buat maya tepatut. Ko Jesus Jakob ngasih dak. Kati kita ndak kalau maca Jakob ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita, lalu diberi ngakai orang bukai tu dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu labuh ningang sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuh bala tua imam ngora perisi ningau Jakob sempama Jesus. Sidak nemu ya Jakob ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, dan pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau Jesus nusui sempama tu. Orang ke mampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang maya ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngak bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngiruang ke bala seruan ia, awak ke ngumpul untung ia. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ia tu pan dibunuh bala penyuanya megak. Sidak lu dah bersalah ke oleh tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ia. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu desua ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesaya. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah terhadap gagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri bala orang judah siti agi peluang nerima setengah ngasih ke ya. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bangsa orang judah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lu meri kesidak semua utai tidak guna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megok berbeda area Allah Ta'ala. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak megok yang ndak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang judah. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai orang judah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua terbaru ianya mensia ukai orang judah hari menua bukai. Ianyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebuh ya tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ya tetap apa yang merti ke tu. Bala kita yang Kristian menyadi, merti ke tu,
Laban Jesus sudah mati, sudah angkat, hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekok ke mensio, derima ia nyok Mesiah. Tang bala raja dah menyok menyok, ngerudi yang Mesiah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu, bayat 10, ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai, ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai tiko Jesus di tu ia nak munyit tu. Aku deka dibunuh, lalu pengawal aku bako kepuntan. Lu aku bako batu tinadai gunung. Tang kebenar aku deka dikena Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku ti mati. Ludanya deka diangkat ke dok baru re mati. Awak kuliah diau bok mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nare guna bok mata dunia, tam berga setelah diguna uliah Allah Ta'ala. Bala tuai raja udah, ukai orang ti beli. Nyalai sedok mereti ke sempama ke ditusui Jesus tu, ndang mangki sedok. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuhan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai orang judah besai. Lepas sedap nemu tang sedap ngai nitia. Besai lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita, awak ke mata, lu berjalan ke utai, tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai raja dah, udah dituduh raja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak. Lalu lebih lagi, sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau Injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kedak nitih, teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyok. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu setelah bisik penetat hati ngok kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Menyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah dia soh puntan. Laban balor judah ndak ngerja tugas sidak. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak dikerja balau rajudah. Makanya megak menjadi iklisya dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak ngemuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu lengkak kaku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, ngu aku, agai lah tala tip tarung ngu apai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18.
Allah Ta'ala timanu berkuasa timruan belama. Tambah kebok kami pengarap tindak pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok setaninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto penglantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala suku ajak dia tu lu dataik belum lama ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngop ngidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Bapak aku.

0: Ya, nyana kak, kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Airi Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami Margaret Tarman. Pak harus telefon. Selamat pagi, Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuat tu mana, tu mail. Berita gayari kita di muka yang kuang amat. Pengawak kita di tu pemanjai 3 hari. Program cowok ku saya bagi nama muka dah.
0: Sari tu hari ke penudi ne.
1: Ya, sari tu hari ke penudi. Kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tu dengan Nuan. Lepas kan nasau bala peninggal kebukaan yang kanya bedau ngulu program Sarawak Ku Sayang Pemuka kini. Sari tu hari ke penudi. Mai ke kita berita. Nama lagi program ke bisi diatur sepemanjang hari itu lagi, Ma. Terus dengan Nuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Halo, mari selamat pagi. Ya, semua bala peningat kita ada di sini. Kita buat ke pagi itu. Jadi, peningat sebenarnya aku nerus ke untuk tak ke berita sebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkongsi kalau kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 ikut. Jadi kemarin hari kedua maka pukul 8 malam dia ini 34,451 ikut. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebedau tu dan yang kaum sehari tu ini 56,863 ikut orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi sehari itu bari kepenuhi sekedante ini tajapan sehari itu nutup dan asai lepas aku kesal gitu kalau orang kebisik dia nak ambil bagi buat ikaduan. Lepas sehari itu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai hanya kereta saga warna borak ya mel kau peninga warna borak kereta saga ya. Mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program cowok ku sayang dia lama menyak nayan kerentu dan nemu siapa kerentu nanti bakal ke gawak atau ke bentuk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulian kau cukai ijak meh ngai kepunik kurang jadi disini mereka tiga-tiga raya semua ke nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu bagi hari sepenuhi jadi ya, tak digaga cabut nama itu orang ke nama orang ke dekat boleh perayaan peraduan ke besai hari itu dekat di gaga pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang kita ke bisa udah nyari maju itu ianya program fun walk atau ke team walk ke bisa sudah ada sejak lain ke sehari itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawaknya dan hai bola dengan kita peninga kau tengah dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai mulu pengawaknya pagi itu minyak ngenang ngau ngelansak lagi estik ku dah bisik berapa penyampau rasa ngau apa hinggau sawat tengah hari tu lagi kekuasaan kebala kita pun minya penyampau rasa ngau kanya kita beroli yang ia ke bisik ratai kau ke tomel lepas kita ke jauh nari medak kanya beroli yang berapa penyampau ke ngau pihak lagi berkongsi ke kita out jadi pengawak serbisa ke bisik berjalan ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke sudah berguna ke servis ke bisa jelas ya. Jadi ini artinya cawak pilihan tau ke pengawal pemandang dan mereka hari raban agensi kemai servis tidak ya kira ke tak nemat diguna mencari mayu tidak boleh atur pengawal tidak ya tak bertanya but kontor-kontor dia apa sifat Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda siki akik nanti bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka nak ngiranya leluai nak ngiranya pemakai linut lepas bisa set pemakai linut deh mel no peninga bisa ulam ya dia sehat menyokok kita bisa ulam bisa sambal ya dua bantok ya sambal ulam itu macam macam bangsa daun ulam ya dia udah aku nyepek pas ya aku tahu menguji baru sudah pulai ngecek nyu ini ya untuk ke pulai bisa juga pemakai sama yang dek kutai bangsa Melanau dia tahu menyuahnya lapannya tengah menua besok tak ke bermuka besok sikit sebab lagi ni ada kita bangsa Melanau atau memang yang nanti bakal orang ke dapai nguji pemakai kita pemakan pemakai asal di muka itu ya sekedar perkara kau boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh syawak tetap kunci lebih lagi ngenang program kau kesayang lalu muak kelemai lagi pan aku akhir tetap mai report ke kita mengenang program show untuk saya. Okey, Mel. Okay. Kalau peningannya aja report aku hari muka mengenang program show untuk saya. Di muka. Hari ke penuh di, anak-anak datai, ni nemu tak ke boleh menang ke e-peraduan sehari itu hari ke penuh di.
0: Satu tu lagi boleh ngau kini masuk e-peraduannya, Ma?
1: Okey, okey, boleh ngau. Ini tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih tutup pedau ya di menentuk pedau orang menentuk ke siapa ke menangnya lepas ni berjalan namanya dia berskrin yang sebenarnya disebut cabut ke ni lepas ni nak cabut
0: namanya berjalan berskrin tekan orang ni
1: ya tekan orang siapa bidik siapa lansiknya menama pansutan dan ingat nanti kita ngau lagi anda ingat MyST kita atau ke resip e-peraduan kita nya sampai ke kira terbukti ini nya kita kemenang.
0: Okey, terima kasih Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawal. Bye bye.
1: Okay, terima kasih sama jalan pengawal maja.
0: Okey, bye. Ianya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Saritu lagi crossover tau ke report pagi tu ya bah dataran Pehin Setia Raja Mukah ngaki kita ya ke bedau lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus bah Mukah tu peninga tau datai menyekoma tadi bedau tutup lagi iparaduannya siapa mengempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba mukah dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngagi kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka okey cerita hari ke penudi program Sarawak ku sayang muka okey jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku

kita ke Bisi Medak Live ber media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ.

0: Shalom, selamat kita bertemu baru. Bekas lama aku ngarap ke kita semua belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ninga ke jakut Tuhan. Sekali itu, bekas ke agik nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ini yang ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngkerambok maya nyok klio Hezekiah ngerusak utai tidi kesayau kurang bok menuanya kecunto ngkerambok gambar ular tindang dia suh Tuhan pu gago sedok bok menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantua ular. Tik sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bok menua puangnya dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati tanggerai lalu hidup tik nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9 balat cabarannya katik ku kita dia tu deh menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya besarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tindur padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau lepas ke dirimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke dirimpung ngau pengabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Di dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelalo Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakuk ti, ngombuk jakuk ti, ngansak. Lebah nuan sikit Arab, Arab ke Tuhan. Namo patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merenih ngagai Jesus tindur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal tik nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan bisik penuduk ngimbai yompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk pegulangan Tuhan Yesus di serga. Tu bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
1: uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau ya, lalu kita endang berintah ngau ya di serga. Dia endur kita. Katino narap, anang ndak Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, beko ngi sitannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19, kati kita Arab kalah talo seminak siku aja, badas ku dia. Sida antu moga Arab bergetar serta takut. Sitan udah ngasai ke pengantang di serga, lebuh ya agi dikumbai bintang pagi, tang lebuh ya memberontak lalu debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Ario, lalu diberi ngagai orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua arikanan lah telah merintah begulai ngau Yesus di serga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan bekenya. Tok mesti tik tuju, tok mesti ke buah. Sitan begede kenuan, orang ti anda Arab begede kenuan. Laban sida nada tuliah ke tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiah nya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita manah lepas ke orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana ngagai sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau no Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok tu bisa disebut bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai bala menyadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba ari ti kak datai lo mayu hendar nabi bula pengejar bula dekak datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan lebah nyak meh tuju pengarap kita semua utai bukai kok ditinggal kita megang lebah hari dia kok datai lo tang pengharap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan balamaya nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru lalu kita ingat ke derimpu kai seminak nyadi orang ti Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus lalu tuk megak sitik ke buah orang tau begelik kenungan ti iyo ndak harap ke Tuhan orang tau jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang ngagai sidak baru dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngena atau bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya dia meh hidup meh lurus serta tuci bok mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu merindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datai baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom naga semua pemayat Tuhan ngintu kita datai ke pengujung ya. Amin, amin. Berkat ke nama Tuhan, lo beri puji naga nama Tuhan, siku aja. Haleluya. Amen.

0: Ya, nyenaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimun Guliang siti program ti dikeluar ke Ken Mike hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y9 12 peningau ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mendeng ke kami ngena channel Astro 871 ngau RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninggal ke kita ngau lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tan sebenarnya kita mendeng ke tu dulu ngau tu peninga mumpuk ada lagu. Bye.
1: Tambi puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rengga final ACSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Pangotiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekangotiun, Jesli Jabu.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.

0: fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
1: Datuk Seri Nancy Syukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
3: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
1: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di peta utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aizat Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Miri FM nang bass, macam-macam lagu ada. Jom kita layan.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera rakan-rakan semua, pendengar-pendengar kita semua di Geng Pagi Miru FM. Salam hujung minggu kepada anda. Hari ini iaitu 4 dari bulan 10 2026, hari Ahad. Semestinya di luar sana, kalau kita tengok cuaca keadaan di Miri hari tu, agak macam redup, banyak hujan, nak nyaman tidur di hujung minggu tu. Jadi apa-apa pun, selamat berhujung minggu dengan kita orang. Jadi apa cuaca sepanjang hari tu, adakah hujan sepanjang hari ataupun macam ni, kita akan bersama dengan rakan kita kelak di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. 9.30 minit pagi kelak kita akan dapatkan rakan kita untuk berkongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagian Miri sepanjang hari tu. Jadi jangan tukar sangat kita, teruskan bersama dengan kami on di Geng Pagi Miri FM. Selepas tu kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Nadira, iaitu lagu Cuba Jadi Aku, hanya di Geng Pagi Miri FM. Jadi jangan tukar siaran anda, terus layan Miri FM.

0: Info cuaca di Mini FM.
1: Okey, baiklah. Ketika ini 9.30 minit pagi. Seperti biasa, Aiswan katakan tadi, yang tadi Aiswan katakan kita dah dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, iaitu bersama dengan Arif di sana. Hello Arif, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ.
1: Apa khabar Arif pagi tu?
2: Sihat DJ, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Arif, boleh saya kongsikan dengan pendengar-pendengar kita berkaitan dengan ramalan cuaca di sekitar Bahagia Miri sepanjang hari tu, Arif. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk Bahagia Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Untuk suhu pula, suhu minimum 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu saja DJ.
1: Okey Arif, terima kasih Arif. Arif ni orang mana sebenarnya?
2: Orang Miri.
1: Oh, orang Miri. Oh, baru-baru berkhidmat di Miri ke macam ni?
2: Kira-kira lah, baru transfer.
1: Oh, baru transfer. Sebelum tak di sini Arif?
2: Kapit.
1: Oh, Kapit. Okey, Arif. Selamat bertugas. Okay. Selamat berhujung minggu.
2: Terima kasih, DJ. Terima kasih.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Okey, baiklah, ketika ini 9.40 minit pagi, kita akan kembali lagi selepas ini di jam yang kedua, 9 tepat jam 10 pagi. Kita akan ikuti berita dunia 10 pagi, dan selepas itu kita akan bersama dalam segmen Halo. Segmen tu yang menggabungkan tiga stesen, iaitu kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM dan juga di Miri FM. Kita akan bersama gabungan tiga stesen. Anda boleh menghubungi kami ataupun meninggalkan salam dan pesan anda di ruang komen Facebook Miri FM. InsyaAllah kalau ada masa dan ruang, Iswan akan bacakan. Kalau anda nak bercakap secara terus ataupun nak berkongsi ataupun nak berborak bersama dengan DJ-DJ daripada Limbang FM dan juga Bintulu FM, anda boleh menghubungi kami di talian 085-427-053. Okey, 085-427-053. Okey, untuk menghubungi kami di jam yang kedua kalau lah dalam segmen Halo. Okey, jadi selepas tu kita akan ikuti positif pagi, iaitu berkaitan dengan kita diuji ikut kemampuan. Biasalah kita tahu setiap orang, setiap individu akan diuji mengikut kemampuan. Setiap orang ada ujiannya, setiap orang ada apa jalannya. Jadi apa-apapun kita akan ikuti berkaitan dengan positif pagi tersebut. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada Wings, Hukum Karma. Dan selepasnya kita akan ikuti positif pagi. Terus layan Gek Pagi di Mir FM. Jangan tukar siaran anda.

0: Ubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk, kita diuji ikut kemampuan kita sendiri. Tuan-puan, semua orang akan diuji. Maknanya semua orang yang mempunyai ujian masing-masing yang tersendiri. Cuma bezanya, kita tidak tahu apakah ujian yang menimpa seseorang itu. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang mempunyai masalah kewangan serius, ada yang keluarganya bermasalah, ada yang kehilangan orang yang tersayang. Semua ini membuktikan bahawa setiap manusia ada ujian yang tersendiri. Tuan-puan, sebenarnya apabila Tuhan memberikan kita ujian, oleh kerana Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan tahu apa yang mampu kita hadapi. Kadang-kadang kita melihat ujian untuk kita itu sangat berat, manakala ujian orang lain nampak mudah dan sedikit berbanding ujian yang kita hadapi. Adakah kita sedar bahawa apabila Tuhan memberikan kita ujian, maka ujian itu adalah mengikut kemampuan kita sendiri. Bahkan setiap orang yang diuji, mereka itu diuji ikut kemampuan mereka sendiri. Cuma kita nampak berat dan sukar kerana kita sudah meletakkan kesimpulan sendiri kepada diri kita sendiri. Kita tidak mampu, kita lemah, kita tak berupaya dan sebagainya. Cuba kita lihat satu cawan kosong, tuan-tuan. Apabila kita letakkan air di dalamnya, kita pasti akan isi ikut aras yang tidak sampai ianya melimpah. Jadi, ujian apabila diisi dalam diri kita, ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sendiri. Memang tidak dinafikan bahawa ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sangat lemah dan tidak kuat menghadapi ujian, seperti masalah psikologi, faktor keturunan dan sebagainya. Tapi yakinlah yang sebenarnya kita mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Dapatkanlah sokongan dan nasihat daripada orang lain. Kerana apabila kita meluahkan apa yang kita rasa, sebenarnya separuh masalah kita sudah semakin lega. Sentiasalah pandang kehidupan ini dari sudut yang berbeza. Pandanglah positif, walaupun yang nampak depan mata adalah negatif. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
3: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada.
1: Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Halo, halo, halo.
3: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
2: Setiap Ahad,

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello.
2: Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda yang mendengarkan kami ketika ini. Kita sudah memasuki jam yang kedua. Seperti Eswan wawakan sebentar tadi, kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Kali ini Eswan rasa bertuah. Sebab apa? Sebab Eswan kali ini seorang je kumbang. Yang dua lagi bunga. Jadi kita nak menyapa dulu rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu FM sebelum kita bacakan salam daripada anda di Facebook. Dan juga anda boleh membuat panggilan ke nombor talian kami di 085-427-053. Halo di Bintulu FM, siapa di sana?
3: Halo, Assalamualaikum. Salam hujung minggu, selamat pagi Eswan. Zana di situ, di Bintulu Eswan.
2: Zana, macam ni keadaan cuaca di Bintulu Zana ketika tu?
3: Untuk makluman bersama, cuaca di Bintulu tadinya mendung, toknya dah mulai cerah di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi cuaca ketika tu dah mulai cerah di pusat bandar Bintulu. Eswan lah, apa kabarnya di sana? Macam bunyi batuk-batuk ajak di sinunya Eswan.
2: Kurang sehat sebenarnya Zana. Ada batuk-batuk dan sesama, mungkin disebabkan faktor cuaca kali.
3: Apapun, jadi banyak-banyak minum air kosong Eswan. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.
2: Betul. Jadi kita nak menyapa Zana, rakan kita di Limbang FM. Halo.
3: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Zana, Eswan, Dimas di sini.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dimas, apa khabar biskita Ariane?
4: Ariane alhamdulillah sehat-sehat saja. Orang Limbang okey-okey saja hari ini.
2: Keadaan okay.
4: cuaca
2: di
4: pun okey.
2: Keadaan cuaca pun okey.
3: Cuaca okey. Miri macam ni Eswan, cuaca di Miri, lupa nak tanya tu Eswan.
2: Miri tok mendung. Mendung. Sebenarnya.
3: Tapi siapa, kita mendoakan semoga dipermudahkan segala pujuk urusan sepanjang hari itu. Yang betul, kurang sehat ya, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Kan Eswan?
2: Yalah Tik Zana, batuk kini tok, sesema kini tok, macam-macam penyakit boleh ada sebenarnya.
3: Petuanya ya Eswan, mau banyak makan rambutan ya Eswan?
2: Yalah menambah ialah penambah segala rasa batuk. Okey, jadi Dimas dan Zana, sebelum kita membaca salam daripada menyampaikan salam daripada rakan-rakan kita ataupun menerima panggilan, kita berhibur dulu dengan lagu yang kita akan bawakan di Mirito, iaitu lagu klasik daripada Allahyarham P. Ramlee, Aci Aci Buka Pintu. Dan juga selepasnya kita ada satu PSA untuk anda di Halo.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, halo Zana dan Dimas. Itu dia lagu yang kita bawakan untuk pendengar-pendengar kita dalam segmen Halo Kalito. Sebenarnya Aswan si rapat bercakap telah pun banyak sebab gatal rasa tekak sebenarnya.
2: Faham Aswan.
3: Okey, baiklah Aswan. Di Limbang ada talian kita berkelip.
2: Kita teruskan silakan dengan Dimas. Pemanggil kita.
3: Teruskan sajalah ya. Mm-mm.
2: Ya, teruskan kita Dimas.
3: Halo.
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Kenal suaranya tu.
3: Itu suaranya sebenar.
2: Nat.
4: Yang famous di Limbang lah, yang famous di Limbang.
3: Okey, apa khabar Nat?
4: Yang baik alhamdulillah.
3: Sihat pagi ni.
4: Limbang alhamdulillah cuaca cerah.
3: Betul. Cerah cuaca pagi ni.
4: Cerah. Saya kan jangan jerebu lagi loh.
3: Tapi jerebu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada kan? Kadang-kadang pagi ada. Ataupun
4: gara-gara hujan lah. Kalau hujan. Kalau hujan ada jerebu lagi. Kalau tidak hujan,
3: balik lagi
4: jerebu lagi tu. Harap jerebu dah tinggi lah.
3: Harap tidak mengganggu aktiviti harian kita lah kan?
4: Macam jogging, aerobik, macam itulah.
3: Tadi ada aerobik kah, Nat?
4: Dan tak kami itu ke Padang atau kakakku gagau gotong royong surau lah. Biasalah.
3: Pagi ni apa salamnya ataupun mungkin ada nak...
4: Salam sajalah. Lebih cakap banyak, kang, buang mas kang, cakap banyak.
3: Teruskan.
4: Salam sajalah. Salam to tujuan buat rakan-rakan tersayang iaitu Karukana Bibu, sepaja kenangan kami di mana saja, buat kajian-kajian kami berada di mana saja, Bintu Reda Miri, dan juga buat DJ Dola kami ya, iaitu DJ Zanda.
2: Ya, terima kasih Nat.
4: Dan DJ Mall dan DJ siapa tu? DJ Fast. Sidaya idola kami lah.
3: Kalau
4: Limbang FM semua kami sukalah. Idola kami lah.
3: Terima kasih.
4: Semua pendengar lah. Masa jabatan, nak ucapan, mohon keluar rumah, hati-hati, takut jerebu kuat di depan kita orang. Buat semua yang kenal diri kami lah, nak ucapan salam sayang selalu. I love you all. Boleh tengok lagu?
3: Lagu apa, Nan?
4: Lagu dangdut kah pakah dangdut lah.
3: Okey lah.
4: Masih Dayu lagu Rope Hatiku.
3: Okey nak.
4: Kalau ada lagu dangdut lain lah.
3: Okey.
4: Baiknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
3: Okey, Nat, pemanggil pertama kita di siaran kita pagi ni. Halo, Zana dan juga Aswan.
1: Okey, jadi
3: pemanggil kita terus menghubungi kita.
1: Betul.
3: Okay, menerusi talian kita 211-2460-85 211-2460. Okey, boleh juga pesankan ataupun tinggalkan pesanan menerusi laman Facebook Limbang FM lah, macam biasa untuk Limbang.
2: Okay. Tapi kalau di Bintulu, pendengar Halu pagi tu yang nak titipkan salam, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.
1: Itu dia ruang-ruang komen ataupun ruang-ruang salam yang anda boleh tinggalkan di Bintulu. Ada di ruang Facebooknya Limbang pun juga ada di ruang Facebooknya. Untuk di talian, anda boleh menghubungi Limbang FM dan juga Miri FM. Di Bintulu FM masih lagi belum dapat dihubungi kat sana sebab ada masalah teknikal seketika. Okey, jadi untuk di Miri, kita belum ada lagi pemanggil. Jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asad, iaitu Assalamualaikum DJ nang layan halu 3 pagi 3 stesen pagi tok, katanya pagi tok nak dengar lagu Arisa dari Tanah Beranyang juara ACSJ ke 9 yang telah dinobatkan juara anugerah carta siapa juara yang berlangsung semalam di Betong, katanya. Itu dia lagu daripada salam daripada Di Asad. Okey Zana, jadi kita teruskan dengan Zana pula. Mungkin ada salam ataupun pesan daripada Bintulu FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih S1, terima kasih Dimas. Memandangkan S1 kurang sehat hari tu, sepa kita faham. Macam ni perasaannya. Semoga cepat sembuh S1. Minum air kosong banyak-banyak di sinun S1.
1: Amin. InsyaAllah.
2: Okey, dari Bintulu, Zana nak kongsikan salam yang kita terima pagi itu. Datangnya daripada rakan setia kita, Jambai. Katanya, salam halu dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pagi ini, khasnya salam ditujukan kepada Aida Manja Haji Putih, Poli Masing, Stamos, Mary Ayom, Andrew Ibi, Indu Kenawit. Salam ceria, salam mesra juga kepada semua pendengar dan juga kepada ketiga-tiga DJ. Dan pagi ini, kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan katanya, tatau panas pagi ni DJ, happy konti DJ. Terima kasih Jambai. Dan untuk titipan komen yang seterusnya juga, Zana nak kongsikan komen yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada Andrew Ibi, rakan setia dari tatau. Katanya, halu ditujukan kepada saudara mara, mak bapa, adik-beradik Jambai, Fabian, selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Dan tak lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, Bintula FM, salam sejahtera diucapkan. Kalau boleh nak minta lagu Teh Hijau Tulus untuk hiburan bersama. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu S1 dan Dimas.
1: Itu dia Zana. Jadi lagu teh hijau tadi Tulus kita dah putarkan tadi kan Zana.
2: Kita main lagu teh kalas kah, teh hitam kah kelak,
1: green tea,
2: teh kau kah.
1: Okey, jadi itu dia antara salam yang disampaikan oleh rakan-rakan kita yang ditinggalkan oleh rakan-rakan kita di Bintulu FM. Jadi kita nak beralih kepada Limbang FM. Mungkin ada salam ataupun pemanggil lagi di Limbang FM. Silakan, okay. Dimas.
3: S1, kita ada pemanggil sebenarnya dari tadi dah.
2: Ya, teruskan Dimas.
3: Sekejap hilang, sekejap timbulnya. Okey, kita dapatkan. Hello.
2: Hello.
5: Kabarnya.
2: Kenal suara tu.
3: Kenal suaranya tu ke?
2: Rakan pendengar dari Sapitang. Jas.
5: Jas. Loi pelang.
3: Apa kabarnya Jas?
2: Jas, oh Jas, kawan-kawanmu di Mirik kurang sehat saya ni. Kawanmu di Mirik kurang sehat saya ni. Mungkin ada petua-petuanya Jas. Mungkin Jas ada petuanya macam mana mau beri apa ya ubat batuk ya Jas. Apa petuanya Jas?
5: Ada lah tu, mana boleh beritahu.
2: Ayi kongsikanlah bersama kawan di Miri tu. Kasiannya Jas. Batuknya Jas hari ni.
5: Senangnya tu makan ubat tu, ubat batuk.
2: Makan ubat batuk. Dengar tu kawan di Miri.
3: Tapi masa ni dah boleh makan ubat batuk kali.
5: Berapa nombor Miri?
1: 085 427 053.
5: Sekejap. 085
1: 4 4 7 0 5 3
5: 4 4 4 2 7 0 5 3 0 5 3
1: Oh,
5: nombor baru
1: kah? Oh, yeah.
5: Patutlah aku telefon nombor yang satu tu dapat.
1: Oh, sudah tukar, sudah tukar.
5: Oh, bah, okeylah tu. Aku sudah ambil nombor baru ni. Senanglah bertelepon nanti.
2: Senanglah mencari S1 lepas ni.
5: Memanglah mencari S1, mencari Pak. Mencari Syah.
3: Betul.
1: Mencari Zana.
5: Mencari N, Eva.
3: Banyak kena cari ni.
5: DJ Mas.
3: Saya.
5: Macam mana cuaca di Limbang?
3: Cuaca di Limbang baik, bagus sahaja. Alhamdulillah, cerah pagi ni. Nanti hujan.
5: Baik saya. Hujan tu hujan, payah. Cerah tu baik, senang berjalan.
3: Oh, benar.
2: Di Sipitang macam mana cuacanya?
3: Di Sipitang
5: cuara buat masa ni cerah. Anda tahulah kadang-kadang patang hujan.
3: Patang hujan. Macam tu juga di Limbang, sama juga.
5: Kadang kalau anda patang malam hujan.
3: Jerebunya macam mana di sana? Okey.
5: Jerebunya macam hilang sudah juga. Ada sikit-sikit saja.
3: Syukurlah tu.
5: Ya, syukurlah jerebu hilang. Kalau malam hujan saja hilang je jerebu tu.
3: Terus tu.
5: Benar. DJ Zuan. Wan.
1: Apa jas? Dengar saja.
3: Mendengar itu.
1: Mendengar apa
5: kita kurang sehat kah?
2: Kurang sehatnya. Jas.
3: Tidak dapat bercakap banyak katanya.
5: Rajin-rajin makan ubat.
1: Sudah. Sekarang makan ubat lagi. Sekarang kalau makan ubat sekarang ini tidur sekarang.
5: Tidur jangan tak aja nih.
1: Payah tu kalau awal dimakan ubat tidur.
5: Okey, Mas Iwan. Kalau batuk makan ubat, ubat kan ubat. Cepat pelawat ngam tu.
3: Okey, Jaz. Ada salam-salamnya kan?
5: Ada salam. Banyak pulang ni salam ni, tapi bagi sikit je lah.
3: Apa tu? Bagi sikit
5: salam apa? Salam tu banyak.
3: Pendekkan sikit ke, panjangkan?
2: Teruskan, Jas.
3: Teruskan.
5: Pendekkan sikit lah.
3: Okey, silakan, Jas.
5: Salam ni saya tujukan buat DJ yang bertugas lah, 3 stesen.
3: Terima kasih, Jas.
5: Okey, bah, kalau kau.
2: Ya, terima kasih, Jas.
5: Buat DJ Pas, DJ N, DJ Sa, selamat hari Minggu. Okay. Buat pedian-pedian lah. Di mana saya berada, selamat hari Minggu.
3: Harap-harap dorang mendengar siaran kita ni.
5: Harap-haraplah dorang mendengar yang ditujukan atau. Boleh minta putarkan lagu kan nanti?
3: Lagu apa tu, Jas?
5: Lagu Memory.
1: Daun pisang.
5: Memory dan pisang. Bagus, Iwan. Dengarkan lagi tu.
1: Ya, mengimbau kenangan bersama dengan Faska.
5: Yes. Rindu kamu kan orang yang disebut-sebut tu.
1: Kakal tidur ni.
5: Belum ada ya. Bila tu kan? Minggu depan.
1: Minggu depan apakah?
5: Sokong kah. Kutunggu tu.
1: Kutunggu hadirmu.
5: Kutunggu kehadiranmu. Kutunggu kehadiranmu, Pak.
3: Kalau enak kemiri.
5: Boleh sama si Mas. Boleh pula.
3: Taruh ke bintu lu.
2: Boleh.
3: Taruh ke bintu lu.
5: Jumpa Siwan. Jumpa Zana, bintu lu kan Zana?
2: Boleh.
3: Tapi tunggunya nak ada batu. Payah lah. Mengapa kan tidak ada sampai-sampainya tu?
5: Apa yang siapa?
3: Tidak ada sampai-sampainya Zana. Ada sampai
2: apa?
5: Belum ada masa bah mau pergi sana. Gimana? Lagipun belum pernah sasat kerang.
1: Ada sasat tu lagi di Sarawak.
5: Tadi kalau ke sana Siwan nunggu lah di pintu pintu apa?
1: Pintu gerbang.
5: Pintu gerbang miri. Kalau kalimba menyumpa si Mas lah, boleh makan Mas?
3: Boleh, boleh makan kau.
1: Ih, sukanya.
5: Hello, kesian si kawanku.
2: Atau tak?
5: Okeylah. Bahat-bahat saja lah.
2: Okey, okey, Jas. Terima kasih, Jas. Selamat berhujung okay, minggu.
5: Okey, Bazana. Wan, Mas. Okey. Okey, okay, bah, kalau kamu. Bah, okey, yeah. Bye.
3: Okey, terima kasih, Jas. Okey, itu dia tadi. Ha, rakan yeah, kita
1: betul.
3: Yang sentiasa bersama dengan Halu.
1: Ha. Setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu, hampir setiap minggu. Mereka menghubungi kita untuk bersapa mesra.
3: Pendengar setia.
1: Pendengar Halu. Setia.
2: Seorang lagi yang belum belum muncul S1. Yang ya, dari ini. Yang dari Tukau tu.
1: Tapi Tukau Atuk Zana ya bukan di Tukau sekarang ni Zana.
2: Oh ya ka. Oh Johor sudah.
1: Ya di Johor sudah.
2: Yalah.
1: Jadi kita teruskan Dimas dengan lagu pilihannya. Mungkin ada lagu-lagu yang seronok-seronok untuk kita hiburkan pendengar-pendengar kita di segmen Halu kali ini.
3: Okey, dah ada. Memang ada Wan.
1: Silakan.
3: Jom sama-sama kita dengarkan ya. Yeah, yeah, yeah.

0: Okay, S1 dan Juat Sana. Ha, itu tadi.
1: Ya, rancak lagunya pagi tu.
2: Sangat-sangat Dimas, bukan main jiwa muda.
0: Lagu yang mungkin memberi ingatan untuk kita terus bersemangat dalam menjalani ataupun melandui ranjau hidup kita, bukan mudah untuk kita nak mencapai kejayaan, tapi kita bermula dari bawah, betul tak?
1: Benar ya Dimas.
2: Ya? Betul. Dimas, mungkin ada salam ataupun pesan daripada Libang FM lagi, Dimas. Silakan.
0: Salam dan pesan belum ada lagi. Kita terus nantikan pendengar-pendengar kita untuk terus bersama kita pagi ini menerusi Facebook dan juga telefon lah ya, 085-211-246 nanti panggilan-panggilan untuk hari inilah ya. Okey. Itu untuk Limbang belum ada lagi setakat ini.
2: Okey. Jadi kalau macam tu kita ada di Miri. Okey, kita nak sampaikan salam daripada Ibrahimat Akib, iaitu salam sejahtera selamat pagi kepada DJ bertiga katanya. Happy Konti Bandaraya Petaling Jaya hadir katanya. Wow, jauh dari Petaling Jaya. Okey, yang tok juga daripada Bia-Bia. Assalamualaikum selamat pagi DJ-DJ semua katanya. Ya, katanya kita orang di Sadong Jaya, apa khabar? Kata Ibrahimat Akib. Itu antara dua salam yang dipesankan, yang ditinggalkan di ruang komen Facebook Miri FM. Jadi kita ada pemanggil, kita cuba angkat dulu.
1: Okay. Ya, teruskan S1.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Dimas, Jezana, Jason, apa khabar?
2: Khabar baik.
3: Tekak siapa tu?
2: Sepia.
1: Mas Sepia.
3: Apa khabar salam hujung minggu? Apa khabar tahun tiga salam bone antara?
1: Alhamdulillah. Sehat.
3: Lagu jiwang lah. Wai padi antara masa
1: ewa
3: jangan layu layuan intai ewa. Kami antara nampak esok jangan rindu rindu anak Cina pasang luka
1: ewa
2: sampai subuh
1: sampai malam.

0: permainan muda.
1: Jangan lupa lirik
0: Talak tiada seribu tahun ku kenang juga ayat salam-salam semua. Eswan kurang sehat kan batuk. Tak ada sengau juga memang musim demam. Apa kabar? Sebab si rancak itu kena. Adinda mestilah selalu Adinda yang cak ini kanda yang memberi beri semangat semua salam Borneo Utara.
2: Terima kasihlah beri semangat kepada kita.
3: Terima kasih Mak Sophia.
0: DJ DJ Riza Elwa, DJ Leo, DJ Mol, DJ Shah, DJ Leo, semualah salam DJ Eva, Dimas, meminta lagu, lagu yang jiwang-jiwang boleh?
1: Boleh.
3: Lagu jiwang-jiwang.
0: Lagu gitar berbunyi boleh? Ataupun yang mana ya. Satu?
1: Pemaju
0: Saina sebelah tengah buah ajar Saina sebelah ajar Habibah sebelah anak buah saya tengah buat apa Kak Sadah yang berada di Limbang serta keluarga Kak Na semua wabasa berada di Limbang usul asli berada di Kuching ya ja. Bye-bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Ya, okay, sepiah pemanggil kita Adi Mir FM. Jadi kita terus beralih kepada Zana. Silakan Zana.
3: Ya, terima kasih Suan, Dimas dari Bintulu. Yeah. Zana nak kongsikan juga komen yang seterusnya, komen salam yang Zana terima datangnya daripada Agnes Indai Robin. Katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni. Semoga sehat selalu, ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tok kejap tadi hujan katanya. Dan apapun katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu Mawat Dayang Bintang untuk hiburan semua peminat peminat setia di mana juga berada. Semoga semuanya sehat dan juga didoakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan kita juga ada komen yang kita dapat pagi tu daripada Nori Jerai, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, cuaca cerah katanya di Tatau pagi ni. Salam katanya buat sahabat-sahabat yang tengah bersiaran pagi tu, kalau boleh minta lagu Cinta untuk Nabila. Jangan lupa tersenyum dan bersyukur daripada Kak Nori Jerai. Itu dua komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu Eswan dan Dimas.
1: Okey Zana, mungkin masih ada masa Zana. Jadi kita minta Zana putarkan lagu untuk pendengar-pendengar kita pula. Zana, silakan.
3: Okey, sebelum kita kongsikan lagi komen-komen salam daripada rakan-rakan pendengar halu pagi tu, kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Bob Kuman dan Brudu feat Saiful Ape. Dengarkan lagu yang berjudul Hai Obat.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Lagu bukan daripada main. Bob Kuman. Ha, Brudu dan Saiful Ape. Hai Obat. Ha, tok adalah khas untuk mereka yang kurang sehat.
1: Amboi, betul-betul saya patut.
0: Agar rajin-rajin makan ubat. Ha, semoga diberikan kesembuhan macam sedia kala. Kan Dimas? Ha, lagu ya, lagu motivasi ya.
1: Amin. Okay. Sebenarnya ubat tok sangat-sangat pahit ditelan sebenarnya. Macam Eswan sendiri, Eswan sih suka sebenarnya makan ubat. Tapi apakah daya?
2: Yang pahit itulah yang ubat.
1: Pahit itu tapi adalah ubat. Betul Dimas.
0: Tapi bukankah ubat batuk ada yang jenis manis kah Eswan?
1: Ya kah? Saya sih tahu. Saya apa namanya perkataan
0: yang jenis
1: ubat
0: minum ya, yang jenis minum air ya, ubat cair ya. Ada yang jenis manis.
1: Tapi bila orang madah nak makan ubat, saya akan rasa macam automatik akan pitam. Okey, Zana, mungkin ada salam lagi daripada Bintulu FM. Silakan Zana, ataupun perkongsian daripada Bintulu FM. Silakan.
0: Baik, salam yang Zana nak kongsikan jok pagi tu datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi buat DJ, selamat bersiaran. Salam katanya buat rakan-rakan, buat keluarga yang berada di Kakus Tatau, keluarga yang berada di Pesu Tubau, selamat berhujung minggu. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu daripada Ella Sembilu untuk hiburan semua. Cuaca mendung, adi semelaju pagi tu. Terima kasih Junaidi di Laing. Dan kita juga ada Tantari dan Mas Mira, rakan dari Selangor Darul Ehsan. Katanya assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Dan katanya salam ditujukan kepada Alice Raymond, Mayani Ima, Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Beluntung Om Haun, Dayang Hanim, Izzati, Izzati Anna Aidil Hanania, Katerina Arina, Sadiah Jidia dan ramai lagi. Selamat berhubungan hujung minggu daripada Tantari dan Mas Mira. Jadi dua komen salam pagi ni yang Zana nak kongsikan. Dan untuk perkongsian dari Bintulu, sebenarnya Zana nak kongsikan juga apa yang sedang berlangsung juga di Bintulu, yang mana hari itu Ahad 4 Oktober, hari terakhir untuk penganjuran Sarawak Agrofest 2026 yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Pagi itu majlis penangguhannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar yang berada berdekatan Bintulu hari tu yang si tahu nak pergi ke sini, bolehlah datang ke tapak lapangan terbang lama Bintulu bagi memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Sebab apa yang menariknya, banyak pameran yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest. Adanya pavilion pameran, adanya agrotrade, agrotest, peladang e-shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan dan laman pertanian pintar, dan banyak lagi sebenarnya yang menarik yang terdapat di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Jadi itu yang satu perkongsian yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, Eswan dan Dimas pagi tu.
1: Okey Zana, terima kasih atas perkongsiannya. Jadi kita nak teruskan pula kepada Dimas di Limbang FM. Silakan Dimas.
2: Okey, di Limbang pula Zana dan juga Eswan sebenarnya kan rasa rugi rasa di masa sebab tak dapat nak pergi ke Bintulu untuk sama-sama Sarawak Agrofest tu. Kalau Sarawak Agrofest ni Dimas paling suka pergi berkunjung ke tapak tempat penjualan barang apa makanan lah. Sebab Dimas ada sesuatu yang Dimas suka dekat Agrofest Sarawak ni sebenarnya setiap tahun.
0: Wow.
2: Tapi kita boleh cakap sini lah. Yeah. Itu yang Dimas nak cari sebenarnya. Tapi tak sempat tahun ni, tak apalah. Tahun depan mungkin ni. Okey. Itu untuk Agrofest lah di Bintulu sebenarnya. Okey, dan untuk di Limbang pula sebenarnya Dimas nak kongsikan satu aktiviti yang bakal diadakan juga di Limbang dalam masa yang terdekat ni, bulan Oktober. Dia sempena acara yang akan dianjurkan sempena Pesta Bukit Mas edisi ke-19. yang bakal diadakan 7 hingga 11 Oktober ini nanti. 20 acara ada di susun atur yang disasarkan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, yang dinyatakan oleh Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Muhad. Beberapa acara tarikan utama, ada pertandingan-pertandingan yang bakal memberi keseronokan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir pada Pesta Limbang nanti 7 hingga 11 Oktober, ya. Pertandingan International Bodybuilding dan Master Wonderful, itu antaranya pertandingan memancing antarabangsa, perahu berhias dan macam-macam lagi lah, ya. Sasarannya 30,000 pengunjung nanti. Itu Limbang yang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara dianjurkan sempena Pesta Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19, 7 hingga 11 Oktober. Itu aktiviti yang terdekat lah, ya, bakal diadakan di Limbang. Perkongsian kita untuk aktiviti di Halo kita pagi ini.
1: Okey Dimas, okey Dimas dan Zana, kita dah berada di penghujung rancangan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dimas dan juga Zana sebab sudi bersama-sama kita dalam Halo kali ini. Jadi insyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Mawad, iaitu naib juara SJSJ
0: 2026
1: yang ke-9, jadinya tempat yang kedua. Jadi lagu tu untuk anda, ada yang bintang, sebelum kita beralih kepada stesen masing-masing.
0: Ya, jumpa lagi semua,
1: bye-bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Berikut dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200
2: stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali Tok, saya nak kongsikan resepi sambal udang petai. Tok paling cepat pun paling mudah, yang mana kita akan nak sediakan udang. Udang Tok banyak ataupun sikit, itu pun lagi kita orang. Kita akan nak sediakan cili boh ataupun cili kisar. Lepas yang bawang besar dihihis, dihihis. Lepas yang kita akan nak sediakan bang petai. Satu mangkuk petai ataupun ikut selera masing-masing. Lepas yang garam, gula sedikit secukup rasa dan juga satu sudu asam jawa. Mula-mula kita akan nak tumiskan cili boh dan bawang besar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan udang dengan petai sekali. Lepas itu tambah garam, gula secukup rasa dan air asam. Kacau sehingga sebati dan masak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan aku.
6: Luh, kuno kamayan lo.
7: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
8: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
9: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
10: Tak. Itu tanggungjawab aku.
9: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
10: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
9: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
10: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
9: Tak ada siapa yang tahu.
10: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
11: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Okey. Oh, sorry, sorry, sorry. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi setia bersama dengan kami orang tadi. Terima kasih. Sorry. S1. Apa namanya tu? Tertekan. Rupanya. Jadi, terima kasih untuk kita orang. Jadi, di kesempatan tu, S1 nak tinggalkan kita orang dengan lagu daripada Afghan. By Iskandar Fadilah, Bukan Cinta Biasa, dan juga Ria Emilia SMS. Untuk anda semua, kita beralih kepada YFM Iban jam 12 tengah hari kelak. Jadi terus layan geng pagi di Mir FM.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

kerayat patut berhati ke pengawal pemansang di Sarawak ke Jemaah Hilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransi yang perintah ngakai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk ya ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bahawa pengawal ndor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSG ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kalun Ingkan Betong Demalam. Pemujurnya uliah sida ari lagu Arisa ke Ditengkebang Matthias Mambang seduai Jesli Jabu lalu ngujung ke sida nerima prais duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekitnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Daya Bintang ke ngujung kia nerima prais RM8,000 ngau trofi. Mawat megah sama udah menang sekedar kategori bukai bak pekit tu ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prais RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madu Mana lalu nerima prais RM1,000 ngau trofi. Prais ngagai sidak ke menang bak peketo disuak ke residen bagi menua betung Dato Richard Michael Abu Nawas tinggari ke sapit premier Dato Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi program Sarawakku Sayang bagi menua muka Saritok dipun kenggau pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sikorang. Penjalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda latih laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara itu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawal di mana ke pengerai. Dua iku orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta diriput ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusahnya ianya siku lelaki ke umur 52 tahun ngau siku induk ke umur 49 tahun. Seduainya diriput ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siku induk ke umur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive. Begulai ngau 4 ikorang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ke Tegal Hujan ke
0: Melatai ke Berita Pemandu Baru ke Aman
1: Timur Lak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu Ari Jeman Evergreen yang tua ke Diatung.

0: Blanc.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nikabanaku.
4: Sunyi. Seilu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Bergerak pagi.
4: Y912.
5: Ngelah tengah hari.
4: Rentak galih hari.
5: Sada lemai.
4: Pemerindang malam.
5: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, peningan main jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujan sigat kita Sam Ipat kau dah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat tu lagi dekat Minjau Sarawak. Kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak megah udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami bak awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau. Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu. Jauh amat nyawa tau. Oh. Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita gaya hari kita tadi hujan nyala dia tu dah tentu kan.
0: Oh hujan nyala nah. Engkau katanya namanya Darwin bat tisi peniang kenyak kurang deh.
2: Aw amat munyi ko deh nenta aku nak pansut ga kori booth kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan dia nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita dengi ga, nan mau nama tegi ga ingi ga
0: tuang. Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka ne. Okay, tua ke Miri, hello Miri.
3: Ya, hello Gabby, hello Mar, temu baru
0: nama
3: kita.
0: Berita, Gabby. Udah berita. Ditinggal ke bos kita, nama berita ne.
3: Oh, nanti kena tinggal, ada yang ngacau nya Gabby. Agi mana agi. Berita tu?
0: Agi mana? Aku nak ne.
3: Tanya ngegay sida ne, udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Betul betul mau pulai bos ne.
3: Oh, sige ya, benar dengar kita ya sarito.
0: Anak pesan dek nama utak asuhan dek beli bos dek pak bertuang anak nak rugi.
3: Oh anak nak namanya pesan pemakai hari betul ni mai kemiri ne.
0: No, pelak aku bisa ingat kita sebuat dalam yeah, kata
3: bisa, pelak aku. Bisa ingatnya. Tutu cuan bos
0: ingat
3: kita.
0: Bana. Dek dia dek minggu baru tu. Segi pak kami sebuat.
3: Udah terlepas kena tinggal lama aku Gabby. Nak ngacau gak?
0: Tentang sila hari betul lapan mujur malam tadi mesti main ayam ke kita sebuat tau. Okay, nyata tadi berita hari Miri kita terus ke Limbang. Hello Limbang.
4: Halo.
0: Apa Pama Limbang tau. Halo ke Limbang. Nama berita saya tau orang Limbang.
4: Mana berita tu Nen?
0: Nada sakit-sakit lah Nada ini.
4: Nadai gak sakit, apa je Tuhan gak.
0: Awak nyentuk keletuk nana kalau ningal dia sakit.
3: Masih nak sakit hati ni anda.
0: Anak sakit
4: hati. Ya, bala baya aja gak sakit hati.
3: Semua bala baya gumpul betul magang malam tadi.
0: Benar nalan ni, awak tiba nak tak takut.
3: Makai kerikat ya.
0: Jaga aku lagi, datang aku kaya lagi.
4: Okay. Saya lagi.
0: Okay-nya mana berita aduan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello Nen.
0: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
5: Kak saya tu. Nah, dari pengawak tu duduk tu.
0: Engkau benar makai kini Yon.
5: Makai.
4: Amatnya kini Yon.
0: Ni nemu rapa
3: makai,
0: gini.
3: Makai ngai menyanyi nyebutnya Gabby.
0: Oh, ngari tau.
4: Makai tau, anda jangan makai hati bulam jantung.
2: Iya. Yeah. Nyamai ke? Jantung kenyanya main.
4: Nyamai. Nyantung pisang. Kemana nyamai? Nyamai pisang.
2: Nyamai. Au. Nen de nen.
4: Nama de dawa de nen. Kini dekat muka kape nen.
3: Nyumpa ke kelimbang nya.
4: Nama
3: nama jawa kanan gebe.
4: Anda nak kata ngapak de dia.
2: Nang awak awak ke ya pelaba aku ngante kita di Sri Aman to lagi ibian pelaba aku ya nak kerja tu dia bungai magang tu.
4: Bisa nyawa DGB kita mint apa nyawa tu?
0: Anda kau ngante si dah udah ngejasnya.
4: Udah. Okay. Anda manjung. Bengah pening.
0: Aku nak aku nemu musim tadi tu aku musim aku meletup tadi tu lagi.
3: Meletup ya nak
2: gede. Nama penyadi kita ini.
3: Anang dari anang dari empu ke meletup nyak ke irau kau.
0: Gagak bala bayanya aku ke meletup. Okey. Kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman. Bayar tu pula aku. Hello.
6: Halo.
0: Ya. Ya pula kaku. Nak si kok bayar tinggal. Ku mai dekat. Ku mai dek
6: lis. Bayar denen.
0: Ku mai dek lis bayar nya ke betuang ke dek. Si kok tinggal.
6: Oi. Oi. Ndak tinggal dek nyebut bayar dek nyau liar semangat tadi. Ndak
4: ya boleh.
0: Dek anang ka.
6: Anang nyebut ya. Anang
2: nyebut ya. Nak lu sawat kau yang ngangau bayar tadi.
0: Oh.
6: Madah kia mema Natal sebuat utak berantum senya liar semangat kita.
0: Nemun demo mama mana ngulaknya.
6: Okay, sebab nama kalau gagak kau tuguang tu.
0: Aku bisa mendak gama gama nian megai karipap ba betuang
2: jaga.
0: Kita karipap baru. Siapa ngagaknya tanya bian. Karipap
6: kan? Anang iga orang ngagaknya. Dah uji pedak kami kemakai. Kena saya
0: ngagak. Anang yang gua ngurang. Aku kasi ngeso.
4: Mana kita kenyak gua ya? Mana yang ngeso kita itu ya?
3: Ngai yang gua kita.
4: Bapak mua kau. Nampu. Kita nyamain. Nanti kalau orang yang gua kita itu. Kita pergi ngeso orang kurang.
0: Nyak tadi kami sebuat.
6: Musuh aku udah ndak kita. Kali minta utai bako.
0: Ya. Nyamain ni.
4: Kami ngagak. Anak kau ngulak, kami ngangau ke rumah ngai di sebab.
6: Anaknya bapa kalian sudah mansa.
4: Ya, aku masuk ke rumah ngai, bisa je,
3: kan,
4: bisa je tak kenal lihat.
3: Kangau yang ngai nurun.
4: Belum belum manuak meku ya.
0: Belum manuak.
4: Manuak pilih lo sana tahu.
6: Udah lagi kita belajar penyanyi.
4: Ye.
3: Bisa ngah orang betul dan malam tadi Ibin.
6: Bisa.
3: Oh, aku pulai nih.
6: Dua kali mandai aku.
4: Benda saya nuci mata.
6: Nah, mami tuci bersih belama mata.
4: Usok, nyok mengusok mata berterai.
6: Usok mata anang merah lagi.
0: Okay, balap ninga nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngau megak lagu peminta antara station. Jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh.
4: Marnya so dulu, mayo mar apa kau?
0: Mal kini. Kak di dulu mal.
2: Nadainya nanggu dia.
0: Okey, mau. Okey dia.
4: Kau bisa korang dekat ngau ke?
0: Ngau.
4: Be minis.
0: Nadainya salah. Aku agak mau ke?
2: Nak kak dia tu nadai ke? Temuai kita gitu deh. Atau lagi kira ke minta nama tu nyuruh ke rempu tumu ke lagi ni.
4: Okey. So ya dulu aku akan nyuruh tumu.
2: Message tadi PM PM lah ke.
0: Okey.
4: Lawalah.
0: Bagi dia mana? PM
6: ke PM. Ada masa, ada masa.
2: Okay, kita berperina dulu
6: mengus.
2: Bisa, bisa. Tengah ada salah kan? Tapi bala peningah kita kak kita medak berkeni gaya studio mini kita.
4: Nak kalau tu mau dijemar kini.
2: Tapi ya studio mini mini kok kita meet gayari ke ba kontinya yang tengah tajap pihak kita uliam medak keni gaya operasi kita meh. Okay, rendang kita engau sitte lagu lagu hari. Stella Philip to nen lagu Stella Philip dikumbai anang andal amat ya lepas deh. Okay,
4: kau pernah.

0: Nya, kumai de lagu kami hari mukeh
1: tau. Apa mana ha?
2: Nah, pengen mana cuba.
0: Okey, nama kembali baki ya ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu mas ya mata kami sebuat di itu.
1: Angat mana?
0: Kita enam, lepas kita lebok maya tu jam deh. Nih, bisa ni ngau tadi?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nemu kene kak ngeja hutan itu udah deja pusian kurung pusian kile to. Ah,
0: oke menen.
2: Pemuah. Aku putus tadi dia ni.
1: Kira kene ke. Bisa hutan itu. Oke kabut mah kak aku.
0: Nyawa de au au au aku jak de. Oke, ha terus ngagah aku di muka de tau ne. Ba ninjau Sarawak meri selamat. Tengah hari ngai semua bala peninga sebelum aku nerus ke berita tau ke berkunci ke info kita ke tengah hari tu ba ninjau Sarawak. Dulu meri nama tu ngelalu ke semua bala tau ke nesau bala kita ke semak ngau muka nak ngiranya hari sibu kini laban te hari sibu semina 2 jam. Lebih apa ya? Nanti semak-semak dulu tu daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka. Kalai nanti kita berarti ke denen dataran pengen setia raja di muka di tu dua palan ngatur program Sarawak ku sayang. Bermua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayuah orang dah tamak daripada aku. Sidak ke tamak kia. Jadi berkongsi dengan kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge ante penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh, ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai ba hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya dia majak mayuh orang datai laban ka nemu pemutus ba i peraduan nemu di pelabak ku ne nama prais ba i peraduan kita sebuat nemu pelabak
1: yeah.
0: Laban bisik ke udah ada kunci ke ngelamak tau deh. Semanya berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curat buraknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negok meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke dikelala boleh gagal meh kira ke uliah aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Alun nepannya.
0: Aku lu nepan meh kita nama masa.
1: Dia kita ya terus ke Steven, Steven minta undang.
0: Ente iya ka nyambut kita itu nen.
1: Iya mak kamu ni kena
0: nyambut kita sebuah tu
3: tadi. Tau jabang sekuni dah tutup aku.
2: Pergi kelala ngelanjur.
0: Sekuni.
2: Kamu sekuni.
3: Kati bala main wah main wah main.
2: Tahu bebin.
0: Udah pedih hati bin aku mai dia bayar. Padahal nama buka kelayang lalu bayar aku ya na.
1: Lalu aku dah no aku mai.
3: Kita bang bagi kita deh. Bisalah.
2: Abang.
0: Hau. Sayang. Program Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubah harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya tu sigi pelabak kongka ya macam rekod mo kita lemai atau lagi laban naka pukul 6 lemai kemarin dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk bagi peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de baik ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite jadi ngambil ke penemu bala peninga kita din nyangkanya dia tau benum pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak kebisik bah program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh mega ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, ulih maya saman, ulih ngecik saman kita, ulih medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdiam mega bisik servis perintah kebukai ke bak dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu bak luar tau ke bak parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar hari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke bak program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau berita ke bisik dah dibaca Sam tadi dia bisik nyebut nya pelanda ke bisik diatur pagi tu tadi ianya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 mayu gitu di kumai kita mayu 500 lebih ikut kedatai aku mpo batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi nak nemu nama kita nanti utai ke bekanya nak ngau nyebut aja ngelarau orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekanya nanti nitiah ke nak ku denen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekanya ngau ke kita nama kita punang ngau ngambil baginya ke kumai orang madah kurang dirim puno nak nama dirim pau metau
1: seberapa nak dirim pau nya
0: ngano dirim pau seberapa orang ngano ngano kita itu site lah site kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau transi yang hati kunusi ke tau ngenang pemakai ke bisik pemuka
1: apa makai
0: ha laban tu tengah hari tentu kita bisik laba aku peningau nah di luar dia nanti ke makai belah luar tentu kita berundingin dini kita makai nak nemu lagi tang suai ge orang Indo bekenyap daku okai ge tau. Nah, namun nama kita induk tu pedih amat. Kang iga dua makai ya lagi. Baik orang kia ngai ganti orang madah. Kia kita ngai. Nenen.
3: Nen lah motif. Dia induk
0: pula. Ukai nama. Ya kebenar udah bisa dalam untuk. Tang hati ya lagi 2-3. Tang nanti kita bisa hati 2-3 bakanya. Kita tahu data yang agai muka
3: ikhlas, kitchen
0: dia tu. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ia kau kunti kita datai ba menua orang kita patut nguji ba pemakai ba siti-siti indoornya. Di muka dito ba muka kitchen dito nyamai. Dito mak yang kita nguji pemakai ke bisi di muka. Reti ya nyak pemakai asal di menua muka dito ba dia diperhati kaku bisi tipus bisi linun amuyat kenya deh. Ia mana ya nen? Bisik set ya sekali.
1: Apa nen?
0: Tengok ni ngah.
2: Tu linutnya.
1: Buaya
2: linutnya.
0: Mesra ngelai. Mesra ngelai.
2: Mesra ngelai.
0: Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa mo? Bisa set empunya. Bisa bas bengkas tolnya. Ia bisa ulam, ulam. Mudahnya bisa dua bangsa berkenyak sambal dia. Mudahnya bisa bas tol sini dah bisa ikan, ikan panggang. Kulai ke dia bisa sambal, bisa ulam. Sekali dia engkau sayur. Pakok pula bak ko nanti nak salah pada aku lah bang aku nak
2: meli lapa ni ngamal nyebutnya
0: sto site out nya ambuya tau ke tau ke linut neh bisa dijual lah kita nemu di mukeh ditu nang ya di kelala ngau pemakainya deh bisa sida nyua tepung linut di mukeh ditu kira ke mudah ge meli nanti dibanding amba menua bukai nyamai ge nunguliah ke tepung sago nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisik tipus tipus kala makai kita nen
2: narai ku nah, kala baru ya, baru ya ninga tipusnya
1: tikus kala tipus nah
0: to tipus oh iya nya salehnya ke au hanang ka kala ga. Anak mayu pejalai nuci mata. Tipus.
2: Kenapa penyau tipus tu?
0: Di
2: Baru ya ningannya.
0: Daun to nen. Kakak sida ente bakal di menua Semenanjung Malaysia ko kita nah. Yang ena di bakal otak-otak dan kita di tona yang ena isi ikan ya bisa bisa gulai rempah. Isi ikan ya bisa gulai rempah yang puh. Aku nak kan nanya na silik na nama resepi yang kau orang ngai ke madah ke kita ya. Dia rempu, salah dia rempu, kan nanya lebih ya. Tang aku kalau nanya resepi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar. Tang ya bisa rempah yang puh, digulai sidak ya isi ikan. Sekali kena ikan ikan pareng, kaya ikan sardin bisa ke? Bisa gulai undang ke? Bisa kena pedak aku bagi tau suntung? Bisa bisa magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikenal sidai dahnya dipanggang sidai nya nen ditunu dipanggang sidai yang kena areng di pedaku ke ba muka di tau deh muka kitchen di tau dipanggang sidai tunu sidai nak bisa orang kak makai rangkai rangkai gak bisa orang kak makai basah basah bisa gak yang dijual sidai di tau. Nak ya tentu rangkai teng benua penyamai yang dempak. Lihat kita berundian nih kene ya saya. Ia nak tu masin nak gian tu tabal. Teng ya bisa manis empu. Banyak pemakai tipus ngau mega pemakai kebukai redam bisa. Nak nemu betul kena sebut aku tahu. Teng ya nemu kita kue redam kita nya. Teng disebut
1: redam.
0: Tanya disebut itu redem ko ya. Dito ay nyebut redem. Aku nunda ay nyebut redem gak?
1: Atau laban betul.
0: Nasi Melanau ge ya.
1: Ya mal nitiah nitiah sida empu undur deh. Ya, kita temu kita redem.
0: Penyamai udah mayu kak aku kalau nyepeknya apa menua bukai. Tanto ya ke dispek aku di muka kitchen tu deh. Asal ya belum mek lagi. Laban yang ngena gula apung pusak. Gula apung pusak tu pan nan terbilang ke tau. Nak tentu mayuh digulai gula. Ya dia benua ngangat gagak dia beli kata lemau aku nusai laban tengah hari itu. Kira ke ini yang kita sebuat ke
1: kau? Mau ni kau mar tadi ya ke tipus kan antaranya ke nanti nak disebut ya pipus ya pipuh deh.
0: Pipuh. Pipuh. Bisa orang nyebut
1: tipus. Terlempak ulanau.
0: Bisa orang nyebut ya pipus. Bisa orang nyebut tipus. Laban ya, bahasa ya, kita bangsa Melanau tu mayuh mayuh jakau ke sidai. Bisa jakau sidai ya nak tu sebaka. Nyak gak pemanah ya kita datai ber state-state dua deh. Kita boleh.
1: Ya,
0: bisa lain lagi jako menua sitak tu daro lain lagi banding gau balingian reja rajang lain lagi banyak jako sidak ya kau aku tahu gau gari
3: ke buka
0: ya lain lagi
1: ya tahu daripada kita beke otak-otaknya deh bukannya ya.
0: Uli daripada ke baka otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
1: nipis lagi ya.
0: Ya nipis lagi tu ndak ya rangkai lagi ya boleh ditaruh lama lagi lalu dempak nyamai lagi dempak engkau sago nyak sate pemakai di menu muka tu dah kini bukan nama aku nusi tu lah banyak aku tak ke depada aku ngambil nyamai lagi aku nusi kita sebuat engkau bala peninga kita kira ke keunikan buat siti-siti dua ngatur program Sarawak ku sayang.
3: Ia ke jelimut nak dah mah?
0: Ha?
3: Ia ke jelimut nak?
0: Ni jelimut kau dah.
3: Matal. Matal.
0: Matal.
3: Mudah dia.
0: Nadai ku medak nang bisik. Bisik kitchen ya. Dijual orang badia. Siti mega bisik batik linut dijual orang ditu. Mana Ahmad? Rega ya pan berga. Tang kita nak boleh madah ya berga ketega ya mar dan kita kira ke tau madah kita jaga ke hasilnya tadi deh digaga ngocara
1: unik
0: hasil unik saya cari kita nak boleh madah mar. Tang nanti
1: tradition
0: pedak temar tang labai yang mar be creativity craft tangan yang bro
1: ya
0: mana salah kita nya melia deh nanti ya labannya unik Ditau aja. Ya, kira ukai gimana deh ditau aja bisa. Tang ya, ada tay ribu.
4: Nas maka agak kena mati maka nyama lima ditau gagak le. Tanya orang yang tenas maka tay tadi ya.
0: Iya, bisa maka dijual ditau. Aku tu ngambil kebala peninga kebedau datai tu. Kira ke bisa muka runi hati tu. Ya, mendatai gitu. Bisa maka dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di mukeh ditau.
4: Namanya?
0: Meli air jus nanas manis, manis.
4: Beri garam.
0: Asal.
4: Beri garam mimet mah.
0: Apa?
4: Oh, yang main ke lemak ya saya.
0: Apa ne? Ya segi ori digagak ya di jusnya dia. Nadai di gula ya gula bedak mata kunya. Nen mu resepi ke belakang dia ke? Atang nyamai tengah hari ketau. Hari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke bukai. Oh, kira ke promot pemakai aku tengah hari tau nenen.
1: Namai kemayuh ke orang datai.
0: Iya, laban lemai tau lagi. Priasnya aku ia selalu yang sesuai hagi di bedak aku hari program Sarawak ku sayang sebedau tau deh. Sidak ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita anang kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ini udah tutup nama
4: counter.
0: Counter
4: keempat tutup
0: lagi. Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empu ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukutnya. Bida Ibin segi mayo penemu Ibin
3: Rindo pelabannya surut mansang surut mansang.
0: Iya bida lukutnya bidanya tahu sebut kita perahu menya perahu iya tang ya ngan jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gejakok sida ya deh lukutnya daun sebangsa daun sebangsa daun lukutnya jadi
4: maka daun ya, buahnya
0: bakal daun buah. Nanti ni dia kau sidak ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sidak berbekit. Nanti kelia.
3: Berbekit bak air. Pakai daun arjan.
0: Ya. Bisa daun tua ya. Kena ya. Bukan daun muda.
3: Ya,
0: daun tua
3: dirangkai
0: ya. Dirangkai ke. Dirangkai ke sidak ya. Daun tadi dipilih sidak ya nitiah ke pelandik sidak ya jadi lumak tau nitiah nasib amat tau labannya nitiah ke angin
4: apa kelajunya ya apa
0: siapa kelajunya ya mana
4: dulu datang juga kai
3: juga datang datang surut baru
0: udah berlumak deh udah berlumak dulu ngaya udah nyada tayang ku ke warna biru ngeliah ya Teng tetap metua leh lebah rebukai nye. Nya main bida lukut ya ke narik ati ulian narik ati orang kedatai be program Sarawak ku sayang di muka itu pekitnya sigi agak jalan nanti sebab ba air meh air sungai naunya sida belaban tentu kira bisa track meh be fiber sida ya disik ke air gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguk sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik hari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisa awal lagi kak aku nikahnya kia saya ke udah datai ber program Sarawak Kusrayang keempat ungkup kami ber zon tengah tu
3: nenggau dengan
1: anak angku boleh jawab bakal buat angka lagi labuahnya lama penyari nyupatnya pembuangnya
0: ada penyari
3: uji dulu
1: ada aku uji itu
3: aku support baru ada
1: ada cakoknya
0: laba aku sama pedih sesuai dan
1: kak enak tinggal aku
0: aku tinggal
3: yang nggak nyari sekali tinggal menangkap
1: pembuah tanah kak gak nyari
4: dia gak bunyi teman kak bunyi
0: aku nyiap program Sarawak ku sayang berapa hari itu mayu lah kebenar ya tak ke dekat dikunci aku tu rindu berkunci ke tak ke di pedak aku di tu ngambil ke datai game bakal kita keberanau demu deh aku medaknya tak ke pedak aku nya kenennya dulu meh
1: yeah.
0: Berita aku ke di baik ku hari muka tu
1: iya yeah, terima kasih ya Genuan Mal kita terus ke Miri hello Miri
2: Okey, okey B jadi sebenarnya kunci ke berita hari miri kita terus menenang setiap lagu hari Winilberg.

0: Iya, Siti lagu hari Mami Winnie Albert ti mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne Gibi hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai ninga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pemega ngai kita sebuat ngapluan tu kita deka meri tania ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur dia betul ne ngau tahniah mega ngagai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk berengat final BSJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak yang sigi semua juara berdalam hati kita ini GB. Okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata subis di niah empai lama ya jadi berita tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari sapit menteri besar Dato Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis tau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah sepupu tu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumbak ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komiti menuanya jadi penyelai niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO api megak pemanah sungai niah serta megak budaya komiti menuanya bisi potensial nampak regata nyadi pemata dagang temui ke baru. Hanya di mak pengraminya Datuk Lukanisman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megabisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perawatnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megabisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata subis tok ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita kecubah yang berkawal dengan program regata subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemega program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tok ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buap ngau karang aja tangannya di pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar lagi. Jadi dia tu pengelama 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis, pemega penerbit, aktivis budaya, pengajar ngau komuniti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bub, pemega bisik pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu, mega muka jalai ngagai Miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra Ari Baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Tajap ya pawanya ukai seminak deka ngasil ke mayu agi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun lalu ngau nya ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di Ari YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu ke Siti tu inya bekaul ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Nyedia Om Geoscience National ke-39 2026. Dekat diatur di Pullman Miri 1 ngagai 3 hari bulan 10 2026. Engau temanya ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geosains hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilah. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2026. Ati ngering ke pejalan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Hanya di peserta mega dekat di baik Mansik ngagai Guania kena 3 hari bulan 10 2026. Hanya di Mansik pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 ianya 1 ngagai 3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nya tiga itu berita ke dikunci ke kami tak di mic kami hari Miri tu Gaby nyari terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan B lalu kita nguya ngagai Limbang.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku mai kita ninga ke berita Limbang dulu aku mai kita ninga ke lagu hari Zamri Amira.
3: Ninga Sarawak lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai ini untuk ketika lebaran minat di YFM.

jadi kena jayau tubuh nuan nari zamri dato zamri amera kita jadi yang kita kebedau kena jayau tubuh jadi kena jayau tubuh masyarakat tau kita ngau kami kelebih lagi bawa ninyau Sarawak ngalah ke permintaan transstation maka ke ngali hari itu oh jadi sama tengah hari kita itu ngaji balap meninggal kita jadi terima kasih enggak ngaji pengelola program kita hanya di Kuching Ibian Sriaman Mar di Mukah dia jadi Yun di Bintulu ngau bi pemiri nda tinggal mengganggu balap meninggal kita ke bisi mendak kita media sosial kita ke media drama kita tau enggak bisi meninggal kita lubang ribut tengah bercurung ribut kini bisi meninggal kita ngau pe mengganggu RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu dekat mai kita 6 station ngau serta balap meninggal kita meninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bermenua utara Sarawak lebih hakit di Limbang ngau di Lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ayahnya si dah seminggu tu tadi kemari lemai kemari dah hujan jadi nyata dia baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ketengah hari itu tadi pukul 12 tu tadi ayahnya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus nyaga penglikuan diri anang kurang hidup ayah mai kita yang baik ke tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari ayah doka nak puang hari pengeriang pengerian terkekering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu tidak dikunci ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasyen Apalan PUM 6 SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUM 6 Sekolah Sekendari SMK Limbang ya, ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement pasal perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUM 6 nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilik operasyen palannya kelimpah rimedak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediaka ngagai Nembia. Sama bisi datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pelilih Menua SPPD GPN Sarawak, Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang, Kepala Pengajar SMK Limbang serta mega Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUM 6 jadi siti eri jalai berguna buat pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tinggi. Nyalai pengawak nyedia ke perengka guna belajar ti ingkeman, rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak uliah belajar dalam ruang ti berkualiti. Berbangunnya, sisi engagement perambu pemansang Limbang nyadi pelasar endur berendau ke guna ngau tujuh pemansang pelajar di pelilih menotu yang kaum aspek infrastruktur perengka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community. Jadi sisi ngau diri itu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkunci ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah. Jadi semua agenda penemuai ngau pengawak ngawal diri itu setipa ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam menegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap ikut nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira endur ngau penatai. Jadi komitmen GPN Sarawak ti terus menegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeransiang nentu ke pemansang pelajar seluruh nyingkang setipak ngau guna ke

0: diatur buat Taman Awam Lawas kena arinam tu tadi mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan ambil amin ngau komuniti. Jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nambil amin ngau pekit kaligrafi ti meri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengurinduk sidak buat seni asal. Ini pemegang bisi diatur pekit karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berplasar ke kerban asal. Jadi programnya pemegang diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup ke beru elemen asal dalam pengeraminya. Jadi pengawak ngatur aktiviti tu mega meri awak ngagai nembiak rebat baru ngelala serta angkun ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai teka relax lagi interaktif engga serta ngerindu ke ati. Jadi kelimpah hari ngericah ke lagi pengerami kuih bulan program tu jadi pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak bergulai dalam aktiviti budaya engga komuniti setiap engga pemansang hari segi sosial kita engga ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kegunsi kaku hanya pengerami kerja diatur adi Limbang kelebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita Limbang hanya bisa mega pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan mega tiba-tiba jadi dia tu hanya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita bisa semuanya berkampung kita di Limbang itu hari PSKPP kita peringkat nungi kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke aku ianya Pesta Nuba Layak teka program ini Nuba Layak 2026 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Serbaguna MDA Batubiah. Jadi sepanjang programnya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena nariat minat kita kena nariat hati walau mayuh kelebih lagi orang luar dari Limbang di Miri kini di Sabah kini agak enggak di Brunei kelebih lagi negara jiran Brunei kita ingat buka wilayah persetuan lebuan kita itu datai sama mensiang kena 30 hingga 31 bulan ya Pesta Nuba Layak dekat diatur baru ungkup tahun 2026 tu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa yang menyikap aku ke dikongsi ke aku tadi CCTG anyway nyala jauh ya. Oh nanti kalau tadi hanya ni deh melenyau deh. Nanti kita tanya baru lagi tunggu kita baru lagi konsep baru deh. Atas sekali tu inya pengua merik darah tu nen bunyi bekas lama merik darah tu tadi okey seminarnya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga iko orang ke bisi tiga iko orang kuliah diselamat ke tengah derma darah kita tetek merik darah tadi. Jadi nyi ke sida hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sida darah sebab pengerami ke bukai tiga datai ngau ga ngapo pengau tiga datai dekat datai unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah reguler teka baru datai ke mua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang teka bendur ke diletak ke dia kena mantuk nyaga stok darah betika seti optimum diguna apa sakit. Jadi pengau merik darah ti diatur kita di mantuk ungkup sehari tu tiada 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi ungkup minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu ngakai tidak kena hampir tidak sempat jadi tahu bisik baru 11 bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngakai UPS tabuan darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uliah anak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kamu pakai dulu pihak mega anak ingat mai tinggi teka ke pengelola kita. Jadi pengau register ke penuh dia 30 minit sebedau kimpian merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau window. Jadi peneran ti silia oleh WhatsApp atau ke telefon ngagai upis ubat transfusion anggau tabung darah Hospital Limbang belumur 011 6559 8386. Ya, tadi sekedar berita kita itu aktiviti di dikongsi kita hari limbang ni. Jadi bisa lagi kita berkongsi ke baru. Ini boleh berogen wan ikut yang.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di limbang kita terus.

0: Nurun ngagai Yon di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Nen. Sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu. Aku mai kita berperinan dulu ngau lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, nyak tadi lagu kena kita berpindah jadi merit sama ngeliari nen bin mar bi ngau hana ngau mega peninga ke penum bulengu kita jam ke dia tu jadi berita keterubah ke dipungsi kaku ianya berkawan ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak bulih momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngerembai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026. Jadi ba pengerami berjadi ke Tok tadi, dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori. Jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han diterima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026. Udahnya Fazira Bujang yang menerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026. Mesti mega Yek Naibum, orang dagang tanaman makanan pemaduk manah. Hasfa Fiza Zureni Hassan, orang dagang industri berpelasar ke agro pemaduk manah 2026. Sin Chun Min, orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026. Ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026. Pengiktirafan mega diberi bak kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026. Lalu bak pengawak kesamah dia premier kita yang mata ke pengawak bersilih sempekat pemerti ati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak Koperasi Agro Lambir Berhad Green World Genetics Sdn Bhd Lembaga Industri Nanas Malaysia ngau Ning Planters Sdn Bhd ngau tu ulihnya disingkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro ngawul agensi koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak lalu yang megak besik nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawak logo ungkup skim pensijilan bahan tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningah diatur berengkah hari 25 hari bulan 9 untuk tadi lalu sehari tu hari ke penudi ya 4 hari bulan 10 lalu ngempuruk ke mayuh bengkah agensi orang dagang ngau pemain industri mantai ke potential innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri-food Sarawak lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke leka jaku innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar, automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai tik meruan dikena mutar ke penanggul pengelikun pemakai. Lalu bak pengerami itu bisik mantai ke 201 atau ke 201 penyerta bak mayuh bengkah segmen yang kawam anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak Kitchen lalu mayuh macam hasil bertanam bertupik produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik lala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiap prospek kolaboratif. Okey, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disari tu hari kepenudi agi bisik awak ngagi kita ke Bedau Nurun meda nama utai ke bisik ba pengeraminya. Okey, nangkan kenyak. Berita kedua, Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau Lumba ngau Mayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga lalu Carnival tu diatur berlabuh hari 3 hari bulan tu kemari tenyak 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen lumba ngomain music ngau kreativiti bak Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur hanya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomayan serta angkun ke penyelai budaya. Okay, nyak berita kedua. Lalu berita kemudian ni, hari kami di Bintulu, ianya berkawal ngau sebengkah pekit ke dekat diatur di Bintulu itu ianya pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit itu diatur serakup Muay Thai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitia kepenerang ari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim. Pekit tu ilah dekat mantai ke pekit Muay Thai ke pemaduk nyulut ari Mayo Bengkak Kelab di Serata Sarawak kelimpah hari pemekit ari sekedap menua. Lalu yang megak madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang Muay Thai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan Muay Thai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi belabuh hari 16 untuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilah. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ngui yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih. Gabi di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu dari Raban Tanah Bernyang. Lagu kena kumai Arisa, ia ketulia kelompok 1 juara SCSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, merep ngegati ngegaya raban tanah bernyang tiudahnya di juara SCSJ ke-9 ya kedodah diatur malam tadi 3 hari bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato Amar Stephen Kaloningkan di Betung Siti Ari ya kena manis ngagai balap ninga pia mega mensi manyuah ya kebisik na taik dire ngagaya program tu de malam pia mega ngagai balak kru ya ke ngau nak uliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mansia mayuah balak kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu mayuah ya tebal ya ge dalam pejalai mulai ke dire nyalai bersamping ke Tuhan minta pengelantang penyenang pia mega pemujur nade penanggul bab jalai sida ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepon ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawak ya ku dah nyadi empai lama di Sri Aman di tu nyadi ngelansak program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board. Smart board diatur di SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah perengkat tambah ya ke diada ke perintah menua Sarawak inisiatif kena ngegap kaget pekerja pelajar digital sekolah primary Cina ti dibantu perintah di menua kita menua Sarawak kelebih lagi. Program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baru opis menteri pengerai community pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili menyatu bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to. Ungkup kelas tidak kumai kelas perdana tidak kena bala pengajar ngajar nembiak. Lalu to ngemuntang kaget pengawak ngajar ngena perengkah multimedia piamka video grafik interaktif serta digital. Lalu hari perengka tambah tu tadi pengawak ngajar nembiak sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar di jampat di kerindau ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur di penyadi kekaban parlimen P203 Bantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoy. Lalu maya tu ia bisik ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah kage atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubang tu biar mega bisi datai ianya Temenggung Kue Asing biar mega Encik Kua Jack Seng Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak biar mega pemesai-pemesai upis perintah pihak mega tuai-tuai raban bangsa kelebih lagi dipelilih menua Engkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak tau berkawal ngau pesta suratua ya kebenong diatur jam diatur perengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelaka Suratua. Dataran Sri Kelaka Sarawak. Lalu aktiviti tibenong diatur nyerumbak program tu ianya bakal lumak perahu kedi kumai regata kurian pekit main bisik ngatur mega pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke piam mega bisik diatur bansal berjual kemacam barang bisik mega diatur program ngarak juntui tau ke perarakan tokong Fung San She Seratua. Lalu bisik mega diatur nyerombak program Pesta Seratua ianya Fun Fair Pesta Seratua. Lalu wanangkan kenya peket Battle of the Band bisik diatur mega peket ngelagu perau peket main ball kedai kumai VIP football pia mega konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenya Malaysia tau ke pemerindang atas panggau hari penyanyi menua kita itu. Jadi tentang regata krian tidak diatur berserimai dengan program itu Pesta Suratua bisa sudah nerima lalu maya itu maya Pesta Suratua itu nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang sudah madah ke Renggau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngalih hari tu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang kengau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu bakal lanun di Rana Kat yang kebisik 3 buah perahu pihak megak raban Barakuda, Todak Berjaya, Borong Garuda, Landas Saga, LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban yang ketuliah ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik, lumur 2 ianya lanun di Rana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ia ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat Datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat Datur di bagi menua Betuang atau kepeliliah menua pusat. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat Datur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 dekat Datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas unlimited marathon. Yang lansak berkawal dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi diperkongsi berkawal dengan sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua Betuang. Jadi layar cycling Carnival 8 Edition 2026 dekat diatur berengkah hari 9 hari bulan tu 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar Betuang. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita itu. Pihak muka diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak muka tenis, pickleball, batak tali, pihak muka bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisik muka diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang engkau barang ari upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai. Ngagai program layar cycling carnival edisi ke-8 2026. Lalu bisik muka diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua Betuang. Pihak muka bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkup ngagai mesia mayuah kelebihan kita ia ke dekat ngulo layar cycling carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tuila 9 dari bulan 10 nyentuh ngagai 11 dari bulan 10 2026 balai ke dekumai RTC layar Betuang. Nya berita ke penudi di kongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya, terima kasih again Wan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita menggap program kau. Jadi ya datai berak nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Meriah Senin.

Kopi Puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: media sosial Ngau di Ngaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyak tadi pemutus anugerah jatah siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jatah siapa juara ke-9 Bak Pekit Kediatur Bak Dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi prize ngagai sidak kemenang Bak Pekit tau udah disurat ke residen bagi menua bertuang Dato Richard Michael Abu Nawas ti ngari ke sapit premier Dato Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati ngagai kita kemenang pihak megak. Terima kasih mayu-mayu ngagai semua bala kru kita ukai seminat kru YFM aja tang megak sida Ari Seriaman megak bakal sia insin ngau kru-kru kebukai Ari Seriaman Miri megak Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke anugerah cata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tadi dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang megak ngagai semua ke sponsor lah ngarap ke mayu hagi tahun-tahun kebukai mayu hagi kita ke sponsor ngambil ke namanya pekit lagu-lagu bakal anugerah cata sampai juara atau mujul serta mereka ngemansang ke industri music kita Iban ya hanya tadi berkawal dengan anugerah cata sapa juara ke-9 ke udah mujul amat diatur demalam jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengrami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengelamat 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri teliti ngau telekomunikasian ke megak menteri kebertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya amin nadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka muak ke malam bala peningah 10 ribu ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatur bak dua kesama berserimai ngau pengalami tu megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya hanya tadi berkawal ngau pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat dia tuwel berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat boleh 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya Festival tu nyerumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006 pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif dengan mandang ke seni Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi asia ke buliah hari berjual kerap hanya 2.4 juta ringgit yang maksud ke penerang tu ba awam pengarang berita pada mak tu kudah ya jadi peringat maya Festival Perayaan Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah di Atua hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 atau ilak. Lalu di Sadang dekat di Pasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia atau ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Hanya tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang ngagai berita ke sekali tu peningah kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tila pihak kuasa pihak menteri berupia premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di Sadang dekat Ngempuruk Amir Nadai 1,000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkaum orang ke bergagak ke polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik, ngopaka industri, berkunci ke buah penemu ngatur pengawak. Ti engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di ti meruan pintal inklusif serta mega tegap ya. Lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanya forum tu ke dia tu ba Himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mega ke dekat di Atua Gerempuang Laban Bertanam Bertupik Negeri Sarawak PPNS ke dekat di Atua ianya PPNS Fun Run ke dekat di Atua tengah bulan tu 25 hari bulan 10 jadi pelanak tu mungkul dua kategori ianya Fun Work 2.5 km dengan Fun Run penyawah 4.2 kilometer. Lalu Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sida agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama sudah dibuka. Nyeri ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Nyeri tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu Work Festival 2026 datai baru ngangkat ke kucingnya di palan di tapat pengawak seni budaya ngau peniau penghidup di Sarawak nyeri ba pengrami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya 1 ngagai 31 hari bulan 10 nyeri pengrami tu dia tu nintian tahun dekat mana angka 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintiang hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah dua di Kuching yang kaum 14 bengkah ti mandang ke seni music budaya komedi teater pemakai filem lumba ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya berjadi jurai kalender Festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke Seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujur WAK Kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Nama Kenyau yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tau nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel pemakai pengangkut craft pengelan jari ngau pengawak dagang. Jadi yang madah ke pengalami itu mereka dekat dia tua ilak di Sibu miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah dia tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke Dekumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peningat ianya berkawal ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur Kenyau kemarin 3 bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembandaran Pedawan Konseler Tang Kai madah ke pengawak tu diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan merek peluang agak mesin mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang ada ke pematu dikarap ke tau mata penyelita di ruang bilik penggarapan koprat ngau sila kerinduk ke pengawal adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawal berakit ya. Hanya tadi pengawal ke benungnya diatur berserimai dengan pedawan Raf Safari 2026. Jadi peningat mayu asal spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenar ya. Aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya Kenival Komiti Lumak Main dia Kenival Well Base Sarawak 1-4 ribu bulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi ngagai pukul 10.30 malam dua ya ba Metro City Event Center MCEC Kuching nyak tadi pengawak ke bisa dia tu di Kuching ni di tau. Ngujo ke jam kita ni mak 1 minit lepas pukul 1 mengalai hari age bulan kami nuan ya. Mal
2: age nen kira ke pukul 2 atau lagi. Kira ke nyurut ke diri
1: pukul 2
2: okey. Mm-hmm. Mini kita di
1: tau. Nak ngau mes.
2: Lebang kita bisa temui ber studio mini tu lagi. Pukul 2.15
1: okay.
2: Sambung kita ngagai Sarawak FM Salam Abe Ito
1: okay.
2: Jatuh melanau kami lagi nen
1: okay.
2: Kita di YFM terus ke
1: terus ke kami sebuah terus ke diri okay. Okay. Tadi peningan nak boleh bulan kita sidak hari Sibu FM 8 habis pengawak sidaknya dia buat konti dia
2: dan tajap ya nen sebenarnya aku nyurut ke diri merib besar terima kasih ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita tim OB kita YFM di Sibu dito aku dah sama belak menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini kita di muka dito terima kasih ngagai semua tim jadi itu tajak panpalan ya ke 8 dulu ngatur program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu kepenuhi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen ga program Sarawak ku sayang
1: udah tau ilak Sri Aman
2: udah tau ilak ke Sri Aman jadi ambil ke penemu bala peningat kita ngagai Sri Aman kalau tadi aku nada ingat nyebut laban dah jakuk ke bisik dipansut ke yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betung Ngau Seraman madah ke program Sarawakku Sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026.
1: Nah, lama dah
2: disebut nanya. Ya tadi
1: au nyukirlah sida sribin.
2: Au kiro sida bin kira
1: mini studio ke sida edin ni lah.
2: Mini studio ila na bin.
1: Belam piet bin.
2: Au belam piet
3: ngam belam kunci ka.
2: Au ngam belam ngasai.
1: Ya ge ya ge tanya manang kita pemakai lah. Kita ge tengu
2: pemakai. Aunya me kelimpa hari pemakai tu nenek sebenarnya aku nutup tu me berkunci
1: aku nenek awak terus ke dia.
2: Mayuah ke berita pemansang kedebai di Mukah di tu dia ngambil ke kita mayuah ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di Mukah. Jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik college Sentek ngomega college Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembia ke dekat ambil belajar dia naya di dipelanjar meh Perintah Menua Sarawak nadai berbayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau ba daro kira agik pegai bagi menua mukah menya yeah. Ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke spiak nah nyak kau nunjuk ke laban ni amat spiak konti kita ditau dengan jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita laban bisik 170 itik booth ri 51 itik agensinya badi agi sempat lu kita ngatai ke diri bertanya ya ngambil kita nemu laban bisik site booth ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tu mayu macam cara scammer ke nipu kita laban nyo bakal orang ke bekerjanya ya deh pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya jadi bisik ge cara ia ngajar dia bekeni cara antik kita udah kena tipu dan kita kat nyekat ya 20 dalam 24 jam kira laban duitnya ge terapung ko ya tak ke bekenya menen mane hamat ngambil ke penemu kita mayuh menyok aku
1: ya
2: yang langsak aja nya contoh tak bisik dalamnya tak mayuh kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako
1: terima kasih
2: Hana, Mar Brenda
4: ya
5: nyangkung kami Mar
4: nyangkung Mar
1: linut dengan nyangkung
4: Okay. Limo mayu ama bisa sepiket ya ama lagi.
1: Tak ke.
2: Bukan ama nyu kenyang di rai nyangkung ko ana sangkung ko Brenda sangkung ko ibian go nen.
1: Ngau umai dia banyak mai mana ya. Bo belum makan
4: ke. Oh. Tapi rabu.
1: Nelayan iwan,
4: ikan pirang yang nyamai mana?
2: Ikan pirang.
5: Bukan nama, minta nyangkung mal. Lama buat miri to. Laku amat. Namanya linutnya. Nanti minggu sikit pedih kangi gak di miri to. Lama dan sampai habis deh.
4: Tahu kebi kelimbang gitu.
5: Bukan namanya nah kan nanti jiran kita hari Brunei ini nurun deh. Jadi tidak sepi pemakai kita di Sarawak itu.
2: Di tahu nanti mana ya ke tepung sagu. Dah di bungkus sedainya
5: ni.
2: Bisa dipansa bonet keretanya
5: penuhnya.
2: Penuh. Ini rindu. Ya, uga aku meli ke kita sebuat mic ya. Sama.
5: Lagi me ku nurun ma.
4: Nang ngomong me empat nun dia me ke kita memang. Culik dia. Lagi ke nyulik ke telefon dia ke.
5: Chat GPT ke nanya.
2: Depan mata.
5: Nganya me.
4: Sumbung. Nah, mohon jilat screen munyi korang. So.
2: Oh,
3: kita tanya lagi sih.
4: Nama hal di Ben. Nama tu pedihnya dia rindu. Nama pedihnya dia rindu Ben. Atinya buka Ben.
3: Mar, bisa salah dia mar. Salah ikan tasia. Salah ikan tasia.
1: Sesar. Tidak ke lelaki.
4: Pelawa aku sesar, mayu apa dia nama?
2: Mayu sesau,
4: sesau
2: si, menua ya atau
4: rindu makai. Oh mak.
2: Berga diri tang arwah ya berga proses ya.
4: Segi berga prosesnya, segi pedih ya.
2: Proses ente ya tradisional mak cara sira yang agak pedias. Nyam aku madah. Reganya ente kita ka aneng aneng berundian kerega bisa beli nada aneng aneng kumpul. Lain
4: menyebut.
2: Lain orang agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega.
4: Sen. Kena mai.
3: Ingat demar. Salah ikan yog ingat demar.
4: Ama pedih kita ingat sen. Aneng mai nyamai ingat sen.
2: Oh, ngi kasian pedih pedih mage yang mewai dan top jakau ni rekuang mewai.
4: Nyamai gak kebijakau?
2: Ko orang nyamai. Ko ko ya nyamai memang nyamai jakau teh jakau Singapura ko ko tau.
4: Okay.
2: Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih Amal.
4: Bye Mal.
2: Okay. Terima kasih.
1: Ya, ya tadi Amal nyari tinggal kita lima jam mesti tau kak pengai. Okay. Tanya Aibin lagu ngai. Kita. Ngai nak.
2: Okay.
3: Bian. Okay. Lagu dari Andrew Okalo. Lagu kedekomang nang nuan berari.
4: I see.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalo, yeah. Lagu kita kembali kenang Nuan Berari. Yeah. Jadi mereka pengganti ngagai penyanyi veteran kita yang kesama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke-9 kemarin. Baka sida Andrew Kalo, Stephen Kanang, Pia Mega Juni Aman, engkau anti Roslin Jati Biang. Okay, hari ini dengan sida itu malam.
1: Betul.
0: Kenen.
2: Ya, terima kasih ngagai Steven. Kita berengkah ngau nuan dulu ibinau.
0: Aku kena.
2: Nuan.
0: Amat meraya mah desa itu nih.
2: Sikit meraya.
1: Meraya benar aja ibin.
0: Baku.
2: Sarito aja emang.
1: Okay lah. Betul aja emang ya ibin. Saya tahu meh meraya ibin ya dulu itu.
0: Eh, kita ngau ku dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan.
3: Itu bien. Nanti nomai siapa?
0: Udah pukul 2 to.
2: Ya.
3: Lama hari bien.
0: Nada.
3: Kadang-kadang Brunei keripap deh nya.
0: Okay, harus telefon kena setia ke ungkap balap ninga ya kena kau telefon berkongsi kepesan rindu hati 0833255436 0833255436. Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen. Okay, cikgu Iwan.
4: Okay, terima kasih Bian. Kalau aku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau, aku macam pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, aku minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali hari Reza Reho. Kat dengar lagu baru. Lalu dituju ke gagai semua DJ. Nak lupa pun ke gagai kabar Melayan. Ngarap ke petara selalu ngau kita semua dalam susah ngau senang. Jadi ke sitik tu hari Sunta Tiana. Selamat hari hari, selamat ujung minggu ke, selamat berjalan ke pengawak, ngarap ke mewujud dalam semua pengawak. Lalu diberi pengaga hati selalu. Lalu minta lagu hari Ari Reza Reho Megak dikena yang merindang semua kaban Facebook. Udahnya Rita Philip benar mendak.

0: Live ke Asminaknya apa. Terima kasih Harita. Jadi nguji nguyang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan madah ke irong kupsang ngagai Cikgu Brau Franklin Kennedy Gramong Majang ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau bin?
1: Mudah bisa ya.
0: Mudah bisa ne.
1: Iya.
0: Kalau aku nguji mudah ba live TikTok lalu line tu lubah mat ke line tu. Sekejap out. Itu tadi.
1: Enggak lain hari, dalam kunti udah okay. Tarik plural.
0: Enggak. Hari Benny Gibbs kuya selamat. Hello DJ kuya pesan ngagai bini ya. Saya uli ni sultan tua ya. Pai ibis ngau ucok ya Nathan. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita buat live TikTok. Bedau bisik kangau?
1: Bedau yon.
0: Bedau dek. Di ke Siti Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Baya Seranau Dian ku ya, nyak ajak. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita bin.
1: Okey, terima kasih Yun. Tajapan nadai yang peningau bertelefon. Aku kongsi ke pesan yang kebisik di Anjung ngagai Facebook YFM Seri Aman. Bulan pengerindu hari petunia ke sekali itu yang natai ke pesan minta lagu Maligai Pengerindu hari Igun Tony. Pesan itu ditujuk ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabar Melayan di Sebangkui. Serikai maniak babrayang jelani inai jiji di Sibu Jaya ngau semua yang kenglala jakok pesan selamat ujung minggu saya selalu ngaga kita ko pulan pengrindo nangkan kenyap pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya yang kejauh sekali kenya semak pihak megak ngaga semua peninga YFM. Siti itu Jessica Itan, selamat berjalan ke pengawak. Muak ke ngalih hari itu, agi bersebun, tajak pendak balat gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak itu minta tebah ke lagu penyayang undak luya dituju ngagai indai biak ya. Ianya Ina Jimbat, kengintu hari pengada, 78 tahun serito. Selamat hari pengada mereka ngagai ya. Pihak mereka dituju yang ngagai peningal YFM. Harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff, hari betul kawah kucing. Selamat ngalih hari, selamat berkonti. Minta tebah ke lagu, berpangan antara menua. Ricky L dituju ngagai kaban-kaban yang kengelala di Facebook. Peningah yang keningah ke radio, 6 station ngalih hari itu. Pesan harap ke semua kita terperindah. Mujur dalam semua pengawak. Bisik mendaknuan live ko Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan apian bisik kangau di bala peninga tajapan pria ngelaku ke lumur telefon 083-325436 083-325436 menatai kedua bengkak pesan sebedau berkongsi ke lagu Raymond Stubb selamat hari minggu selamat berjalan ke pengawak mana hari kami dito ko ia minta main ke lagu hari lagu kedekumai kawal antara tua dari Florence High dituju ngegai semua yang kenglala pihak megak bala peninga kemudian ke radio lalu sitik tu megak pesan dari Abad Dom di Semunjan minta main ke lagu dari Igun Tony dituju ngegai semua yang kenglala Abad Dom tau ke Ibas Lebian jadi bala peninga sampai bisik ngetek ke kangau ngegai konti ngegai YFM Seri Aman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu Siti Ari lagu yang kena pinta bala peningat tadi lagu kena kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson ngalai.

0: Lagu kereko mai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Gaby, Sharon, pihak mega Brenda, engkau Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky, bo lagunya tadi. Soalan Pinang. Pertama.
1: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Bungai Pinang, kau tadi nak?
1: Okay, gak Pinang meh. Ngemat sama Pinang.
2: Sama Pinang.
0: Nama ke? Duit tak dah. Pakai, jangan pakai.
1: Sabar.
3: Nama ikut berarti.
0: Saya mai, kita lagi. Asal buah pinggan, enggau buah kemayau. Buah
1: lah,
0: buah.
1: Kemayau.
0: Kalau makan buah pinggan.
1: Buah pinggan?
3: Nama
1: buahnya. Nama buah pinggan.
0: Buah kampung. Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lumuk ku kita tang ya nak tu berbulu ke bensenya berguru tu ke ya nak berbulu ya berguru tu ya isi ya
1: ke buah
0: lumuk
1: kena kena benar ke buah kaya bukan lumuk ke
0: buah pedalai
3: ngak pedalai
0: kaya
1: agak kena kaya macam lain
3: lain
0: macam lain je
1: ya ke macam lain je
4: tidak ngelala saya
0: tidak ngelala
1: macam lain dia tidak maulah dia
0: buku lengok kita
1: kadang nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak
3: lagi inapeng
2: lagi ambil gambar
3: inapeng lagi inapeng tanya engkau agak gambar ke lagi
1: Kita
3: semua tahu
1: menalai. Semua tahu.
2: Semua tahu.
1: Menalai masalah. Menalai masalah problem lah.
3: Menalai masalah problem.
1: Lagi kau nak aku nampak kita tinggal lagi. Kau lagi. Dulu antara seruai. Dua yang muda lebih.
2: Okey, jadi ngagai kita ada ke ningak pesan tau terus ngagai kami di Mirin ba 085427053 kunano baru 085427053. Okey, jadi nguyang ngagai Facebook Mir FM atau okey, jadi kita nguji sok kangon eh Gaby ngau Hana. Okey, kita nguji lah. Halo, selamat tengari.
5: Hello, selamat tinggal.
2: Ya, Charlie dah.
5: Nemu dah.
2: Nggak jadi nak hafal, aku nyawa Charlie.
1: Nyawa Charlie itu tahu tinggal. Jiran dan sepiaknya. So, celok ke mimet dulu ke
2: radio.
5: Nemu, nemu dah buat aku.
2: Ni? Lama tadi dah salah tinggal
5: aku. Ya, aku betul.
2: Ya.
1: Okey.
5: Ngaji kita nak pintu beje sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kuliah di sini anda. Ngaji senuyan, ngaji sak pusipa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kuliah di sini anda. Ngaji sedia jauh, ngaji saku. Ngaji tidak ada balik kuliah senanjung lain, suai bini ya. Bunyi anggo bini ya. Ngaji kita nak pintu ke beje? Main ke aku lagu ke beje lagu cocok supaya ke pinta aku supaya
1: lagu
5: baik oleh mabuk yang ya
2: tahu
5: ya mana ke beje supaya apa main ya supaya
2: tahu
5: ya pasal ke beje ya
2: lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terpasal lagi ne
5: okay lah
2: Okay,
5: bye.
2: Okay, terima kasih Charlie. Nanti nak salah Charlie dari Sibu na, Gaby.
3: Nak, aku lemu. Kalau ni yang tarik.
2: Laban dia berjual, si dah salah aku.
1: Bukan berjual, gawak. Marketing dia, gawak dia.
2: Okay.
1: Nak, apa marketing dia? Ba, namanya sebenarnya marketing dia, mesti company nya deh.
2: Ngai jadi ngai ni nemu ke Gaby laban ya udah telepon kita ni mana hari empu nama pengawak ini temu kita
3: nama sampai kerja ya temu
1: lain pengawak Dion
2: laban ya sikit suah mana kediri ke ya
3: kenyian kuam ya kepelin tu
1: Oh, company dia padahal Medini yang nyewa padahal Seberanya ko ya. Yeah.
3: Lagi bujang. Lagi bujang eh.
2: Nak ke nemu. Laman dia udu mana dia ni ya sawa semua. Dia temu kita ini.
1: Nak lah jadi koleksi tu saya hati kau menjadi koleksi.
2: Koleksi sampai ke suah telepon kita ini. Okay. Okay, jadi ya terus jadi empat bisik tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mini FM tu. Atuari Manik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu. Pesan rindu tuju ngagai balakaban ku di Selepin. Bakal sida raca sebili, sida eti sebili, pembegak sida indai jamba sebili, pembegak tuai rumah Samin Batu Lima Lambil, tan di Nia tu rumah jantan ngau ke bukai pemegak yang minta lagu tu lagu lama tu anah yang minta lagu Telanjur Sayo Kenuan hari temedian
1: ai
2: sem itu ju yang gay sida tu rumah jantan nanganya labak ko. Okey ke Siti tu hari Rita Philip tumu ngirim pesan ngai ketinggal bas ko ya pesan hari minggu nuju madik ya Luli Genayang pemegak Landuh Ganing Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya ngau semua peminat YFM. Jadinya pesan dari Rita Philip. Ke Siti tu hari Emiliana Sental. Madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ Bakonti harap gerai selalu meri salam hujung minggu. Salam sayang semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke Siti tu Ari Maligai Kenyalang Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSSJ Koya. Taniah ngagai semua menang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Reho lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasih lah udah ngatai diri ngagai SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau madah ke selamat berjalan ke pengawak minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena berinang Rimpu pembaga kena berinang Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Sino Edi ngau kebukai ke bisik di Rinta Kaya di Tok lebih bagi ngagai ke ngelala tuai ngau biak nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit Tok Koya. Okey nyedinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri Tok Gaby Ngohana jadi terus ngagai antaras doai meh siapa aku dulu
3: jadi ngagai
1: jalan tipe ngeronan
3: ngagai bala peningah ke dekat telefon ngagai konti 082258634 tau ke 082258633 harus dibuka ngagai bala peningah kita bukan Ismina ba aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke 55 ngarai baru berapa bisik telefon eh
1: nak tau
2: nak tau
3: nak tau
2: nyu balat gay bekejap te limbah bisa
3: lawan nyake darah deh okey kita nyawut kangau tau peningah kita hello hello
4: hello
3: ya siapa top
2: perut mana tu Ina Sadit
3: nama berita
4: saya tu
3: Abi ya?
2: Abi ya?
4: Abi.
2: Puji Tuhan. Nah,
3: kami lima kok tu nih.
4: Dah saya ku ngau meh. Kita ke ngau ngambil aku.
3: Ya.
1: Muntas baru ke? Baru ke manua lah muntas.
3: Giga baru. Giga baru manua.
1: Au. Muntas ke?
3: Lagi anak kami kami.
2: Au. Ini limbang ke miri ya.
4: Masa aku yang anjuang kian mu kundurnya.
3: Di ni?
1: Ya.
4: Beba mirinya. Udah ni ke kupis kia aku.
3: Ya.
2: Ya. Ya.
1: Ya.
3: Bana. Bana. Jangan apa aku giga ya.
4: Nadai. Aku menantukan
1: giga. Kedala nakal security dia.
4: Aku ni no giga aku.
3: Oh, eklak giga. Oh,
4: Upeng nai nama lagi kang untia ya.
1: Oh, semen. Oh, DJ Banal
2: sering untia. DJ Banal, pernah betul seringnya. Kenapa? Kenapa tupi laku amat ya?
3: Kemain lah sih kan mana aku dek.
4: Baik sihat, baik pakai ngai men, ada dan nyuang tu.
3: Oh, mana sumbuang ha?
2: Jangan awak mana sumbuang.
3: Bukan nama aku nyebut makanya mana pemalak sihat kita iban di dunia. Dunia.
4: Kenai aku dah dah no ya.
1: Okay, nama apa kan no?
3: Apa?
4: Nama kamu kita ingat aku ngai kini nyai yang no.
1: Nya kita.
4: Enggak baik gua.
2: Bila bila bisi nikah serinya. Ini ne sandiet.
4: Masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngagak lagu lama coba nya.
0: Mama ini sandiet mau ngeri ora.
3: Ibian. Ah? Ibian dikit.
4: Okay, ya ngagak. Ini kenapa nyaba ya kesalu masan ya kesalu masa lagu lama suba.
0: Apa? Sama
4: namanya ketuanya baru dah matiin ada lagi udah nyam mati deh orang ya ketua laki ya.
0: Pesan deh Nesadet.
4: Oi.
0: Pesan deh.
4: Au kirim pesan to lagu depan kita lagi tujuh aku lagi kita lima. Aga ino genotnya, legana ngano ya lama kita kasih ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka maku kita
1: bisa. Apu
3: rasa ini bagi
2: ino genot tau.
4: Ya, anak ngano ngai ke genot ge lah.
1: Ya, ya makin genot makin cengki aw.
4: Nu aga kita lima, aga kita enam dia. Aw boleh lagi mak, kami tu kan sama. Dah lapo, dah lapo. Oto nare de miri kemare kopulare miri mai pro manua alung ngagai bala made aku de blengian de putai dito tuar majangu tuar masulutan tuar rumah amun semua semua rumah rumahnya me
1: de tapi ada nya orang de mukehna na
4: au
1: de semua mana de blengian de
4: deklabit ada tiga lengkap semua kongura dia berjual ke perumahan semua ada yang ngelalamin dan miri dia kesel ibu-ibunya ada yang terjual ambian saat itu
1: ambian ada pulai sudah aku sudah tadi ketika
4: kita enam lagi kan makanya dabai bisa dabai aku tadi nih dabai aku udah ya nyebut aja.
1: Ya. Terima kasih ya.
3: Terima kasih ya. Mak ini yang kita ingalin. Itu ini yang kita ingal pada baik.
1: Mana ya? Itu bisa ingal pada baik. Kirum, kirum. Bisa
2: nyua perumahan umum. Bisa nyua dabai. Bisa nyua hutan. Bisa
4: nyua temedaya. Bisa nyua boleh mau.
3: Oh, nyaman aneh.
4: Mayu pakai. Bayar.
1: Jangan pesan terindah Nesa Dit.
4: Oke, udah ya.
2: Terima kasih. Oh,
1: terima kasih.
4: Bye bye.
2: Bye
3: bye. Bye. Bye. Bye. Ya, Indah Sandit. Oh, jadi kita yang uji kak nyawat kak ngau tau. Hello. Nada ini ulah nombornya. Tidak ada nombor nak ulah di tau nada ke ngau. Walau bunyi mah yang ngai gaknya.
2: Rasa nak tekan lagi.
3: Ngagai bala peninggal.
1: Amang kita ketipun lagi ibian tau.
2: Ngagai miri mana ngagai lagi tekan.
3: Tipun aja.
1: Kucian tau. Ngagai kami dua iun aja kita nak telepon. Cikgu nanda nemu nyawut kami dua iun.
3: Nanda internet dekau ya. Okay kita nyawut kangau tau au. Kita sebuat hello. Hello. Mama tau budu nak narai ngai ne. Kau narai kaknya narai ngai.
1: Betul tekan dia.
3: Hello.
2: Halo.
6: Halo. Halo DJ Nam Sepintu.
3: Iya, siapa nak beranau tu?
6: Minah jema Riku Siang tu.
1: Oh, Riku Siang ini ada tu, Riku Siang tu. Saya Riku Siang tu.
6: Riku Siang batu tiga di tu.
1: Oh.
3: Nama pengawak sana?
6: Benul Minah tanya radio tu.
3: Oh, narai ke betuang kemarin?
6: Nah, dah aku ke betuang.
3: Habisnya mendak pekit na.
6: Bisa kan masuk radio ni ngau, bisa aku.
3: Oh, piak ne. Okay. pesan baik.
6: Aku minta lagu lah Ibu Mental lah di Rusi M. Tuju ku DJ Lima Sepintu, DJ Bajik aku lah. Lima Sepintu, DJ Nancy, DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon. Ada Pahang Din, saya anak-anak buah aku bakal jadi kaitan, nama Veronica Nayan, ngau Minas Nen ngobini ngau Inaya, depan Majaya Din, ngau ada kawan aku bakal Wai John, Wai Susan, Wai Anna, semua satu kucing itu. Awak semua kita gerai-gerai lah, sama-sama semua DJ, kabar tugas itu lah. Ada
1: hari
6: aku. Bye-bye.
1: Bye. Okay, bye.
3: Terima kasih. Nyak tadi ya peningkat kita hari kucing. Narege orang yang tanya telepon tu lagi. Kita bisa nyawat ke kita sebuat.
1: Ya. Ini gak kau dah.
3: Gak itu anak.
1: Okay. Jadi aku macam 4 detik komen tak ke pesan rindu hati aku sedih rintai kepala peninggal kita itu terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya kaya sama kali hari di jahat nebah lagu maligai pengrindu hari igu itu ni lagi kaya terubah pesan ujung minggu tu sulu hati ya kaya Mr. DS ngerap kaya jampat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan, kapan belayan di Sebangkuai Serike, manik di Berayang, Jelani, Indai Jiji di Sibujaya, Wai Ayuatku, ini Giman, apai lajar lalu nuju Uncle Alexis David Biju, apai dibelin ke Baja, Stemus Dewi Selof, yang di Jalan Ipot Kucing, Mak Piyang di Selulak Betuang, Grup Kaban Setia, Alex Barau di Pentik Sekarang, sama jumpa minggu, rindu selalu, thank you, ke ya. Nya Siti, ini Siti dah tu hari TikTok live kita 5 FM Kopi Peng, Kopi Openg nama ya. Minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya. Gau tu Amkam Madang ke ya, rindu dengar lagu lama tu neh ke ya. Lagu ke CD tebah kita tadi. Gau di FB, ngambil di FB kita hanya hari Michael Johnny. Sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayaan gau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ke ya ngagai silap serumah abak rumah Palusian Sungai Bawan Kenawit pesan harap ke kita gerai semua. Terima kasih DJ ngau tu hari Jessica Itan hai DJ Kiwet ke ya. Sama ngali hari serta sama berjalan ke pengamat bau hujung minggu ti berbekat tu angat serta bisik bersebun mimit gaya hari muat ngali hari tu di bau ke bawa seman lagu permintaan trust station tu minta tebah ke lagu cerita tua Rini Call dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Bak Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ke ya hanya di 4 itik komen ke bisik dibaca aku lagi komen dan komen lain lagi kita macam baru aku buka ini. Ngoto kita merindang bola peninggal kita ngau lagu kuisi di pinta ayak Charlie kita tadi lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang.

0: nya tarai ngarap ke ayak cali kita begitu kaki
1: keluar
0: dia
1: tarai, ingat ya utang kita ini
2: tagih ya
1: tagih ya lama ya
0: madau minta nya ya
2: lagunya
0: lagu buka ge minta nya tarai jadi ge nya jaten angka bisi buka ge lagi bisi mayuh urang tu merekomend itu tanggal malgi kita di terapi
1: simpul ku ya lagi
0: lalu simpul kan 20 menit dah gitu kan ke simpul ya
2: simpul dah tu kita sebuat nyoka mupuk lawan dekat ngi kak linut dah tu ya
0: apa ini hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul hujan kami di Limbang itu.
2: Mujur hujan kutai. Okey.
0: Amal hujan.
2: Sama lima. Sama berbagi ke awak tu kita sama 5 minit sikok jakok.
0: 5 minit.
2: Kau 5 minit. Start hari tanya dulu berangkat hari Iben.
3: Dulu Ben. Banyak kangau leh.
2: Kangau leh. Kak baca leh.
0: Temuk sekali Ben.
3: Halo selamat hari.
4: Selamat hari.
3: Siapa tahu? Siapa tahu? Hah?
4: Iban.
3: Iban. Nama berita Iban.
4: Mana?
3: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
4: Bisik
3: nah. Okey. Terima kasih bisa nyokong.
4: Iyalah.
3: Okey. Nama pesan Rinwati.
4: Pesan tu tujuh kongai ndai biak ko bo nang jitu dia. Mau berita ndai biak gerai ngan. Pesan dan yang tuju ke ngagai sida indai emban, indai lugi, indai cil, indai wau, nene. Ko pesan narap ke sida ya lantang dalam semua pengau. Ni aja den.
3: Ni aja, nanti tuju ngagai sida 4. Ino-ino dalam sida itu.
4: Oh, yang ngagai kumang mentas berlimbang.
3: Oh. Itu tembak, itu tembak. Mana?
1: Asalnya hidung limbang.
0: Ana ngaya kari, ana ngaya.
3: Makasih ban.
0: Lalu terus.
3: Okay. Ninga kita hari betuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dak. Halo, selamat ngalah hari.
0: Sawal bin.
3: Halo, siapa tak?
4: Halo.
3: Halo. Halo. Bisa. Siapa tak?
4: Julai tu betul
3: Julai
4: Madang
3: sampai tengah
4: bundui
3: Julai
0: sawi
3: Julai
0: ada
3: bawah tu.
0: Ngetu tisi dulu Julai.
3: Aw terus ke pesan. Nanti mana lain nak?
4: Aw ya. Tahu itu dua kau je kita nak pintu kalau ngaji semua belum jadi aku di sebuah audien dia kalau di sisi yang dia kalau di bawah bawah bungora bahasa doang lu kata mana? Kalau di tengah bawah mau keluar rumah ke sisi kota tak? Nanti ke balas tetap di gudang agro. Aku ngasal kita main ke lagu si Tengguliah lagi.
3: Lagu nama ya?
4: Main lagu teh orang, ini sana, teman ini.
3: Oke.
4: Nada di sana sesuatu ya, kita gerai macam nih, jalan ngawak ke mana, kita kita nampi tunggu penyak ya.
3: Julai, di nak ke berjaku kau ini darah? Nak tuju.
0: Nak tuju
3: dia. Ingat sudah lagi.
0: Bisa mem ya, tisi dia mem ya.
4: Halo tuju ngobrol itu dengan tisi dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
3: Lebih lagi.
0: Oh,
4: nabi kita ya. Gila mulai lah. Sama dia tawar dia. Anak gua emang dia tau.
0: Kenyak begitu.
3: Eh, nyaya.
4: Okey, wah.
3: Terima kasih Julai.
4: Wah, sama.
3: Okey, ya serak penuh dia dari seramannya. Oh Nen.
2: Ya, terus simpul ke dia.
3: Selamat hari Minggu, bertemu baru balap ninga. Agar kita ya ke dalam penjalainya, pejimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai ndur ke tuju kita. Oh, bye-bye, hari wife dan seraman.
2: Okey, ya tadi Ibin, kita terus ke Yon.
5: Okey, nanti aku ku maca dua pesan ba Facebook ngau dua pesan ba TikTok tenen. Hari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Tan Nalan Ari Antonio dituju ngagai sida anak ke dia ba kucing ko ya. Ngau ni itu tadi ne. Tu nyu pusing tu. Ku maca ari TikTok dulu nguji mendak ba TikTok. Ari Wong Tek, mana lagu pasang kita lumai tu, ko ya? Udahnya Ernest Akiat minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Koya. Adanya ngadi adiah tu madah kediri bisik Nurul Sembiang tadi. Okey, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
2: Okey,
5: jadi mari selamat ujung minggu agak semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih lagi kru SCSJ ke angkanya benuang mulai ke diri hari betuang untuk tadi ngiranya boleh kini boleh ke Miri kini boleh ke Kuching boleh ke Sibu boleh ke Mentulu Doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okey nen,
2: okey, terima kasih agenuan Yon, kita terus kana agenuan nah.
0: Terima kasih nen. Maka aku sebenarnya aku nyimpul kerja aku tekan macam pesan dan tekan fungsi ke menyika aku tadi ianya pesta Bukit Mas kita di lima itu dekatnya di 9 hingga 11 bulan Oktober itu jadi 9 bulan ianya bisa paket Mr. Bukit Mas orang aku isi atau ianya 10 bulan paket ngintai 10 bulan paket karaoke atau nyanyian Piala Wali Kota 10 bulan ianya paket Nyumai 11 bulan paket Nyurak 9 ke 10 nya bisik ke mega ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya apa mega bisik dia tur ke Innowest paket Innowest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisik dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisik mega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisik dia tur ke mega international fun run ke Rindu Belanda Rindu Ati tadi. Jadi nyek ko tanya tadi ko macam duit ti pesan Rindu Ati sila itu terima kasih lebih lagi terima kasih agak sila ke buat TikTok live fam. Terima kasih ke bisi nyapo kita itu aku sim beri gift apa semua terima kasih Nur Azizah Maksu sila Kamelia out. Jadi itu Maksu bisi minta tambahkan lagu dari Mawat Daya Mintang kaya kena merindang bala grup kaban apa osis ya ba stap yang jalai 27 hoyak sibu arab ke gerai belama kaya ngau tu Camelia Silia semari minggu kaya semua peninggal YFM serta bala semua DJ berkonti terima kasih seluruhan merindang kami peninggal YFM di minta DJ main sitik lagu dari Reza Reho kaya ya kan kerapa babas mali kena berperindang sama lagunya au DJ terima kasih jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke diri pian bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nyadi ke tenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelegau nyajar kami hari kami Limbang FM.
2: Terima kasih nah kita terus ngagai non B.
1: Okey, jadi macam setiap pesan tu hari Richa Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena merindang rimpu kaban Facebook ngau bala petunggal nak tinggal mega kita DJ Anam Pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke Siti tu hari Michael David yang madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David koya outnya hari Michael jadi dua tiga pesan ke pesan ke penudi hari aku mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sidak ke telefon tadi ne ngau siapa tu tadi Charlie siko peningati cukup setia sampai dengar kita sebuat di Ninja Sarawak ngau tu mari awak selamat hujung minggu ngagai kita semua ngau kita sebuat berjimat pulai lagi nyaja.
2: Okay. Terima kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita
1: sama-sama GB.
2: Tengah hari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri betuang ka bisa ninga ke kita sebuat berjimat amat. Kelebih lagi beli meh ke ayam ke kami
1: betul. Ah tepi-tepi nya.
2: Kita udah menang. Okay, lalu pihak mereka mereka ngerti ngemawat siku hari pengelola program kita ke TJ tai utai ke uliah ya ada malam. Ingat kami memawat, kami sebuat to. Lalu pihak mega mereka pengarah ting agai Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terilak muncul lebih muncul agi alinya. Ukai ngumai nak muncul malam tadi tang udah terilak ngarap ke
1: mayu get sponsor ne
2: mayu get sponsor. Okay pihak mega cuma kasih agai DJ U kita. Lelengau menak mua DJ U kita. Bisa menak kemarin kita semua.
0: Ya, bisa lepau-lepau.
1: Gap mamai.
2: Biar mereka insin kemarin ya. Ngarap ke temu baru kita minggu bukai. Ngotok bala peningau udah tok lagi. Dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penduduk aku tau lagi udah tau lagi sem kita berperindah ngadu itik lagu laban sem kan udah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngalagu hari ke pinta peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya senak musapa hari sapanya bibi bun ke sawak. Okey, balap tinggal mumpat dulu aku.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik, pilih YFM, Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itap.

Kurang selebih seng larah menit tam lima lang tek lang hi Radio Kayan Mir FM. Kerani saya minit lalau pukun telok lebih. Unak lo ke barasa kenaman DJ I. Nurepa DJ Husu nalang umpah panita. Matoh men pukun puluh dua blok daudi. Atang pukun telok lebih ni hati ngejelo segmen tam malang unak lo. Segmen ngelarah ngeluan dehen hapan jaran darat telok jam ya. Ya kerani menit tam malang tek ha Kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dehen sematan. Peja-peji ngejelo frekuensi hangapan kelo FMG kusuk 6. G dan FMG kusum G point tusu kesut tamalang kedua anu repah segmen tamalang kedua ani segmen PDK peji dan kelok peji dah kelivando ni pat de bulan pulu duman 2026 megak te dau minggu ya 60 menit tamalang te hat miri kelang hi radio kayan matoh men pukun telok ani ngejelo frekuensi FM 71.0 kusum nu repah 75.0 tusu telok langdang kelang hi radio kayan ngejelo channel Astro hak saya tusu G dan My TV itu suji kusung lahu dan peji atek atang pukul 5 lebih na. Ya telah amdang kelanghi ngejeloh radio nerepah frekuensi alang akbaran nanti. Itam dang buka tek telefon ta mihati ngejeloh RTM klik lahu YFM BK nerepah YFM Bidayuh Kayan. Ya telah alanghi pun Facebook dan kusi dengar aku si long lebih manakui halang teh konti jakani ngejeloh live Facebook hak page radio Kayan lahu. Kalau baran untuk tugas lundau hangapan kalau jakani dan lahu hadang barah ke andun hadui kalau teh domigo teh alam kelarah telok domigo ani. Ya, ngendap ke baran no program tampla lo, tino pukun telok junang ai tampa jah peji tak alam program sangun lewi, peji dahenci harin telok menyihati awong siliak. Ah, hei kan eh, lanparan nak kina mina jam ke adon kayaan lo, ah, nak telok interview nerepa tengaran dahin nak pesangun dahin nak ya. Onande pukun palewi ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayah alang mayak daleh tam. Menuanan ke pejoh peji tak alam program bitungurip. Pukun 4.30 minit kelenghi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah ang emen radio kayaan Mira FM ini ka. Pukun 4.45 aku sengbara dengah menawang daleh nurepa dengah husun tanah menitam. Menu dengah husun tanah itam pejoh peji tak alam program tam lewi ani hati kelenghi dengan lewi alang anpah mau man amin dengah angkasa purite. Pukul 5 lewin a bimenita malangdang kelang hiatang pukul 5 ke pejah-pejah dahin talidio kenyah hatang pukul 6 lewin. Pukul 5 junang pejita alam dengar sukan menuh dengar sukan itam pejita alam bis on air dan program radio kayan lasi tiap pukul 6 lebih mataman pukul 6 itam pejah pejing luar dan dalok YFM Bidayuh alang anpah mauman RTM Kucing ya nunanah no program tam lebih ni ginah adang piah-piah peji long peji puhai pekisok dan kelok bake-bake halang te alam kelarah te domigo ni ngejeloh Facebook live tam hak page radio kayan. Okay, tanpa jauh kelarah tam kelenghi lagu alang kanan dia nan ini lagu dup dup alam musuk mentelok lim hari dia kayaan alam paan ngepji itam.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Tunggu Radio Kayangan.

0: ane aku pemancau mejeno tek umadaro asap sang doana menlim telok kelonan daleh asap murum mani jadi tek jauh urip mariang hadale asap ane ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi ane lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nak hadu yang jan marong jam hadu pebelek dadah ini boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ini jadi berharap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadu dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini hektek konan dan telok hinang salah hadu dah lebih nak guna nalang selap guna nasing terok mesti nak laporan cepat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Klenghi nah Radio Kayan
2: Miri FM
1: Lasang awan tam paan klenghi dahul halam halam paan hitup hitam di.
2: Okey, nona-nona dua lagu alang kenan dia nan ini dahin Alexander Lihan hati je lagu alang gua selamat dah awak ya minate ujung minggu ni di te dah anak-anak telok ka dah sau telok ka nore pada bakeh telok harin telok ka halang anak selamat dah awak yang ina kalau alang pahwa murid melu murid dena sayu te alam huang amin kala ya. Okey, menitam lim tini aku sanggeri telok te nyenang lun kyo dah alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak yati jarun darat telok dau dan yatang dau duana dan ni pada bulan pulu jihma di anbara usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lebih ni an kiok sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik onan jima dau satu jihma jima an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak ni onan ke bahui belarek lebina ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak lahu malam na an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik. Dau dua, enam dah bulan puluh, jihma dau dua, angkio sang tek usan, hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina, bahui belarek, hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik, malam angkio sang tek usan, hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Hanah lasuk dau, jarun telok dau ni, angkio tek hang 24 darjah Celsius, atang 34 darjah Celsius. Dan lahu, jarun telok dau ni, angkio sang tek bahui belarek, jadi hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik, dahin hak kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Ya nunana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Nunuk tuk hangapan kelok bakeh minatik menhang telok alang tek lenghi radio kayan men umak aru ka, men daleh hak beh ka, men banget ka, nurepa lahu men telok alang tek alam pasan-pasan ayak ni. Yang ina hitam pihak-pihak dang pahbung kusi dengah kusi long ngejeloh Facebook Live hak page radio kayan ya. Berada dengah menakui dahin mang terpakat tu ke. Tek alam kelarah telok ujung minggu tu ni ngina hitam ala kelarah lang sayu ampe telok pejoh hadui telok ngeluak jima. Okey, mahadau wilang kurek men adih men uhanin ai tam pejoh peji tak alam program sangun lewi itam pejoh peji dah henji harin telok nerepa nak telok alang nebara marung hadui hadui hak beh men uhadui nak lelana ni hati marung make up ya nak telok lenghi sangun kawa wong siliang ngejeloh program sangun lewi tam lewi anin a bi ampe nanan telok lenghi jelago lang kenan bobi laing lagu alang kuma peji sayu pihak apa peju mentelak lim hari dia kaya dalam paan ngepji hitam.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Ngah wak alang tok itam murib dusun tanane itam lake mesti te pala mindoh ti te metang daha eha sengkrema dahunta italang lake ni dahoti daha penang nah jadi ada penang nah sape dahoti nah wak lah te nah wak nah rana abin dahoti ud butat do dawa seng mepengkronan kah dah baralim na do ati lah masa do na hawati do na kumana ti kahum puting giyum 4-5 namu ting dah tawak belajar umati lah sinang kapan kelonan donan marung na hawa ni marung pasiha main-main marung na hawa jadi tena dah na hawa ni na parana kelonan ayak lah tak tepara dah mendahalang pahawa ni amun dah jiak, amun dah petat, amun dah borah, teorip dah, analang tepara ku nanayak mendah, alang pahawan ini deh. Jadi lang pahawan ini deh, dawa up damai nene dawa, murip dena murip sayu nene dawa, abin dawa up mapengkulonan kuri kuri kahuma wanda melu hinang kulonan nepah hawa dawa, cita tam cengmuo hawa dawa, nunan tukna hitam alamu maru ne tamu maru kahum masam tenal pojako mendah tenala kayo kuma kayo abandha naladang abandha na kanan na dapi puting dapi hawa hati na dapi hawa na kanan hawa no nanar ti dah titilah pusu tangah kalang pusu tangah jaka dah na damai dah talamu mati anu nantuk anan lah kue bara marungan tua na hawa.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Kelahinah Radio Kayan Miria.

0: Hai ke tambah peji ta alam program tam lebi ani hati program sangun lebi we lang korek man ade manaring program norepa ampaian telok langhi lagu na man ade lebi ani tam peji dah henji harin telo norepa ji anak telo hati wong siliang wong siliang aran hakina ya bi lebi ani ke ane na dong kayan ani sayu lebi manika wong kena nono sang don ka ni
1: Wong ataupun Siliang.
0: Siliang, yeah. Wong na tuala siang ya dari yeah. Ke saya lebih mereka.
1: Saya lebih saya jih mak.
0: Selu dah hilah saya tang mereka alang hawah ne doni. Tak kau kui mabeh ne do tua ke ujung minggu dangga kau DJ keren. Okay, ikan ni kina kayan.
1: Iya yeah, kina kayan.
0: Asen kau meno.
1: Aku asal dari Marudi Long Atip Baram.
0: Marudi Long Atip. Nah, kau mungkin dah lagi nara naik kan? Nego rek. Nanti mana dah Long Atip ni deh. Nai pergi deh kau lebih ni ya. Deh lebih ni kau mahu sekenap janggung luar. Abin ni kau habah ke? Deh lah kau ngenap ni. Deh kau me hari dia kaya ni. Aring na, aring aring kau ni haman message ni hati. Iha kaji lah ho alang te akai anginam jadi DJ de pa. Berminat kaya.
1: Ya.
0: Berminat. Iha ka kuene ma pe halu ni na ko na tang ku ke. Jung minggu tan do DJ ko rena. Si ko rek ha wit dang ke ne do satu mendo satu te do tu alho ko rek. Oh si ku dang na nan te na de ke. Ne na besak aduan hari dio ke kak ne ha di ban ya hanya ne dan ne ha. Ke marung hadin ada ni hati ate ka hadin lang ha beh bi hadin na alang anak na kira jaka ka ha pa ya. Jaka hawa jaka te dah ilo ha kal ho hati marung make up nganan nganan nang klo nan ni ke na ka jo lo na ni alang unak loh tangku teka ke kuri dara ka o nah de make up ni
1: nah de make up ni usia dara ya baru-baru lah baru-baru abin aku menuna te ala kos untuk make up tapi aku sang kumpul bara make up nuna uleh ku start program ku lah.
0: Lebih keren ni ke utek na lah.
1: Keren ni utek na umatoh na kui.
0: Okay, benda dan kan minat dalam bidang make up ni.
1: Okay, bidang make up ni jujur, secara jujur ikat dan ilo part time income. Jadi awi kan minat like fashion and suka hias kelunan. Nudi ka memang minat kui.
0: Aku ka belajar nuna ni kena ka belajar.
1: Aku belajar ha dah Melayu nama nak ka Aini. Ha melok ha pulam pulam Melayu tinan. Kadang-kadang ha buka kos ha mai mo tinan.
0: Ha ka tengyo lah.
1: Ni ha nak tengyo ti.
0: Dahin ika belajar dahin nak to ka ataupun tak ha ngaban-ngaban lang habis lah.
1: Menuna 2000 udarana 2016 je kui belajar kos lah dah Melayu lah tapi dah habis lah.
0: Okay, okay, kira ikat minat lah nanti make up ni.
1: Jadi dua kelunan lah aku biar dua kelunan yang si sama make up lah.
0: Kira sigo kat lah.
1: Ya.
0: Okay, nun limnaan service make up alang TM na tangkerai ni.
1: Okay, alang service make up dan nun tu lah event ka, birthday party ka, ataupun wedding ka, ataupun nun lah. Ataupun photoshoot padang lah.
0: Oh, photoshoot padang lah. Okay, andahin mina sedap-sedap ka, legah na awi ha, ngiyoh event-event ni. Okay, men kuri red na nila wita ngenap jam ke alang papa libana dahin alang amina pahamahan na ke jadah dang ilai kati
1: inang jam lah awi dah hasang ilo budget dang loka kui adjust lah pihan nuna lah pas tek lang usik lah kui nuna duan tu harga na mahan na lek lah just ikut kuri budget ka maybe aku dang kui adjust ok nunih lah
0: and na make up tak ka si kena book nuna
1: book book belajar loka kui tapi alam belajar tapi lang book pia lang ker dang lah kui ataupun untuk na ban sanggol ke pala lo clip anan patik lah hu pia te kebaya nunan ke ratu kebaya kan nun
0: oh te ka make up dah ratu kebaya
1: payan lah tapi te kui make up jenan Pudah kuih lah masa dina.
0: Pudah kan jadi
1: yeah, aku testing lah. Aku testing book na nuna na.
0: Okay. Adahin lah okay. Ano no ika memastikan lim barang make up lang yang pakai ja make up dah hati ke hipun quality na. Adahin sayo tek nang kelunan lang yang make up hati.
1: Okay. Untuk barang make up ni kalau aku lah aku ilo lang all type skin all skin type lah untuk yang lilim kelunan dan pakai lah. Kadang-kadang aku ilo barang ha waxen lah, prefer waxen ataupun dang local black online dang local black brush ataupun bronzer lah. Anak dang beli online lah. Tapi kalau yang untuk foundation, better beli ha waxen lah.
0: Okay, anan jasi abi nalang ha waxen ni kita memang ha oh lulus ke KF.
1: Awi ha online tak pasti lah. Tapi nam inang lah nun jenama nun brand lah.
0: Dah lah, itak si direk ke jam nak lang sayo, nak lang am sayo hukum. Okay, awi tak alam make up ni kan nun nalang penting lah lah ni.
1: Lang penting.
0: Kata lang mesti te barang-barang lang mesti te teguta make up te.
1: Oh, lang paling penting lah before make up mesti te moisturizer ka, sunscreen ka, uleh tak te pakai foundation lah. Kahum jenis kulit kelunan ba te kering, te lang sensitif, te lang kahum lah. Berbeza lah kulit berbeza.
0: Okay, dahil lah okay setakat ni ke aku rela orang lang oh make up ni.
1: Ji 2 telopat. Setakat ni 5 lah ong lah. Kira 5 lah ong.
0: Baru 5 lah ong ni kan makang make up dah lah. Okay, minaman oh ni ake teka nun dina dah ngena pilih kak korek. Mang ima eh matai nah ketika ha media sosial ketika perlu ke matai nah pak.
1: Wajib tai nah.
0: Okay, dahil lah minna te alang ngena jam ni loika hino teka media sosial kakak nurepa mina dang kam ok lubun telefon ka widang na piloy ka make up ka winha baramnya dang rending ren
1: nyo budget
0: kalau sendiri ka hawi hang na make up ja dan nuri alang Facebook kan dan Facebook kan
1: alam IG lah abi aku Instagram abi tek ku create G pen ha full pen ku lo lim kabel lim lah tapi awi nap ilo ha IG ku dang lah aran IG ku makeup by CL.
0: Oh, make up by CL.
1: Tapi aran IG ku Keep Beauty.
0: Keep Beauty. Awi ha lubun telefon awi ke makan bok.
1: Tek lo ka lubun telefon ku IG ti nan. Ni tek ku lo kosong awi lubun telefon ku kosong G4 5 sayap pitan G22 pitan.
0: Okay, mentelok alang ngendap sang teh dinner jarun ini ka abin ka home ka dinner jaka-jaka no ni no repa ujung-ujung do man no ni telok ngendap make up dang harin dang ilo harin telok siliang no repa wong siliang ani di ne make up ka lo ikak teh hamin ha ka no no i dah ne palai ka
1: tung-tung lah prefer aku teh hamin.
0: Ikak teh hamin lah. Aku rehat salat kum.
1: Iya, salat.
0: Okay. Apa yang telah pejah lah dengan aku geri telah kelenghi je lagu nak ring lagu alang kenan Alexander Lihan yang ngelarah jaki kelenghi lagu ni menuah ni nak tam pejah pejing luar di alam program Sanggun Lebih Tam peji dahin hari telah Wong Siliang ni deh marung make up norepah nganan nang kelunan nak kajau.

0: radio man pukul 92 ngado atang pukul 6 lebih hapake RTM Klik YFM Bidayuh Kayan. Tanpa jong luar dalam program tam lebih ni hati program sanggun lebih dahin batang dahok kawak do ni di halana hati freelance make up artist ya ni kira maring ke ni ate alam hadi make up nalang anak na bi daraja ke ha opakalai abin ha ote nak les ni adang te ka anu de kajau kena nak ke abin ha o belajar lalan ho dan lo ke manita malang te ngendap na make up ni ke minadang anu dah na nganan-nganan ni ke amhawah na sendiri ke norepa amaman na sendiri hamin tika adang telok doa ni ha ya okey te alam hadui nganan kelunan ni ke nun cabaran ka
1: okey cabaran ini soalan memang cabaran lah. Okey, aku sapun lah ho. Sapu-sapu. Okey, pada pendapat saya lah, antara cabaran dalam bidang makeup ialah memenuhi kehendak setiap pelanggan kerana setiap orang mempunyai jenis kulit and bentuk wajah dan cita rasa yang berbeza lah. Dan selain itu kita juga perlu bekerja dalam masa yang ditetapkan dan sentiasa mengikuti trend serta teknik makeup yang terkini lah. Dengan saya mengatasi cabaran ini dengan sentiasa belajar and berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami kehendak mereka yang memastikan saya membuat persediaan yang baik sebelum bekerja lah. Dan bagi saya setiap cabaran adalah peluang untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saya lah.
0: Alanan korem abin adalah jil onklonan ni minah ngena palang kapan ke bi si penta matang ha ke tak nana lang nyipi nanti tau kom bi perlu ta matang lalan nanti kau dan lah masa nanti masa ta awita ngenap sengtai pala klonan nanti norepa tegu kak nyadui kan nanti ke terpaksa kak amala hadui nanti kom abin ikat ni awika nyadui adang usik kadang ataupun malam ke adang kikat na
1: inang aku ini nyadui office hour lah awin nap aku memang minta cuti lah.
0: Oh, minta dah make up, ngan nak make up. Okay. Dah hujung minggu ni ke adang dang ke ka?
1: Hujung minggu dang ke kui.
0: Dalam
1: minggu. Dalam
0: minggu. Okay. Tahu hitok kanan pukun nana. Okay. Nun impian ke te alam bidang make up ni?
1: Impian kui ya. Impian kui menjadi make up yang profesional lah. And membina nama dalam industri kecantikan dan mana tak suatu hari nanti boleh buka studio kecil-kecil untuk mereka-mereka kelunan lah, nunan lah.
0: Okay, mana awi kurin hak dike tamat toh kata lang ini nih mana lama minta ka ipi ka aku remen ade na pidoh ka mina na dah ari nari nere pada kazen ka mano ade na wanan ke hati pala bake bake no deh nang nanti teh na layang layang aru kenap na to ate alam to kalang besan no ni kom deh na ngina impian ka nandi dang implaong den sayo lah te aji dawatin a deh na ho awi te dah lang ngenap repa berminat ke te alam bidang make up no repa MUA ni di nun dah tangan ka mendah huina mendah nyam dah nah ho na lake pe ka ni win te pe nang kerai ni ka hom lake alang ta win te alam bidang make up ni ke man odah doh ku nyinang ha ka hom ada lake ke nun dah tangan ka jadah am ngetak nu ti tuan repa jadah am am takut ke pesak te bidang make up ni.
1: Okay, untuk bidang makeup ni laki dah doh limdang lah, tak semestinya doh laki padang lah hula. Awi kata keminata untuk makeup ataupun suka hias kelunan dang loh dang ka join dan ala kos lah, ala kos G2 daun ni lah untuk na part time income kalah nunan. Jangan berputus asa lah awi kami nak sesuatu just go ahead.
0: Belajen
1: belajen belajen
0: belajen dahin lah ho mang ta sang kanung keren tam ni dah eh matang kum
1: ni ma eh matang
0: eh matang ay hi lang oh jam harin telo siliangan ni ke minadang meses si ha ka belajen dahin nak ka pepe dahin nak ka nuti kum okey anana tangku teh hadi dahin lah ho wilang kurik laan man adi mentelo alang ngenap senganan ka bin jelang na kayan sara no de kayan festival carnival are di kom
1: bulan
0: bulan puluji bulan puluji mengkelo alang te maten anyam telo nyem doh telo dike tengyo te alam betading
1: kligit belawan
0: belawan de mina dang anyo harin telo ni make up dalo okey hanan ji lah hom sayuna abin ha kelunan tam ne ke pia-pia support na repa sukung hadui dah kelunan tam dah nak telo ni dan pelahu mina dengeri ada lo peji tak alam ji community jadah pihah-pihah nak tu kalang sayo lah okey mau saya kena mina tak dahum lah ni nak kata tak bik kan no no
1: tetapi saya men kalau ngado just awi kamina sesuatu just belajar tenang-tenang lah just just keep going and anan tu lah
0: menghadoi lo kui garam kita
1: okay menghadoi lo kui lah menghadoi lo kui dan awin sang ilo kui TIG lah aran IG kui Makeup by CL teka lumut telefon kui tina lah awin tek nunu dang ilo kui lah
0: Okay, anana hari ini telok kuriana kuriana kuri umun kene kuri umun kene
1: umun kui yo utelah puluh dah.
0: Anak. Anak-anak je. Hari nurepah anak telah. Alang unai. Barat tak jauh hadir lang anak-anak. Mina. Sikap payan. Kahum alang jam. Iha haman. Na make up. Nurepah nganan. Kajok luna ni. Bi. Man uha ni ke. Dangga telah ilai ha. Abin. Ji. Bakat talang sayu. Tak hang tam. Anak kayaan lah ho. Abin mijat kita. Minang dah kayaan. Haman make up. Alang hagan ke kina. Melayu ketua anenanya ya ni ji kira menhang telok kan ni lebih kena ni kaya kena sapun
1: kena sapun
0: kena mentelok lang kena lah udang ke telok ilai hak lah ya okey ngina pesuk luar minatekah program-program lang habeh lah dan peji dah nak nunjam tak tak bakat kalang habeh kan lagu kan no
1: bakat oh si si bakat lang be atau ataupun fashion fashion design lah. Ana suka aku lah.
0: Oh, fashion design.
1: Abis menunda sekolah sekolah menengah form form 5 ka untuk fashion design na recycle kan na recycle basung aku dapat second runner up lah.
0: Anan ke jilah ho udu mantek dah na petading basung na pakai recycle barang recycle dike barang alung anda sao kan hadi. Adangnya ha ni abi telah ama bah ke abin pedong pa hinan taman nyadui nuti ke abin kan ama bah dah ke nusi na telah hawa sang matan dah nyak anak telah ke mina dang nyu harin telo siliang ani di na mendahan nak telo ti na lang malaika ano lang angyo budget telo ti ko
1: nya budget
0: okay ngina itam pesuk lua te program malang habel an siliang dan maksa kena payak mekat lah habin habah ne dan ni nai ne kana na ya ku mak sang nai nang inang taring na ne nang ha konti no repa ha radio ini no no hadi ha radio ni ke dan ni ke nai la ni ha ya okay pejak laratam lebih ni aku sempah pantelok teji lagu alangku mak nona lagu ni di ji lagu country mentelok lebih ni lagu alang kenan John B good hati lagu dilak mentelok lebih ni saya lebih sang larah mitam dim dah menohnin ai tam larah jaki kelanghi dahun kelunanaya alang mayak dah leh tam

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Ha, teguh ha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na, usan ngelamat kentam lah. Tugu jin anu san ayak ke usan ayak kentam lah. Ha, te ke bahui lah ho. Tegu ha usan bahui te. Kurin tam kaya ni. Usan bahui belare kentam. Ha, bahui kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahui kelit te. Te belare. Te bekilat. Te bahui ayak. Te usan ayak. Ada lang bahui kelit kun dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan ketegjat lang anan. Ngedaw ke. Usan tak orang dah nan, usan tapi hanit doh. Jadi tek tok pano. Anana dah amun itam tai teguh ha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hawang tek tok dah. Ana lang usan tok orang dah apa? Tek lang atu di pa kata lang pelangi de ke. Ana lang tok orang tam kai mano nak apa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit daw laram tam ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah kesuh tanah aku rendah lang naik tambaram. Nun aku rendah duktun ba.
2: Usah kena nusan.
1: Sih usah kena nusan. Amin lah suh kita olah gak kesuh mentana lang di akal lang naik kena nana duktun ba.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

0: saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Mananya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, nona telah okelang hiji lagu alang kena rasa nak urai alang ko ma ika akui pah alang ugri tam te pala pukun pad apa pukun pad 6 minit alvi jakani ya. Ya jam tamalang kedua ni haman ohanin ai tam pejo peji ta alam program bitung urip menonan ke pukun apa junang kelangi dengan lebih pukun 4:45 minit aku senggeri telok peji ta alam dengah manawang daleh ya. Ha, mau sekena man kalau bake-bake halang tekne peji dahing ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan hari telok Sisilia Lulau ya bara. So lebih domigu DJ kami ha dalat usan kena tinan ya. Nona pelahu man Clarence Selong ya bara amin kena anun amin ane ya barang merong nun ane loh. Okay, maksa kena mangkua alang teknai peji puh air ngejeloh program Radio Kayan Miri FM lebih ane. Maksa kena pelahu mangkulok bake-bake alang unai like lah ya. Dahin kira ini aku sang pejoh geritam peji tak alam program tam hati program Bitung Urip lebih ane telok kelenghi dahun Tuhan.

Juaran Tuhan jihangun laan awin Tuhan maok jihawalaan manitam naik langhi ok surat Tuhan alang agri manitam lewi ani aku ingin naitam lim ala age dahin hipun kenap alang melu kenap alang dana te alam Tuhan Yesus Kristus. Dahun Tuhan agri manitam lewi ani akala te alam ji Petrus tulan 20 ji. Noni dahun surat Tuhan. Oh kelo alang ak nyalam. Aku inangan ikam awin ikam kelunan alang dame tua dahin kelunan alang nyakai tua. Sayu ikam muke menlim-lim kiwah kenap alang kebitang dahin beluan kam. Sayu kenap mendahun Tuhan alang akbasa mentelo aneh. Aku isang griji tema jibatang katuk Tuhan alang antam pia-pia pakalai lebih ani hati kiwah alam keneptam kelunan te dua naan kiva. Alang lubun ji hana itam hipun kiva alang sayu. Kiva alang sayu ani hana itam ngiva kat alang kajau. Itam ngiva kat alang sayu alang am anun kelunan habbe. Dahin kiwalang sayu onilaho, ay suto na itam ngiwa, nyinang masik alam belaho, alang amanun kelunan. Dahin ji kiwalaho, alang sayu, alang te, ihana itam ngiwa, nyinang tanah alang kajau, tanah data alang jemang, alang amanun daha. Kiwalang nuni, usi anan kiva alang jiak, anan kiva alang sayu. Bileviani, kiva alang ngawan Tuhan, nyihu itam mukehani, ihana kiva alang jiak. Kiva alang jiak ani, hana itam ngiva kat alang salah. Kiva alang jiak ani, hana itam ngiva kat alang masap. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngomaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin lewi ani. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusia dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telem matai tamandah, balai telem matai hinandah, balai telem matai harindah, balai telem matai anakdah, abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kelo anak hui, alangnya make nyam do, nunan petelok lake taman do hinan, dah kelo alang pui ake pui do lah, mang telok ngiwah dada. Dahin alang kedua, kiwah alang jiak alang dang nasa batung tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan, ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Anina alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah utai telah pauti umma wukti nusina jam hata mete doh. Nusina jam hata mete anak. Nusina jam hata mete harin nalaan. Dahin lahu ji akarak ni katek tamilau ligit.
beka melayo tam tema batna. Bi menutam dui menutam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman, ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa dia harakani ani jikiwa halang jiak nusi sayu. Dan alang ketelo kiwa halang jiak hana kiwa te jakok. Kalau alang hipun perah awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah bang. Pasak kalau te huma perah pasti doktor matang ni kak. Te kan aja kok ya. Kan doktor. Awin kurin dah doktor nani jako ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani jikat alang sayu menitam. Awinanan mang tam ngiwa kat alang ciak nuni. Aku ingin abgeri itam nyenang alam surat Tuhan, alam jaji manuna, hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah, alang ngiwa kat alang jiak, alang ngiwa kat alang anunda hak habe. Lubunci ihati alam ji raja-raja tulan 20 ji joji atang jo 16. Alam jo surat Tuhanani bara ji lake alang arana Ahab. Ahab ani hana laja daha kelunan Israel. Jadi tebe amin lake laja ani teji lida alang kajau lalang. Bi lida ani anundaha habe. Alang hipun lida ani hana arana Nabot. Nabot ani hana ji kelunan rakyat laja Ahab sendiri. Surat Tuhan koma awin Ahab ngiwate tanah lida lake Nabot ani. Atang iha nyihu dah lematai Nabot. Dahin menu Nabot matai anna ala na. Tanah lake Nabot anandih. Alang kedua, alang tete alam 2 Samuel. Tulan puluh ji, joji atang jo 27. Alam Johani selita marung lake Daud. Itam linjam Daud ani hakna laja daha kelunan Israel. Alang antuhan nyihu tubo dale Israel. Alam selita alang tek dalam 2 Samuel tulan puluh ji joji atang 27 ane. Bara lake Daud ani tengiwa do daha alang habbe hati do uria alang arana Betseba. Uria ani iha naji lake seladu alang nyadui mendaud. Surat Tuhan bara menitam andaud nyihuna dahak lematai uli uriahani alang lake do kajawani awin iha ngiva Betseba. Itam panak paharin alang kelenghi surat Tuhan lebih ani. Patutkah dahin tekapkah dahun surat Tuhan nyihu itam mukeh men kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai men itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo puluh tusu. Tuhan pahitok itam kelunan ja mangtam ngiwa umak daha. Mangtam ngiwa hawan daha. Mangtam ngiwa panyin daha. Dahin sapi dahin keledai daha. Kat nun alang anun daha habe. Tuhan kuma mangtam ngiwa.
Surat Tuhan alang akbasa menitam alam ji Petrus tulan 2 20 ji menadih. Tuhan nyihu itam muke menkiwah alang danggri tasa menbatung dahin menurit beluantam. Itam lim an surat Tuhan pahituk alam ji Petrus tulan 2 20 ji ani. Alang koma itamani kelunan alang nai murib jaki teu suntana ni itam nai dame tua ani kan lake Petrus abinanan jarunta murib jaki pida atang Tuhan. Tuhan ngenap ja itam muke menkiwa batung alang dang nasa itam. Tuhan ngenap ja itam murib te alam kenap alang maang ja itam murib alam kenap alang tutau, kenap alang taitek kenap Tuhan. Awin surat Tuhan terang bara manitam, kiwah alang jiak ani, dang nasa itam, dang geri itam tai palak patai, alam apui neraka, alang an Tuhan sedia men setan. Sayutam sebayang, Tuhan Yesus terima kasih, mandahum alang huu an kame pakalai lewi ani. Daho ani sayulan Tuhan nawin ji daho alang pahituk man kame. Adang lanka kame nyinang kahum kelunan alang te tasa. Kahum kelunan alang te am tenang tawit kiwah alang jiak ani. Tekap lanka dahum nyihu kame mukeh man kiwah alang am sayu ani. Awin kiwah alang jiak ani. Dang metat kami dahim dahin dang na kami laho amdang teh peji dahim te alam keligem surga alang huuim sedia menkelunan alang ngioika. Terima kasih Tuhan masih kami lima uku aman kami belua maang ja kami dang muke menkiwa alang jiak ani dahin na kat alang sayu alang tetek kenap Tuhan jarun kami murib jaki ani. Sebayang ani ak-akai dalam aran Yesus Kristus Tuhan laki pekurib alang nyalam kami. Haleluya. Amin.

Program Bitung Urip tam lebih ini dengan program Bitung Urip dengan tam kelengi teja kalang pialaan lebih dau minggu maring ya. Lelahu ngina hitam di berkati ngejeloh dengan Tuhan alang an pasta balan bara menita manandi. Dan teliding Facebook telah tini aku ngena maok tabi sayu lebih mandalak bakih hitam alang utik naik peji dahik ngejeloh live Facebook HP Radio Kayan. So lebih man Richard Lingan dan pelahu mujan ngau Andy Ngau, Ros Taranglah, Seman Iman, Deborah Diz, Deriusun, Catherine Ubung, Clarence Long, Rita Luhong, Debelan Kebaja, Dahin Jok Imang. Ya. Mandala bakih ta malang ute, bara dengah men adil ho, mausa kena menitam li malang tek peji dahin Radio Kayan Mira FM lebih ni. Mausa kena pula ho, mengkelau alang tek peji dahin kawa, uang siliang men adi, ngejelah program Sangun lebih. Ya, kerana ni tepat pukul 4:30 minit lebih. Dan menurut ni itam peja-peji tak alam dengah lebih alang Anrin Daniela Salin dahin anak basah.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kedaulatan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Dawani halam sejarah Mandalay Sarawak. Tino hadui mai Regiment Ranger dan resmina an ai menepretah Malaysia. Dawani gak depat 20 dalam duman pelupitan 65. Avan dah mengadat hari ini adna hakem sufla line Ipoh Perak dah na perbarisan alang penudin sukup dan urun alang andahi pun tek 2 betulian regiment anan. Alang ngebelong hadir mai Regiment Ranger ni ihak na Major General Dato Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat, Wakil Menbeh Perintah Malaysia. Regiment Ranger Malaysia asalna ihak na Sarawak Rangers. Alang ngetak tek 15 bulan pitan duman pelupitan 63. Wanan dah nari nubu 2 betulian. Hakem Baid Ulu Tiram, Johor. Hadui nubu 2 betulian anan long u perintah British dahin perintah Persekutuan Tanah Melayu ngakun peluung haduanan. Sedadu British alang jadi ejen men perintah Malaysia alang hipun tanggungjawab nubu penganan mai pekale naarna dahin mai nguyok urun-urun hadui men Rangers Group atang ujung duman pelupitan 65. Mina panuti anggota tak alam 2 betulian anan hianah kelunan men Daleh Sarawak dahin Sabah. Mina pas sedadu British alangipun tanggungjawab tejo hadui pekale alang enna hadua betulian anan bi hadui mepeng peji dahin ngejelah polisi hadui katok enna peji dahin peng sedadu Malaysia. Avan puboh hadianan Headquarters Melaya Common Rangers Group nubu dahin alang ayak dah hiakna kenal IG Well State. Tegu sedadu British mano tanggungjawab mai pekale dahin pendengar hadui-hadui alang anah dua betulan Rangers hadianan dengan peluang dahin sayu. Wanan jure hadui mai nak menperintah Malaysia doa ni gak tepat 20 duman pelupitan 65. Doa ni tada do alang meran ayak artina mendua betulian nyadui dahin perintah Malaysia. Nunana hitam peji tak alam doa ni halam sejarah.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji itau.
3: Okey, Radio Kayan ngebji ta minok to pa tatang avan telo te Kelenghi Radio Kayan Mir FM lebih ni ngina hitam lim ala lu alang sayu no nampa ngina ado ni do ngavan telo alang amunya dui ke hawa te pala dah panak parin telo no re pala hote pala dah bake bake telo te ujung minggu dun ni to ka telo pesukure kentak no te ya bina ana te hadui mato mendo satu tang do lima no re pada enam no re pala ho mina jaka ni tokah telok habah ngelarah lelan dah menuh pengjih madi yang larah te amina tua avin jima ke pejoh pelaan hui nak menahan anak-anak tam te balai sekolah langsung pejoh te alam pelesak dah pesak alam baik loh te alam duman ni jima ti nak tukun kelok oh sedia dah nak lo ya asang na pelesak dah te alam bulan ni nak eh nak kongina telok ina taman ala bahat te joh anu ni hadis sekolah dah lah home nya teh ada sekolah dati ha nyihudah nana hanya pangan none sina dah ka hawa tu malam na ati. Okey, 47 minit lalu pukul 4 lebih tam peja-peji ta alam program ta mi hati dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah menitam lebih ni. Ji dengar halang unak laman Boston. Tino ji pusat dah alang mano gam hadui. Marung tulan-tulan te alam tuan. Hati ha Massachusetts. Massachusetts Amerika Serikat alang ala tanggungjawab tubuh ji sian. Nurepa alang aran sian ani te alam ket, dah hati-hati Diamondback terapin alang ankanag asian ani te dua kahong na had aku mai ha luar biasa ya bin ha te dua kahong dah pusat hidupan liar cap ha Barnstable ani dah bara ngejeloh ji ketalang anda te ha media sosial bara sian ani di te hipun dua kahong angeri te pala pusat anan kenan dah pusat perlindungan hidupan liar Mas Audubon Wellfleet Be dan anak sian ani an pesuk hatatah ngawan alang anda ha nyingan ha Wellfleet ani de dah pusat ani bara alang kahong na ni nei ata nei dua nunan abin kenan anomali perkembangan alang mijat lalan an pesuk jadi ha alang an kumak ki hati bicep heli ke dah pasukan veterina sang nyinang nunok ka sian ani ne dekaya dahin lahu dah sang pakale nunok tuk dua kahong sian ani dang nai piah-piah kira ni dekaya piah batung nak tilho na ya tinan hasang nasian ani jika jian dehen no tok ha dang hipun dua kahong no repal ho no tok kahong nak ti dang nai piah-piah dekaya te jaka lang piah na ke nan aji sian lang anda pesuk ha Boston we tanya nang na tin ke sian ani piah dua dia ke bi ji to ka kenunaran laong sian di dom ja apa papin dia biji tokah batong nak ti. Okey, telah ti pala dengar halang kedua menawang dalih loka. Dengar men Washington ni hati marung perah COVID pelupitan. Mina tek menhang tak malang uhadau marung perah COVID pelupitan. Tino te G variant COVID pelupitan hak Amerika Serikat alang ankuma sak nei layang lu repasan ke home dah alang pegai perah G variant maring COVID pelupitan ni alang jadi ha England ya dehin alang an barat ini ke dah kau malang anda ha te masuk uma perah sak nei nei ke home ha udau ke dah agensi keselamatan age alang te ha UK bara hukah keputusan positif alang te ha umat perahan ini ne peju men 5.7% te pala 2% bulan alang oh de dehin dah alang masuk ha umat perahan pala sa ka home dah ne men 50% ha wilayah London ne peju te pala 2.7% dehin alang an kumak tini ke hui men oh jiunang men kes positif melawin varian men strain stratus kan hati ni alang anda hak bara COVID Amerika arah nak tike arah nak hati COVID Amerika dah alang te risiko alang bau gak perahani anake ja ala vaksin pelalo dan ni ala alang alahu hati mendaha alang uku 75 duman dah alang melok ha ngavan tinak no repa tubuh dah alang muku dan lahu dah alang liva sistem imun batong dah dah pakar perunding epidemiologi alang teh ha UK HSA hati Ellen Alex Ellen Bara lan pa ke hom dah alang gak perah COVID pelupitan ani usik ke hat lapo ke hom ke bi paan nei nei peju hukah dah alang gak perahani abaya-abaya ni di nunan ke salang an bara ha UK dan kerani ke te tahap alang liva loh ke ya bi aku ingin nah tampaan lawan wina wite dah nak telok ka nurepa dah bakih telok ka alang nei uli menawang dale ya ini nah telah lawan merung tu kanan bi dah uga pegai ka nuti ke dehin lahu paan telok ngenang te joh ge tam telok am sayu noh te nah pubat hangawan ha klinik nurepa umau bati ngen lahu mang telok kelong-kelong noh telok nundi laram mengalaikan ni kan telok bi nasi telok jam awi telok ampelas sakti sikit telok jam telok laram nun ya. Ya nunan ni tanpa ji tak alam program tam lebih ni hati ha dengah menawang daleh di dengah hawang daleh dan antam kelang hite jaka lang pialaan lebih cima ha radio kayan Miri FM.

Okey, malam 4 minit lah antara santai pala pukul 5 lebih. Matah man pukul 5 lebih ni nak kita malang teh ha. Mirin, unang pelahu mentelok lang teh ha. Umaru, hak telang usan, hak tu topoh ka, belaga, ha lemting, ha asap, hak tu bau. Kita pejauh peji dah hentai radio kenyah menuh ni nak. Unang pelahu mentelok lang teh kelang hi. Radio ngejeloh channel Astro dan My TV. Pejauh ngeluak teh program Tamjima. Matah man pukul telok atang pukul 5 lebih ya. Menita malang tiah kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman dah nalang kelangi ngejeloh RTM klik. Nu nampa halang tiah peji dah ngejeloh live Facebook ha page radio kayan. Itam kelangi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur tiah pukul 5 lebih nen ai. Tam pejauh tiah atang pukul 6 lebih ti. Okey, ampan telah peji tiah alam dengan lebih ji lagu alang kenan Agus Hingan lagu alang kumak nyervo menitam lebih ni dahin sayu jung migu sayu ngelarah do migu menitam lima lang tek lang hire do kayan yina pesung luak tek pukun lima win ini tam pejo peji ta alam dengah lebih menuhanin sayu kena menitam lima lang puuh pilih radio kayan Mir FM lebih aneh.

Inya tiga selamat tahun dan selamat pemungkejaya ke usai tali dia tahun ini siuk patah bulan puluh umat 2026 siuk tahun minggu. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan.

Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg peluak seun lingai-lingai bajet 2000 bajet Sarawak 2027 ya kepedengar ke sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ya kenai ya ya ini hinana kaum ngana kaduk naan puyan ngan kanga hinana tarif elektrik ekonomi ngan pengulek negeri ini. Nak berpikina ya bian petirak kaduk pasen tok puyan ina ngan ida pedengar ngan arep lan rakyat ngena siap pembentangan bajet ina AO. Ya kuma pikina dau jinan pejadik program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian muka kat dataran Pihin Setia Raja Muka. Pasal untuk tarif elektrik ina, Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Kuma, rakyat Sarawak bintu sangimat pasal untuk inu-inu keputusan yang unkaitan dengan napuyan ina ubana ida kena penukan laa pasal untuk bajet ina AO. Siap perkembangan di Aceh Sarawak pencemurat potensi industri gas asli cecah.

0: lebih kado naan ke nak pengurusan ngan nulat bekalan gas nak pergi ngan ti penerokaan pasaran LNG skala iut. Perkembangan teknologi ina engkin LNG ti nganulat dalam kuantiti yang lebih iut ya pakai kemudahan tangki yang lebih fleksibel. Komuniti kina ada ngan atse asat yang lebih guna ngan dalam pembangunan kat negeri Sarawak. Mikodoti rakyat naikin Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gayeng dengan sumbangan da adang biolan dalam kadok naan bidang kat negeri ini. Puyan ini pergi dengan dagang pendidikan teknologi perkhidmatan profesional kebajikan dengan kenapa pembangunan masyarakat. Nah, pepekina rakyat perlulan naat sepas untuk perkembangan jaka yang majan kat Sarawak dengan kadok naan bidang pergi dengan nak penukan perintah pala ekonomi yang mading. Ya kuma pekina dau siut teks tira ya ti jinan pejadik festival warisan tradisional dengan kebudayaan kina kat Miri. Teks ya lepas baca kun Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidia kenyah, Miri FM. Tanah Bernyang Band yang lepas alat juara anugerah Carta Sapa Juara ACSJ KPN. Acara yang pejadik kat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betong Tabda dengan ini ujung kebelian Arisa Ciptaan Cin Matthias Mambang dengan Jesli Japu yang ujung ke ida alat peraid mata ligit puluh ibu ligit dengan trofi. Alat lumpun dua, inana Gabriel Mawat yang engkin belian dayang bintang, engkin ulek peraid ayah ibu ligit dengan trofi, dengan Gabriel Mawat pepekuat menang kuda-kuda kategori, kobaan finalis popular, persembahan terbaik dengan perkenapa lagu ACSJ popular. Dalam perkenapa pula PB Chloe yang menang lumpun telu ngebayak belian di empu nuan siku dengan engkin oleh peraid lema ibu ligit dengan trofi. Winnie Albert menang peraid vokal terbaik yang kena oleh peraid mata ligit ca ibu ligit dengan trofi. Dengan peraid ia lepas nyuak kon residen bahagian Betong, Datuk Richard Michael Abu Nawas dengan ia wakil premier Datuk King Lewalah, ia wakil timbalan premier Datuk Amar Douglas Ugah Ambas. Tahu ini nana tahu yang pengbayaran program Sarawak Ku Sayang bahagian muka ngan tahu ini nadia ngan fun walk pergi ngan program yang lepas alak bagi ku una suwek lemak atau usah ya pengecuk telu kilometer. Gayang pelekat idana inana lepati ku una timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh. Dan ia bangun tawailan nasi acara ini ialah penyertaan yang tinggalan kuun masyarakat kat muka. Ini pecapuian yang peluak set pengeluk dengan kesedaran masyarakat muka dengan masyarakat keina dan aktiviti-aktiviti yang unkaitan dengan kesihatan. Ina tuak dengar tau ini dengar yang lepas sedia kuun Monica Gary dengan Rosita Ampong, Cin Amin dengar RTM Kuching, penco pemong kejaya ke usai tali dia kenyam Mira FM. Selama sempat dengan penuh kuun dengar selama tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: 예.
1: 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 붕안.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tiga sana ke kumai kamu nak jaya ngalai ka usai tali dia kenyam merefem selamat tetap kumai ilmu ngana selamat pemu ke jaya kumai kamu lah. Eh, kamu nak tembus siaran ngalai nang jam yang ketelu ini ngabayak siaran live FB tiga tawai lan kumai kamu ngana nyak tiga tawai kamu dia lepas dia mana yang persiaran ngalai ngabayak siaran radio pengalai. Ya, ka usai tali dia cina siaran FM 57 FM 50.0 ataupun kamu nak ke jaya ngalai ngabayak RTM klik dengan saluran Astro ayat 7 ca ataupun tem kejayaan ngalah ngebayak live FB sengenak ke ya. Okey, tiga tahu ikam dia lepas mata mesej ke live FB ke ini dengan mesej madang yang naik ke ini sengenak ke cina ikam dia lepas mata mesej cina jam telu ora. Yang juga tiga tahu kuma Baron Rose, Clarence Long, ya, Dublin ke Baja. Dan ini mesej yang madang Necin Sabina Lunga. Ya, ini dengan tiang. Ya, selamat minggu kuma ikut tiang DJ. Kalau hujan, ambil ke daya ini. Dawa tiga tahu Tuhan memberkati ilu. Puluh telu minit, ya lapa dah, ya. Okey, dengan mungkin apa Cin Lawrence Ngau. Hello Lawrence, sini dengar tahu ini. Selamat ketai tahu dengan selamat tahu minggu kami ikut DJ dawa kata ilu yang ada kenyak kat Sarawak harapi lomo on sengelang dengan dalam ketok gaya dengan ilu tising ketau dawa Tuhan memberkati ilu mo. Amin. Tiga tahu ya Lawrence siapa mau kerja dengan lah ya dengan pengen apa kami kemong senakit dia apa ketok nyukong ilu kat usai tali dia kenyamir FM ada ngakit bangun tahu yang suka kejayaan jam tahun ini nang tahun minggu tahun buat tepat tahun ini ngan akik nyeresau akik bersuka sediak program pengelan tepat tahun ini akik kengkin ilu ngering ada tit belian-belian rohani kumah ilu mung kumah ikam dek kejayaan lah kak usih tali dia kenyah Mira FM ngan kena inas ngan akik ayat kempi-kempi ya akik kengkin ilu ngering ada info ngan mungkin apa mesej-mesej saya kematat ke ini akik ke baca akik di kumai kemong dengan apa kenapa lah akik ingin ilu ngeringa datit belian-belian rohani kumah ikam dek kejahin ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa hadalan kita pengeringa datit belian ini Cin Afrifat.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kamu nak kejar yang lain ke usah tali dia kenyam merafam yang selamat tetap kumai kamu nganang kita patah nasib ke ini info ke kusi kumai kamu. Jadi info ni sekarang kami dan dua usah laki ya surat dengan ini ya CEO nang ca penusa janan bio ya jadi ke kenawit janan kenawit julau nyabda CEO jam 45 minit kita tahu. Demikian ada tirayan naik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak penusa ini siuk nanca kereta dengan naca 4-wheel drive mangsa ya lepas duun ina naca laki dengan naca letuk umur 52 uman dengan 40 pian uman dan dua-dua dini reput kalen kat dalam kereta dengan sah lepas duun ke ukuk penusa ina jadi dengan mangsa ya suat ina na jauh salato umun 33 uman ya pakai four-wheel drive ya pemongan dapat dalam usaha dia dengan kat dalam kereta ina. Jadi nasib penusa ya jadi kat jalan biok sengena ke kursi kumak ikamong kemudian bersiaran ngelak ke usai tali dia kenyam Mir FM. Ya lu tena ala nang info-info ke kursi kumak hilumong. Medan telu dah usah laki ya siok tan polis. Ya pergi ngelau kabel kat kawasan siok kandis Petra Jaya Kuching. Dan Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexson Naga Cabut ya badak ke ini telu-telu suspek dini nana umur 30 abis 40 cauman dan tanggapan yang dati ke kawasan kampung Pulau Hulur. Dan siasatan yang selalu dati nang telu-telu suspek dini tidak ada owner rekod jenayah kena ini dengan owner ala dadah dengan positif dadah lah ya. Jadi kes ini dah siasat ke ngebayak section 4 teluca A kanun keseksaan. Ya dalam perkena pula unca kes SCP Alexson ya badak kini polis lepanan calaki tempatan umun telu-telu uman. Ya terlibat dengan operasi pusat hiburan ya biolisi ni sah ngelaki ini setan ke ca serbuan ke kawasan Tabuan Tranquility Janan Kana Kuching. Jadi polis badak ini dah rampas kuda-kuda pengekat muzik dengan ke dalam permisina lah ya. Dengan kes dah siasatkan tak seksen lemah dalam kurungan ca ordinan hiburan 2000. Ya, dalam on sabit kesalahan dok ini ida dek salah dini siok denda abek 20,000 ligit ngan sukat siok pelabu hukum jin ya abek lemah uman atau dua-dua hukum ina caliwai. Okey, nasi info ke kursi kumai lomong sana ke kumai kam dek bersiaran yang laka usai tali dia kenyam Mir FM. Ya, nawai kumai kam dek tem kelop mata mesej kat live chat. Ika mata tak mesej yang kena ke baca ke dia kumai kam perkeno-perkeno. Ya, ini dengar sana tepat dia kejayaan ngelacin dalam kereta nak kini. Ketisan kan ikam dia dalam masa cemtai tak beli barang kata in ya bana nempam ada yang sekolah dengan kerja pula jadi kadok kan ikam dia lepas nyurat-nyurat se barang-barang ikam perlu ala tai top up barang-barang ke ka uma pekina dengan pekina apa pekuat dalam menawai lumung ikam dia ka uma nak kini pa ambil menawai nasi tiga-tiga barang kali ikut dengan kat Juma mencam manino nasi dalam on inu-inu barang yang suka kena sungai dah kini yang suka on kelok-kelok sungai yang majan ya ngujung ke on jamuk edis teniloi na yang bahayalan ya jadi pekuat ilu menawai lumong menawai ke menawai ke lok pinis kena ke ya hikam dia berseran ngelah ke usai tali dia kenyah Mir FM. Ok kita tepat ngeringa ada tip belian lah ok kita tepat ngeringa ada tip belian-belian rohani ya nang tau minggu tau buat sengen ake ya aku dapat barang cali waca minggu ilu pada nak tahu ngeringa ada tip belian-belian rohani ya.

Okay, tiga sana ke kumai kamu datang kejaya yang lain ke usai tali dia ke jam RFM ke dapat tanah saya ke ini lain po ke kusi kumai lumong ini pas untuk lega petrol dengan diesel dalam nasi ke ini yang ada yang cina cat bulan awet na tujuh atau bulan puluh ini kumai pengalai hilung kini lu tanah saya lega ron PM puluh tujuh lemah lagi calita dengan ron PM puluh lemah paligit 52 sen calita ya bion subsidi ya cenao budi pian pulo lemah lah ya caligit pian pulo pian kawan pengalai na bion apa kaliu ngan diesel lemah ligit 27 sen calita ngan budi diesel 2 ligit puluh sen ngan pekina apa SKPS 2 ligit lemah sen ngan SKDS 2 ligit puluh lemah sen. Ini nasi akik kusi kumai lumong sekarang akik nang pengajian camingku cina cata bulan abek na 7 tau bulan na puluh uman 2026 lega petrol ataupun lega peruncit petrol bulan penandang bulan puluh ini ya. Ya, biar teka-teka tahu dengan nak ilu tenang bulan puluh lepas ya kumpin teka aun kangi kem dia tem un dia bangun tawai tain ataupun un dia tai daram na teka ada ban abi majalah nang ujung uman dengan nak ya kuda ming eh kuda mingku pula kuda bulan tu ini lah ilu tenang ujung uman ha jadi bin teka-teka inalah nah ya ha jamin dan la inulah adalah la bubo la ni ruti gayang ini tiga yang ina abek ta bulan pilu bin nawai abek ta apa palai bin nawai pakina ya ina kang se palai dia kaduk gayang ai dati ngan pakina apa on palai dek telingo olingo uman papalai ha yang ku mabi on ya olingo uman bidan dati sen sani teka batak dah hidir dati sen pen nak kena wei memantau ini orang dah palai ya. Kupen on kangi kem dak pekina ta ini. Ai betai pekina Alex kena ke ena nak ca agar ya ben tiga kuma ilu lah inah ya kalau ti kerja abek lebih un nawai uman bekena bayalan benah ya okey kurang-kurang lo ni sep sungai lah okey hikam dak kerja yang ala kau saya tali dia kenyam FM kena ke kini lo tanah hasil lah in pu ke kusi kuma hikam dia pemung kerja yang ala kau saya tali dia kenyam FM. Ya, tempatan nasi kali ini dengan akhir nang info naik kat surat dengar. Ya, ke kursi kuma ilumong medan na pelumba Jerman. Ha, ni kedua info sukan lah ke kursi kuma ilumong nang litua di Langkawi hilun asyik kali ini. Ina na Leonard Jess ya lepa alat juara keseluruhan litua di Langkawi umat 2026 ini medan ya nan jersey jingga pada kini ya nang nang peringkat akhir lah ya Chin Muar Abek Putih Putra Jaya tahun ini. Jadi ini saja catatan rekod masa keseluruhannya ini ada 20 ayat jam 57 minit 20 ayat saat. Nasik ca info pas untuk dengan sukan akik kusi kumai lomong dengan akik nang perlumbaan litua di Langkawi. Ngan anak kini apa? Ikam dia kejaya ngan raka usai tali dia. Ikam dia peminat Formula One anak kini siaran langsung ke TV OK ya. Ikam suka naat kena sengen ake nang siaran langsung tem perlumbaan nak kini lepa Chin lemah puluk lemah pusingan nak kini nang pusingan ya ke 40 telu ya. Okey jadi aku kang ikam ayat dia kuat dengan DJ ini ya peminat F1 ilun acin live kini tu lah ya. Okey tiada tahu aku makeup dengan kita bersalah nak tempat keringan datik belian ini Chin Dewi.

Okay, okay, tiga sana ke kemah hikam nak kerja yang ala kau saya tali dia apa ini tak nilu hiru suka bersiaran kau saya tali dia kenyamir FM sejak jam 6 naik lu pencong ringan ada siaran Chin Y FM impan kucing ya selamat tetap kumah ilumung lup tegur lah nang tau-tau dia aja nampam di jelenik ya assalamualaikum sengen nakit selamat ujung minggunya ini kena ngana jam 6 pencong ringan ada siaran Chin Y FM impan kucing ya ini kena bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sada lemai. YFM.

Temu baru kita ba YFM ke Skreto ba segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Sarito 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Sarito hari Minggu bisa lalu penghidup pukul 6:15 minit lemai tu lagi ba hari Minggu tu kita dekat dengar ke lagu-lagu rohani sementara kita dengar ke program lalu penghidup udah tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap gulai bala peningo berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Nyalai dia tu ke kemaca gentra Injil tu. Dinga kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu ia numbak siti lubang dong india pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya ia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu ia pun tinggal ke rumah. Berjalan ngagai menu bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, mega ngagak sidak bakal tinggal sidak ti dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya, awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sidak nangkap ia, lumai ia pansut di kebun anggur, lalu munuh ia. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ia ngau sidak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ia tentu munuh sidak tijaitnya, pihak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngagai orang bukai di dekat merik hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ia, bok maya tipatun. Ku Jesus berjakuk dengan sidak. Kati kita tidak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih baik berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngagai orang bukai di dekat berbuah mana. Ia telah buah dengan batu tu dekat redak. Lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ia dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus. Sidak nemu ia berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ia. Dan sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke wampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, nak dipintak maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak bersetuju ke antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngiruang ke bala seruan ia, awak kengumpul untung ia. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar, tuannya ngiruang ke anak yang pu.
Lalu anak ya tu pan dibunuh pada penyuanya mereka. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, Degal udah bunuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama patang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dah mesayah. Tidak semaya lah talau. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah ngesal ke penyalah dari gagak sedak serta lalu ngasi kalah talau. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balora judah siti agi peluang nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebuan anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia timilih orang judah. Lumri kesidak semua utai tidguna kena mansut ke buah tak tahu kasih. Tang tuan ditu bisik megak berbeda area lah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu alah talo nadai kalau ninggal ke orang judah. Lalu pihak mereka yang tidak kalau meninggal ke kita. Bala kebun tinyuanya ianya bala tuai pengharap rejudah. Bala ulun keseruan tahu dibanding kengkai bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai rejudah pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang cayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai. Ia nyadi raban eklesia serta mega nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bo ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu ti amat anak Allah Ta'ala. Lebuh ia ti nyebut pasal anak tuan kebun anggur ti dikesayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid dia tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati, sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah mayanyok menyok, ngerudiang mesayah tu, penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu ayat 10 ngangkai batu pemuan. Batu pemuan. Kai dikumbai ndak berguna. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya munyitu. Aku dekat dibunuh. Lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinada gunung. Tangka benar, aku dekat dikenal Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku ti mati. Lalu danya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah bakal reti batunya. Nada gunung buat mata dunia. Tang berga setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedak merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedak. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedak berubah hati. Talu ngasuh sedak balat lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai gi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai gi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawal Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawal.
Lalu kelebih lagi, sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngosidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak, udah ndak ngerja tugas kedebri Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita ngenak pemisi kita ngenak jam kita ngau Injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati kedak nitiah teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap iku kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu sebisi penetat hati ngau kita. Ia ndak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia ndak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita berga setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah diasa puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sida. Nyak kebuah lah talau milih kita bangsa bukai. Awak kerja pengawak tindak kerja balau rajuda. Makanya menggak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala. Tahu tidak memuntan ketuju Allah Ta'ala laban ia uliah milih rabukai kerja pengawak ia. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal kemengutu lengkap kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita sama dia jenuh. Serta lup sampi, aku, agailah tala tip tarung apai kita. Nena sampi ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity ke 18. Allah Ta'ala tip mandu berkuasa tip ruan belama. Tambah ke buat kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari mua. Kami boleh nitiah kejalai pesanuan serta boleh makuto penglantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih agik berminggu di dekat datai. Bapak aku.

puji gagal semua panelis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Tiun, Jisli Jabu, Gal.

0: ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

0: dia kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah, pesan dari polis anak dulah, jadi pesan madah ke apa ya? Dulah anak nyadeng, udah nadai kena tinggal bulan 10-2026. Lalu ni yang dekat di Singgai, Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Aik di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 5 bulan 10 2026, lalu dekat di Kubur Aba Bukit Munggu kena 2 6 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tanjung Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kapal belayan Kebukai Tinglala, ni yang duleh anak nyadeng. Penerang ke Silia oleh telefon ngagai Salih anak duleh 014-683-7720. Nandu isi berita, nyeri pesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Singgai, Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai, Berumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, ke semua pemakai, kembali rumah pemakai Rabat, ngau kapal belayan ke Bukai, bakal semua kapal belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kapal belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah, tidak nemu penerang ke Silia 013-362-9618. Nando isi berita, pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Singgai, Barumah Layang, Nangga 3, Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Nyak pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10, lalu dekat di Singgai, Barumah Sati anak Bansa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegilak 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Silia, telefon ngagai Silia anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Singgai, Barumah Sati anak Bansa Igu tubuh Tamin. Lalu nian dekat di Kubur kena 6 bulan 10, lalu dekat di Singgai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan, Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang, udah nadai kena 4 bulan 10 2026, bas Spital Sibu. Lalu niang di Singgai malam tu ngau mega Pegila 5 bulan 10 2026, Barumah Munan, Bukit Ambun, Mubuak Ulu, Sungai Penipah, Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Yang dipesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Ulu Mukah, Batan Selangau, Nangat Amin, Jalai Mukah, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Dan untuk isi berita, yang dipesan madah ke Jading Anak Kunjan. Jading Anak Kunjan tau ke Akik Kudang. Udah nadai kena 4 bulan 10, lalu dekat di Senggai, ba Rumah Munan, Bukit Ambun, Mubuk, Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangau Muka. Lalu nian dekat di Senggai kena 4 hingga 5 hari bulan 10 2026, serta dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngagai lembang anda muas, nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Nya pesan pemati ke bisik di kenatai ke ba YFM. Lalu ngujing iga mega pesan ke Bukai ya ke bisik diterima kami ba YFM tu, jadi pesan ke sekali tu pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngau ngam intabalu serta ngan nyurgang ke pendam ari nulai anak gadah, pesan madah ke ngatas ulit niang julan anak bunya serta ngam intabalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kabang belayan di Muput Kiba, Muput Kanan, Ulu Anap, Ili Anap, Sebemban, Selitut, Marudi, Beram, kabang belayan di Miri, Sibu, Bintulu, Brunei, ngau kabang belayan ke Bukai. Okey, udah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Tiga hari setelah pilih mulut ketawa hati Marinsa pukul 7 lemai itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Danji.

0: Maulana Mapai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemeto kita ngintu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 4/10 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasi Semiri ngulu kegawai misa lemeto. Manja yang kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Muat ikan ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyari aku laban aku dan bala dosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu lumayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesai ke Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemulia ke Nuan. Kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bespia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikuti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi.

0: lo.
1: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggur nyak masam mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja sekedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansudka buah anggur tik masam, lalu ndak mansudka buah tik mana, tik di adang aku. Tu utai tik dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar tik ngelingi kebun tu, lalu ngeruntuhka dinding, tik dikena nyagaya. Lalu nejukka jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejuk ke kebun tu tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur tau ka nyangku tanah. Tang aku dekat nejuk ka ia di lamun madang dure. Aku dekat nagang muari mai ai hujan ngagai ia. Israel nyak meh kebun anggur Tuhan ti pemaduk berkuasa. Urang Judah nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sidak dekat ngerja utai ti maneh, tang sidak berbunuh ka orang. Ia ngadang sidak dekat ngerja utai ti ngenak, tang sidak merinsak ka orang. Lalu orangnya nyabak minta atur ti lurus. Cakuk Tuhan.
2: Terima kasih kala tala.
1: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israelnya meh kebun anggur Tuhan.
1: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua Sida. Ia nyuntaika dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eprites.
3: Israelnya meh kebun anggur Tuhan.
1: Nama kebuah nuan ngeruntuh ka pagal tik ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa ulih ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia, lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israelnya meh kebun anggur Tuhan.
1: Ku yang kadiri ngagai kami, O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamatka batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israelnya meh kebun anggur Tuhan.
1: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambik ke kami di hidup ke.
3: Israelnya meh kebun anggur Tuhan.
0: Baca kedua. Baca dari surat Santai Pong agak orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemain Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarun yang kita dalam Yesus Kristus. Ke pengujung ya, menyadik perundian ka utai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemaduk menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai tu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita, kerja aku. Lalu Allah

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngau tuai mam serta bala tuai gempuru. Pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuah siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Uranya lalu ngasuh mayu hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak bakar tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya ia ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebuh orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dikerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejaiknya. Lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah maya ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tindak diguna tukar rumah nyadi batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya maneh? Nyalai, aku madah ngagi kita. Perintah latala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tun ingat ke kita latala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah merik semua tai ti diguna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca Mazmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat ndak cukup nyemak kita ndak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta bahasa ngagai diri sama diri. Injil ke didinga kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tu tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita o kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga mata kita semua baka kebun anggur tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mega. Jadi kita semampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga mata ngenaknya dalam pengasih lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama itu dalam pengerindu ke Allah Ta'ala. Sama kita ngaku pengharap, pengharap syada rasul. Aku harap kalau talau apa itu pemandu berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidik kandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas merinsak ramau Pontius Pilatus diregam parai lalu dikubur
2: ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basepia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap kera kudus, gereja kateliti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, kita selalu irau kemayu macam utai dalam penghidup tu. Sante pol, nak asal kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih dengan Allah Ta'ala minta utai tidak guna kita.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia kena maya. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke dunia tu, ngambil ke orang, ke berkuasa, minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak, ngaga undang-undang menua. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke orang, ke berjalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau pengelikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuah agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil kesidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan, dengar ke kami.
4: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letak lapai nak nuan yang batu sudah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati ti berterima kasih. Tolong wati ti penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagai wan. Buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
4: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ia.
0: Bersemayang bela menyadik ngami kapiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
4: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan, kepuji ngau mulia nama ia. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ia.
0: Terima Tuhan kami bersemayang piring terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua serta benimit temu ke pengawak ngudus ketuk laban ulih tu nuan lantang hati nebus kami dengan Kristus Tuhan kami.
4: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
4: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
4: kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih agai Tuhan Allah Ta'ala kita
4: nyak sigi ngena serta patut
0: nyak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerenduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya nong agak semua tai tadi asono datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkatnya lain. Begulai engkau bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Pada amat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyekaruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, lawan ulih harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua agen nuan Tuhan, ruti pingidup ngecalis penyelamat, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menjadi kami tidak tindak belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke bugulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya, Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, tempoh li ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus yang menyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Nuan, lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyerahkup, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngaga diri sama diri.

0: sidak tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dekeriang ke baru serta ditupi oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi kuminin tidempa kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan
0: waka Allah Ta'ala temudu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ka Allah Ta'ala.

Semalam dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40 bin tulu nyadi palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka mana nur ngemansang ke umai padi perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyadi nur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benoh nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk dikenak nentu ke Raban si Dato' berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dari pilih nyadi menua andur berjalan ke projek pemungkalnya ketegal mayuah peminta bisi diterima hari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi hari penatai pemisi ngau Raban Eksekutif. Tanjak pihak koyas kada ari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penanggul suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genterong peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kerembai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kuciang. Premier mansud ke Jakoto ngagai pengarang berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak tidak benar dikermai ke ngagai indur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi nanti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara itu boleh diperhatikan hari pengerami WAK Sibu ngau miri diundang masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan megak nyadi ke sebagai hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara itu dalam teks jaku ya berserimai ngau pengawak ngelancar ke pengerami What About Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks Jakuya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udan uku ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh. Ia ada ke potensi bagi menua muka itu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Paluah. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserinih dulu. Kelebih lagi dikena nuku ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Datuk Len mansut ke Jakut itu ngagai pengarang berita. Dibuka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia dipersawup ke Perintah Sarawak Ngau University Yunan China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nyak ukai seminak dikena mai servis perintah terus ngagai rakyat. Dan moga nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandang menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke tiap bagi menuanya dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis dibaik terus ngagai agensi perintah. Sebanar ngau balas penemu ke bisi diterima megak dekat di perundingan ke ngau jampat. Dato' Hee mansud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak program Sarawak Ku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Sri Aman dalam ujung tahun tu. Kita dia tu penuh mending ke berita Ari YFM.
Pengawal pelajar ngau pemerhati hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nembiak ke maya hari itu tau mudah agi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kenyak pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakanya ulih nyawab sidak ngagak pemutus tingkaman lebuh ke betapi ngau pemar dalam penghidup. Nyalai yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dilempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama ti tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, opis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawal dan nutup program nembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Bisikawa ngau kes dadah. Dalam penerangan media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexander Naga Cabu, madah ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap sedua itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke Nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasa ikami ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 untuk ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kedua tu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Saritok tadi. Programnya diatur bagian Secretary ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergulai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Programnya rekam kuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jakut yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari ti ngurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawa ngau pengerai mentalnya ukai tanda pengelmi dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah hari ti muka peluang ke mana, kemana lagi do berandau ke pengerai mental. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak Datuk Benua nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyadi Nur ke Udah Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyadi berita tu di Tusun Rosita Ampung, hari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ringkat final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

Okey, lagi pukul dengan kami bahawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sekelitu berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempat diatur Sarito pada bila lama Bintulu. Jadi, Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi, sudah lama dengan Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu, Bintulu megak dipilih sekali lagi tahun ini ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi, Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikut hasil jual 3.6 juta ringgit tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemarin mesti kurang. Lalu pemegang orang ke datang agai Sarawak Agrofest ianya 126,333 ikut. Jadi itu orang ke datai itu. Lalu orang ke datai 2-3 kali ini tadi manggai 2.5 juta ikut orang. Akhirnya berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito Padang Bilo Lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest itu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur ke 25 hari bulan 9 yang itu mengagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus menindang kita ke sekali itu. Bahasa Iman Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

0: komersial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, terima kasih ngagai RTM dan juga pengawal SSJ ke-9 untuk dalam mujur. Terima kasih ngagai para peminat yang penyukung kami bini Albert Anis Subak serta kalian tu nak mula ujuk, nak mula bau. Thank you so much ngagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lagan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju, Anang Lembau, Anang Putus Asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merenang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tikas pengamai angin di Kuching itu ke Menaria mana dalam seminggu tu kalai API nak ke lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enam mana lah. Kalai enam mana nya tadi semina 127 haja. Ianya agi bak tikas enam mana ke pengerai. Ya ke Bukai ngerikut sederhana. Ianya bak tikas gadung kalai Kuching 88, Serian 94, Seriaman 97, Serikai 80, Kebukai pun lebih kurang sama 70 lebih ya, 80 lebih ya, berkena ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu. Kira ke udah berinsur mana meh, puji Tuhan, kalai tikas tu atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana serta mega nadai dekat nanggul pengawak kita ke dekat diatur kita bak luar rumah. Okey, lagi dekat terus merinang kita ke sekali tu terus bergelengau kami bak YFM segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Okey, kita baru dah dengar ke lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3, Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngalih hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita, tau ke bar tab kini, tau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Benaya. Okay, pukul 4 ingin lari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami bah YFM, segulai sejalai.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Kat Raja kita pukul lain bahawa FM sekolah sejalai ke Sarito 14.10.2026. Dan terlagi kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengau pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

0: kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Triblan 10 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar ngagai perintah Malaysia. Kalau ingat pengerami nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, ketua turus tentera darat tinggari ke perintah menang Malaysia bepalam bak Camp Silver Line Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh dua batalion bak Kembet Ulu Tiram Johor tiba pun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari menua Sabah. Sedadu British agi bempu tanggo pengawak nubuh karaban tu serta beri latih nyin kaum ada ke perengkah tidak guna Rangers Group dan polisi latih diatur mulai ngau sedadu menua Malaysia. Tumeh ke pemuan dua bengkah batalion sedadu tu bak menua Malaysia. Sari itu, dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching di diambil dari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

Pihak Megah Pengawal SSJ 9 tu dalam modul. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kepada tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju Anak Lembau Anak Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Sulawesi Selatan, tempat tempat saya super kasih yang support kita semua. Nah, jadi memang untuk orang yang sebuah artis dari sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

selesai. Terima kasih ya geng RTM Kuching Sarawak. Kita udah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bakal ke Malang tuh aku cukup petuan, lemak kuat. Bakal ke Malang tuh aku kuliah lirik terbaik, lagu Wiman. Ya, terima kasih ya.

0: jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang kalau pihak ini. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Amalang FM 101.3.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia D berambai anak temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Ya, pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, udah tu lagi peninga. Ha, sebenarnya mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Mariwa FM, mai kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 setiap program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi, endang ya bakal selama malam hari 1, ha, hari Minggu tang malam hari 1 ni, ha, mai kita ninga ke lagu-lagu country and western. Tahu ningat ke tanduk program Aku Boleh Penampak kena keluar ke Monica Midi. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

program Aku Boleh Penampak. Lalu tok meh siti program kenyadi palan luar kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisinya di dalam penghidup kitempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristen tau ke ketaba lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulinguyan kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang di parai lebuh benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuh ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban di kumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih henti aku pun tak meku berani henti pedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau kangkat hari hari ya kebenar gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi ba sebuah rumah panjai kebenuang nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang sudah parai tanda memukai dia bangkai tu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemeda utai kenyalai tu tadi nyau berkesebar lari nak bapai nak bindai atam tejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai tu tadi enti amamai antu si mati pekan tu me pia ko bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kura bukai ke lari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak gerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi punya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah ia laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngeranda orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu ketipedak sidaknya dia balak udah lari nak bapai nak bindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya labana lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu maka sidak dekat nemu nanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai jadi ko ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya jadi ko ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga dia ia lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia obat serga jadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah baka istana semua utai dia dipedak ya digagak ari emas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berperenciang jadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkena ke baju burak tampak lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang
Ngatum lengak megak lelaki tu tadi meda utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus baka orang kebicara nunga magistratnya tadi. Biak de Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya ko ia. Tubup jalai penghidup, ngau pengawak tu udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bub, lalu ia ngebak ke bubnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu meh pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngomayuh penyai bukai udah dikerja nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja sitik pemanah ke seminak berga seringgit ajak. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ku jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadik pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, penghidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe, ngagai bala kebisi datai bersemiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya, lejap iak nak daripada, tang lebuah kesaksian tu keditusi bak gereja Miat Hosana maya tu, lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai, suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku Raja Petara kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku Raja Petara keditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku Raja Petara dan sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu. Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita tidak berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisa nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisa dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngenak nama gagak tahu megak ngenak nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci ba page Facebook aku Buliah Penampak lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTN Kuching menuju nama aku. Dikenal bersuara Siti lagu hari Pastor Deli Amera aku lantang-lantang bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okey, lagu Kedibai Heli pelakon Mike Jam kita 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, berisau malam ke malam peninggal kita. Lebih lagi kita ke benar peninggal ke kami buat dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini. Pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni. Pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pemega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi merasa kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kau bala inomisi ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tak ke bala sidak kendang ya berjaga ke malam tu. Gaya hari di Puak Bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli bakal ke malam tu cukup mana mayaku ketamak tadi urung pukul 8 malam cukup mana gaya hari tungak ke Jalai Piramli ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu muka kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita kenganti mata kita kengantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okey, kita terus merindang kita ke malam tu openingan. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini buat dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Ari Felicia V, lagu kedibai ke sekali itu kena merindang kita iba pemerindang malam nyuman ke telih bati.

Selamat malam pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita malam hari tu 14/10/2026. Pengawak ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tunyeng kaum Miri kenang udah bisi University Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombor ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar megah oleh nyawup ngada ke mayu agik palan ke tau dipilih bala nembia ngau orang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak ngau pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jakuya ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayu hagi company Micro dekat majak angkat nyadi company mit ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro mit ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah alai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Ia mansut ke Jakoto bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kemayu macam inisiatif bisik dipejalai ke kena ngelati ke ekonomi orang Induk. Sekedar inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data ari sistem and best. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Invest. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelati ke ekonomi orang Indo ngau cara ke berurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengerami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat dengan pengelantang komoditi Dato' Muhammad Razie Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah lagi ke orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua Betong, BDA, ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Tundang sebengkai hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelati ke servis ngintu pengerai Mansia Mayuah kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandas, saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedai baik Lin, lagu kedai beri nama Abur dalam pengrindu. Jadi udah tu peninga kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635. Kedai keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: papas tu ianya munyi kaku tadinya oh, berpuan dari penyumbuang kita ngau hati kita ti tinggi hati kita ti terlalu temegah tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya kengujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Di dunia tu, bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu, lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangka nama, tang sidak kena racun ti bisa ke bernama, ke papas, bingking tau ke bergedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy, kepapas, bingking atau kebegedik, madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar bergedik ke Alexander, lalu ba penemu rasa Alexander megak bergedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemujur bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tau ke bergedik tu dekat dipejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolenggo kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Taala laban sari tu nuan ngo aku oleh bergolai ninga ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menama aku buat program pelasa jurai 6.35 ke bisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan ulih ratai baru ngelimpang ke awak nuan bugolai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35 Pastor. Nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny tu dan lalu aku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana, lalu aku ngarap ke berita bala peninggal megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan nanti ti lantang ngemuan nanti ti gaga kesar itu. Jadi Pastor, sar itu topik ti dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi ati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang kenyap Puan Penny. Kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago. Mimimimit antu, mimimimit antu nya bak runde yang penemu kita iban ke dolok suba tau ke dia tu bisik mega kita ke bet penemu bakenya bakenya mega kepapas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua jaga ama balat mempenusahnya tadi lagi balat mutai kenyadi ba penghidup ketengah. Jadi kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi ianya kita berarti ke jakuk ke papas tu ianya menyadi cemburu jakuk bergede tu perkara ti kalak nyadi tak ke benuang nyadi tak ke bisik dekat diasai ke kita jemaah hila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kadang anak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi Puan Peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi letinya pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan lalu utai kepatu perhati kita megak kepapas tu ianya siti ari dosa kena di pedak kita ini ngena tu ke papas tu okay, di pedak maka tu meda utai ke ngena utai ke di kemuan hati kita utai ti tersembunyi bak lu buat hati kita dia entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi tu mana nanti ke papas tu nyo belalai bak hati kita pedis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siku-siku orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan kumai kita bahaya abad penghidup kita kepapas dekat mai penyarut mega oh ngau mayu macam pengrosak pengawat ti jaiknya ke disebut pa jam 3 ayat 16 ba kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti kumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ya mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega pihak ko jako dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai ya tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 ya stage 2 stage 3 tante yang sudah stage 4 artinya ya uleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo kain ngau Abel tu ti bepun ari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa jadi aku kak mai kita medak jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyak mesti ke detuai kita jadi kita mesti nabuh utai ke mana ti kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi ti kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung ti kita nabuh utai ke mana utai nak mana mega dekat diketau ke tempuan bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi nyari tau di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensia tau ngembuan hati ke papas tau ke begedik ke orang bukai
1: nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadik kepada sumbuang ya. Jadi ke papas tu tadi begedik tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degagak. Laban penyumbuang ke papas ngau begedik tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Taala. Nyak ngujung ke begedik lalu yang laban Allah Taala. Lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun ari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujung ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengaya serta penglebih kebukai jadi aku medak tu selalu nyadi nanti orangnya nadai utai orangnya dikerandau diketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ngujung kita kebegede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mega ya dekat kena mau utai ti ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai itu megak bepun hari kepapas kita ada contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa begolai ngau Beb Seba. Beb Seba tu ianya bini Yuria. Dia ya nak lantang hati laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisik pelente nak mana? Pelente begede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Yuria di hadapan dalam perangnya. Nyak kengujung Yuria mati. Tang nama tengnya di penghidup Raja Debit eh. Raja Debit nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi ba Raja Debit ianya nyadi kutua ba penghidup ya ngau ba penghidup anak ya. Tang syukur Raja Debit bertobat ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang ngagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh.
0: Heeh.
1: Yeah. Kepada aku ba utai tu Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit ngangkat korang mati orang buta medak kerja aja dia gagak Jesus. Dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai, tuai pengarap, tuai, tuai agama menya, nguji, ngerusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 genteran ke 28-29. Jadi menjadi nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peninga nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngemuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ninga nuan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala anti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jaku anti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti ari utai ke ulih dipedak kita nya ne pastor.
1: Nang segi amat laban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan te tu laban tu boleh ngelatai ke ngagai kita empu dua di hari lah munyi ke jakut Tuhan ba geletia ke enam tadi genteran ke tujuh nama te ke ditabu tuanya metetuai tua dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karato.
0: Ya, okay. Terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan. Kita ngasai ke dalam puku orang orang bukai. Anang kita nyimpan nanti bergede. Anang kita nyimpan nanti kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kena orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kena bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunga tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan nanti ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningan sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu.

0: Okey, bala peringat kita agi pergolai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya hagi bergolai dengan kita. Pastor tua bergolai baru, tua nampung baru jurai kita. Sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dek pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tok nang begini kau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tok dari pastor.
1: Betul.
0: Miat sidak nemu megak sidak kepapas ke pangan atau ke baki yang sidak bergulai. Jadi utai tok nak diajar kita.
1: Ya. Yeah.
0: Atau sidak ya nemu utai tok dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ya.
1: Au.
0: Yang kan wan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tai ke daripada kita. Ya. Yang kenal ni ya.
0: Munyi ketua tadi
1: menya. Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kenal. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Au.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke koripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sigi gerinti ngebuan titik kepapas. Lalu kita ke bedah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pegedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tuanya tadi nyau pedis hati, nyau ringat, nyau begede kurang. Ia bakal nyakit pisak lagi nyau nguyum ya. Lebuah pisaknya udah mansau ya. Ia tau pecah ya. Apabila ia pecah, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nadai pengaga munyi ke pa jakok dalam ia deka tu saham ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngau pengaga ia deka bisik penglantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya anti nuang bisik ngbuan hati ke begede, bisik ngbuan hati ke papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nadai pemaya, nuan nadai penglantang. Laban nuan tadi selalu deka ngerjato lalu selalu megak berjakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuannya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuannya tadi pun pini ya. Anamit nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi buat rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami, jambu lipa ko kaminya. Laban jambu lipanya utai ke sigi ditanam orang tuai kita, kita sigi abis ha ma bempu kutainya pia ya lebuah kita niki jambu lipanya mega labah kita kenemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah ku apa agi mana agi stidi mayanya agi baka kene ku kitainya agi agi berjelangkit ya nikinya. Jadi buah kematanya tadi buah ke ngagai orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi meto. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepuan pini laban kita agi miat pun nak diajar. Nadai siku apa naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bab penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa, dilepas kari semua tai kenancang ikat kita, barulah kita boleh berarti, barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal bela peninga pada ngagai ras pihak kita. Anda ngemuan nanti ke papas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau, ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru yang tadi. Ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang sudah besar berpedak. Kadang-kadang ingat kena ketawa ngopangan diri. Oh.
0: Ketawa ngelinsum-ngelinsum amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Nyak mah pengawak kita ke game ni. Tang. anak na ingat bala peninga. Kita mesti kelebih lagi kita ikut yang lalalah tala anak ngembuan ati papas lebatnya racun ti pisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di ari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar ari nama kebuah kita ngembuan ati kepapas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati kepapas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan prati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengurusan ngege ruang bilia, labannya udah ditanam kita ba ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di hari lapen. Ngembuan penemu kesewakan. Laban dia tu tadi bakal kutuak tu tadi deh. Ya turun temurun kita akan ngembuan utenya. Nyak mah aku tadi kita nak tak nak pulai ngagai Bible. Laban nyak ti metul ke kita nyadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tau mai pengurusan pengelantang ngagai ruang bilik kita. Ati ti ke papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Oleh ke bakanya uleh mega nyegang kita ari mewarisi tau ke bempu perintah Allah Ta'ala nya ke disebut ba Galatia 5 genteran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan hati ke papas oleh ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nadai bukai pengujung ya nanti tuanya puas-puas tuanya ke papas nya agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak ke jai tu tadi nyak ke nyong ujung ke kita itu tadi nyong bermungsuah nyong belayak serta ringat di kelaludu layak nanti ya udah besar ya tau pulai ke penusah tau megak pulai ke ngagai babadi nyawa nanti layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih Pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi Siti topik ke uliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tau kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayuh perkara dekat di pejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita habak ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru habak minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal dengan ke papas tu laban munyi ku aku utai tu nyadi abak ngelingik kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah di pejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagain Tuan Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Dengar bala peninga, kita anang sekali-kali nanam ati ke papas ba lubuk ati kita dia. Anang ibunya labanya tahu nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anang megak nyimpannya ati ke papas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai. Ya racun ti bisa ngenatai ke kutua ngagai kita empu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku nyebut kita mesti alert manya nau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa laban kita ka kita deka nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita deka nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita lalu kita megak nyadi orang ti memberkati orang bukai arameh kita muai ati kepapas ati dengki tang naka uliah kita ngembuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita ti udah ngelala Allah Ta'ala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bab topik kita arti kepapas racun penghidup. Lalu pula baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apai kami tidak di surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyalai Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah hati lantang hati lalu kita ngembuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua nama pengawal nama kerja kami sarito nuan tetap ngau kami damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, dipinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peninga, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat di tampung kita baru, kita dekat beranau ke bakal ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih agang ati kepapas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita manusia. Engatuk mupa dulu aku Tuhan berkat ke semua kita.

Kuala Selatan, teman-teman pencintai pusat Syubanasian dan support kita semua. Jadi memang untuk orang ni sebulan artis sebagai supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9. Thank you.

Okay, lagu Kedai Furby Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 bak anugerah carta siapa juara. Okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita iku dah mujur engau anugerah carta siapa juara. Baiknya kita menang tau ke nak hanya sigi. Kira aku dah atur ni. Ngarap kita tadi udah puas hati mega engau anugerah carta siapa juara ungkup ke tahun tu ni. Ngarap tahun baru habis lagi anugerah carta siapa juara. Datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam ke penudi kita bak segmen apa merindang malam. Ya, to lagu kedibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 101.3 YFM. Lagu kesekali itu.

Ari Pussycat, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kegi merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu ninga lagu-lagu keberentak country nge western. Laban lagu country nge western tu kebenarnya peninga nanti kita ninga leka lagu tu ngau rentak music itu. Mayu lagi nusi ke cerita bekawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ne. Bisiknya tadi nusi cerita bekawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau ba menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu nangnya terbilang di menua sidak ke cowboy, ha, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti teh selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kudanya kita si ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita bekawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayu hujung ke pengrindunya tadi nak datai tau ke lesi berbadi nya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrindu segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrindunya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso ke debai Marty Robbins kelimparannya mega lagu country and western kebukai ke kalak di dinga tu ne ke dinga aku pelabak aku kalak mega di dinga kita kelebihan kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tu lagu Panco

and Lefty. Bawa ku kalak kita dengar lagu tu ne. Laban mayuh-mayuh lagu betul ya sigi nusi. Cerita kita ke bersari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakato untuk kita ninga leka lagu country and western kebagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah tok lagu ari Dolly Parton, Tammy Wynette ngau Loretta.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ni. Lagu sidak ke terbilang megak bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian megak lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berperindang ngau lagu country and western. Kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Mic jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 malam. Terus meminang kita dengan lagu country and western kesekali itu, Give Me Your Heart Tonight.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ke Tegal Hujan ke
0: Tegal Hujan. Kita pemandu baru ke Tegal Hujan.
1: Timur Lak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM. Segulai sejalan.
3: Aku Veronica Natasha.
4: Aku Adam Swateng.
5: Aku Angela Latajua.
6: Aku Suzy Ken.
7: Hai, aku Mayfair

0: Eh, laju mai lah yang tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mate download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami bak YFM.
4: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu menyuh macam tengah nak plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara yang mesti

0: 와, 띠가?
1: Na minha mãe ia sair tu. Tá barra sair, toma, gula. Minha mãe ia ficar aqui. Caia pra baiar, porque daí tu.
2: Ei, mãe, mas gula, ampar, Ilan?
1: Ei, cati que nada, tá barra.
2: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terotai regular namu deh. Kuma di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit ati serta tekenyit meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngena bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di ketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Penon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tejo penon dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nol dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi, sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk kecari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan menemui, lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah, yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak, lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita pun. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, segi lembau kan lagi ya. Leban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Berengkas 10 Februari 2023 mare, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Locke bisi keluar ke penerang temadah ke Mensia Mayuah. Nak ibuah ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia mayuah di perancang ngena LKM digital. Ya, ngau LMM digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia. Dengan portal Opis Kereta Darat atau ke aplikasi MyJBJ. Jadi ngenang ke senentiang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu ya, patut bisa sitik ID awam sama kereta pengangkut tu. Jadi nanti ke register ID awam tu, tak kita semua tahu masuk agak portal MySikap, register nama kita. Maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Tiap saman baik dari segi kak maya rute ya, ngena portal ataupun website-nya pun non boleh mayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiak harga senanjung lah. Bila kita sudah bisa register ID awam tu, ID kita nya uliahnya di palano kita akses MyGPJ tu. Tiap kita ke akses MyGPJ tu, mesti register ID awam lo. Ba portal MySikap. Sebenarnya type ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansel portalnya tadi ya. Daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ianya Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema dia tu mayuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anang ngamutnya kita anang angkat ke. Anti semua jaku yang ada lembaga hasil negara ia mesti upis bisi meri surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sida madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti saya artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena yang mbak kita. Anti ku aku tu tadi anti orang nyebut ari nama lembaga hasil dalam negeri. Ni buah bula. Kadang-kadang hari Minggu sida telepon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadinya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia beda orang kenipu skemanya. Penguntung singapu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sidanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang menijal bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu muntai pencian orang ke pencinal ambil digagak ambil duit dia bekerja berapa puluh enam puluh lebih tahun ambil duit jadinya ku ngarap ke bala kita yang menolu anang sekali-kali nyak tadi skema alungan sa telefon sida atau nyawa telefon sida awnya jago pesan aku.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung Sapit Menteri Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyap pok. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Tengkol hati tak kau sakit jantung semengkah hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: 萨托罗
1: 蒂格。
0: Karena nyama ya saya itu tabara saya tambah gula nyama ya kaki kayaknya bapak yar kedai itu
2: hei mau yang gula empat ilan
1: ih ketik kena deh tabar
2: ilan ilan macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh kumai dimana makai gula ngamayohnya sakit namu deh kemai manis keris gigi ngelik blu
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
4: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
5: pesan tu datai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sakali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan bayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit ati serta tekenyet medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, lenya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansir bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir, sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang, maya ujung minggu, kira 30 km dari Bandar Raya Miri, boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ngayu danyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tau ni buah sawat nuan telefonnya tejo penuan dulu au datai benua dituju nuan tau boleh baru lagi uleh ngante ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah mega, nol dekat mudah tempawah hari jalai. Tekeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah kebukai.
3: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung wak nukuran besai 5 ringgit te suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jot pakuyo tu apa apa na ule, na ule mai mo nu na anta ino melayu kami kapiat e teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh penuh punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

sekajaku perancang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita bawah ruang bilik kita. Kemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awal. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas dengan kemanah. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kia ngasil keria air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, boleh mai pangkak bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita pun. Awak kerja manahnya kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: 띠가?
1: Na niya may sa ito. Tabara sa ito, magulo. Mayo ka. Kanya babayar ba kada ito?
2: Hey, may magulo ang parilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai regula namu deh. Kuma di mana makai gulang mayohnya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan turutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sakali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua di cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusu ai uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakal nyemerai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawak ngenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu ari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai bendua dituju nuan tau kole baru lagi uleh ngante ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat lain. Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega no dekat mudah tempawah hari jalai terkeranju simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.

sekajaku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulih balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nada ngau. Nada ibuh kita bergendang ke pengawak kita nyam. Tuhan lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati, anang jampat teringat, terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya, terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create

0: Maya kita suntuak, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Aptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Petara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulia dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tanuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan. Tang nuan udah enggau. Nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku bakal orang ti mati. Tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik pengidup. Aku udah layu. Tang nuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serega sampi nuan. Ti anyut aripen ti madu pengasih. Oh penabat kudus. Semua pengidup nyadi ketegal pemerik nuan. Anang ngemeluk ke ia, ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia, ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan, nulung serta mantu aku. Bak sebarang maya, engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman, ari serga berkat nuan. Nuan endang amat, Tuhan ti pemerik. Serta raja bak perintah timeruan, bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kitai minta petara, ngamat ke peminta kitai. Nya alai, kitai bersembiang ke pengerai kitai, ingga pengerai orang tidak kerinduk kitai. Kitai sembiang ke pemansang spiritual hingga pemansang material diri sebilia. Lalu kitai bersembiang minta iring, kitai minta pengering, minta pengarap hingga minta pengentap dalam penasan servis. Dalam kitai bersembiang ngagai petara, kitai patut ingat tujuh penghidup kitai ianya nguyang ke penekak kitai ngagai penekak petara. Nyak meh kitai patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kitai bersedia nyerah ke diri ngagai nyak. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdu Baha nyebut, oh nuan tinungak kemua nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekak nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali pereniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit ti nak ulia diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang, ia ngelepas ke semua ati, ari tancang penusah. Ia ngereja, nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa ke bisik bakitai. Ia berjalai ke penekak ia. Ia nyiri, nitih ke penyamai ia. Arinya, manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah. Lalu manggai ke pengarap ati, nuan batuhan ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan, bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tetenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami. Lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku. Ari semua penyai, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
Nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak mansia, aku rindu kenuan di tempat.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak

0: Nugal Tugal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawak lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita itu nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam habis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai. YFM Segulai Sejalai.

Alex Wan merampau hau lagu dikenang pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke sehari itu 5 hari bulan 10 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Dan mulai ba awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu begulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke Benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke sehari tau. Bisik ke udah bak rantu jalai megak ke pagi tau ya. Jadi bak tusun segmen penggerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi bergulai program 2 pagi Y. Ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi itu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari itu. Mujur. Yang muka kita ke Benung Beranjung Kepala Dembiak Sekolah muka ke pagi itu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi itu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi itu lagu kedua hari Rik.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

0: media sosial ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bentana Perenyan. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu cukup manahmat kena kita ya, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua.

ka pengundi-pengundi ng lama to bercata sepajora kemudian saya terima kasih sama semua sida aku dan nyukung aku boleh nyebut nama kita sisiko semua kita di pepasar kaku magang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun to. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

mari pengagati ngagai lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngamuka Matthews Mambang ke Mucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Pak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupia Muka, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik data yang agak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lalu pihak Mekak kita ke bisik meda live ba Facebook ngau Mekak ba YouTube YFM Iban kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Pihak Mega terima kasih ya. Ke sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang di atur ba edisi ke 9. Harap dah udah tu ila program terus mansang aja ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita ya. Pihak Mega meri pengagati ngagai semua finalis kita Mega ya ke bisi boleh anugerah dan semua finalis ke berpikir malamnya ya ke udah meri ke pemadu mana lebih ki ngagai bala penyokong okey nya tadi udah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi. Maca dulu pesan ke diterima hari peningan kita. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sa.

Ida Kang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jesli Jabu, Ngau.

0: sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SPSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku mawat layak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: dia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam dulu pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun, madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu ni yang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Balamayu malam pergila ya, 6 bulan 10 ba rumah sidampu inya ba rumah bakar mendas baru seratu. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan ba Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Masjid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Mungguk Bawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nang Asam rumah Kambing Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tahu ke apa ijut udah nadai lalu ni yang panggai anak goreng tahu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tahu ila. Okey, lalu pesan kedua tahu ianya area polis sana dulu lah. Madah ke apa ya, duleh anak nyadang, duleh anak nyadang, udah nada ya. Lalu ni yang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Emilia Natasha, Sungai Bijat Air, Tanjung Bijat Lingga, lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Tanjung kimi yang ngau menjadi dimiri sida ida apa Sungai Pinang kaban belayan ba lacau pelanjau jungkung ngau meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Salih anak ulah ba lumur 014-683-7720. Nya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Dayan anak magad madah ke sandang anak uncat ya sandang anak uncat udah nadai lalu ni yang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Kepala Mayu malam pergila 6 bulan 10 ba rumah sidampu ianya ba lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baluh Sungai Baluh Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niru Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit di Sibu Bintulu Kucing ngamaka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak makan abak umur 019-868-1291 atau menuju apa ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat ya tau ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam pergila pa rumah sidampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai bala mayu ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya jadi pesan tu nuju kaban belayan ba gran stumbin Tawang, Sutung, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Madah ke ama anak te, ama anak te udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam malam tu lagi ya pa rumah anak ya ianya pa lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan. Okey lalu siti tu ianya pesan dari Britishan Kanyan anak Jimmy ya. Jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist. Okey jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan, Nangan Tawau Balih, Sungai Sud, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Datu, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban, Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kucing lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima ari peninga kita okey lalu udah telgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima ari peninga kita ketu dulu mendiang ke Siti Lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

0: Pagi.
1: Okey, Hagi, awak penggerak pagi, Hagi megak ngatai ke pesan bokai ke pagi tu ya. Nyari pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Nyari pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu ni yang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesu, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Anggit, rumah Nggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai di Skuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngeta sulit niang nawai anak banyi ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya hari 6/10/2026. Lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalai Jau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di sebut itu magang lebih lagi di Merudi ngau meka di Brunei madah kengeta sulit ni yang nawai yang nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalajiau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu hari Lembang anak

Muas madah ke Akik ya, jadi yang anak kunjan, jadi yang anak kunjan udah nadai mega, lalu ni yang jadi yang anak kunjan tu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi ya, ba rumah sedampu inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Ba Ulu Muka Batang Selangau Nangga Tamin Jalai Muka ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai Lembang Anak Muas bal umur kusung 111 473 0348 tau kenuju Michael Anak Muas kusung 14789 2958. Nya tadi pesan madah ke jadi yang anak kunjan, jadi yang anak kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya, lalu niang tu dekat di Sungai Palamayuh malam malam tu lagi ya, ba rumah sedampu inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau Muka, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Jelai anak kana madah ke menyadik ya, manggi anak kana, manggi anak kana udah nadai mega, lalu niang tu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nona nanga tada kenawit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba tada kabeh mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di Stapang Sibu Bintulu Miri Skuau ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019 867 4222 tau kenuju Kamat anak kana 013 545 5896. Ya tadi pesan madah ke manggi anak kana udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah nona nanga tada kenawin, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Itu merindang kita ngau lagu Ari Yusendru terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi merinang kita sama mendiang ke berita pagi. Jadi tabur ke terus Ari YFM. Tok Siti lagi lagu kena merinang kita Ari Gilbert Gawang. Berdau kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari 1, 5 bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tok ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit, nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro, ngerembainya di orang dagang mit ngau jalan pemesai, lalu uliah nyingkang nyadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier, Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan Madah, pemansang orang dagang mikro, mit ngau jalan pemesai, tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa. Ngayan ke penyulut ti cukup manah, ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak 8 juta ringgit ke bagi timpuh bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang di perunding, yang kawa mengigak pala anti engkeman, alai ngaga upis tu tidekak dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia, disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu, palan alai upis tu digaga udah dituku, lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Berjaku bak pengerami kesama, Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di Kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED tingena data ari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru ambing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratu agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Terjah pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 ikut orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau penglikun genturun pendiau JKKK Tiksah. Udahnya minta sukong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowden maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita benda mending ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Pakara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquaculture, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP Basita Dun Ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun Ngemah, Anjik Jana Madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang nangga dap, jalai nangga bat, Nanga Pra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan Ngemah Tengah ngau ulu Ngemah. Jalan Nanga Bat Nanga Pra dipanjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalan Nanga Ngungun Nanga Bat dekat dipejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakau diriput ke. Hasil pansiak tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi, lalu jalai tamak ngagi kandang endonya, nadai dibuka semua, dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek no meresa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai, yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluarkan dengan Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Madah, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya, 38 ikut orang sudah diperiksa bergulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti dipejalai berlabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya dipejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri bergulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang-aga ulah nak menuku tau ke Willy Bak Jalai Alun tidik keremai ke Bak Media Rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, Bak Sebengkah Penerang Media Madah, nembiak lelaki itu ditemu ngaga ulahnya Bak Jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang kengempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Selekat jakuk saat itu, ianya kerepat. K E R E P A T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai tip mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran leka jakuk, laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyat nakak seleka jakuk sarito, ianya kerepat.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, ninti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tak buat cermin tu si kejap-kejap lampunya nama tu atau bah kita sebab pakai
1: apa nyau kuliah nyau kuliah cepat kita ni perlu lagi nyau parai satu lagi nyau nyau parai macam
0: pergi anak enggak di Bangkok katai tu parai
2: sama lemah enggak kita lisan kau tinggi tuan
0: sama lemah tuan nama berita udah drop terai tuan apa tuan mana mai sumiat tuannya terai tuan namanya bisa pangku saya aku ngalah deh tuan itu saja sumiat selalu sebuah terang ya tuan amat bakal mau sajian misalnya bakrah khasnya main mau nonton sajian sumiat namun ceritanya tuan sumiat bisa pulih tenang untuk saya soyo sumiat bakal denya kemalinya ke kali ya mau deh tuh kapan aku punya cerita tuh yang punya tuan yang punya belia puluhan mau deh 9 tahun mau deh tuan kena 27 kosa kuda ya oke kuda ayo tuan si kuda ingiannya riem 16 baru tukarnya dah sidian sekali bayar tukar baru gak udahnya tadi tino akan nangkap tuan anak nangkap aku tuan dia aja tangkap ya kempu aku duduk di situ aja aku gelilak ke ya
3: lap mepap dadek lisin mu tinggi ke depinta ya nama apa ngawak ninyo ngericau ke semalau ni apa ni inai nama aku tahu bekaban manusia bekaban itu ya tuan lisin kau tinggi aku bunyau anak apa yang bunyau Idris ku bilik umur 39 gue rumah jabu lah temui kak nyuma umur dua ya tuan
0: terbilang tu ya tuan terbilang
3: umur isi nantu beda untuk 85 yang untuk minggu ni kemarin Indian dan dalam dia baso kalau kawak ber Singapura apin berbindi bukain nasi gantang Indo kengai tuan
0: sama aku tu tuan sepaka aku makanya tuan
2: Badung jaku seduai. Hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisian nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisian nuan tu dah didop ke nuan.
3: Ya, tuan. Nadai mengku nemu lisian ku tu dah parai. Kumai kau gi tu apa tuan. Asa ikan seput lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysian coba Malaysian buta uruap ame denya. Pompang apa? Adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak.
3: Kasih ke kami dua,
0: tuan. Baru dah.
3: RM10 di situ tuan. Karena nong hero. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit kopi o meh tuan. Nok kita sama kita
4: yo. Tak kira kita sama kita.
3: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tu. Tu tahu tu gang baru tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat aku tu tuan nak kata kasih kami duai. Tidak ke cerita tu baru ke dambe baru.
3: Betul tuan.
0: Nanti makan tahu mesti diskaun tahu. Kata boleh 12 ringgit 3 ringgit mulai aku ke tuan.
3: Betul jap.
2: Simda tu duai. Saya anti rasuah. Nombor seduai penyalah seduai. Nombor satu, mati lisin. Nombor dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram licih kaku ngagai rumah pasuah.
5: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anang sesekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
3: Dek, mujab. Ada saya dah duga metua tu tadi nah. Bermalam di to metua tu nah jaba.
0: Nyau, nyau. Oh ya aku dah lejuk dia bau sel hospital tu ah. Nemu nyau tu pasuang tu kan luar aku bae DCN ya. Bunyau, bunyau.
6: Hei, pendengar, respirasi tidur.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu, Gau.

0: sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Terima kasih kepada PM Pemegang Pengawal SSJ 9 Tuk Udang Mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Ali Subak serta kepada Tuk Nak Menunjuk Nak Mul Bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke 9 tu. Terima kasih Anang Leju Anang Lembau. Anak putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.